Tolomuna, Sulawesi Tenggara, menjadi mahakarya kebudayaan yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat peradaban seni tertua dunia. BRIM bersama Kementerian Kebudayaan mendorong pelestarian kawasan Kartsmuna sebagai destinasi wisata sejarah kelas dunia. Penelitian ini melibatkan kolaborasi luas antara BRIM, Griffith University Australia, Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 dan 19 Universitas Hasanuddin, Universitas Halu Olio, serta Institut Teknologi Bandung atau ITB. Informasi selanjutnya. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memusnahkan sebanyak 75.992 benih kelapa sawit palsu di halaman kantor Balai Karantina Lampung Jumat 31 Juli 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah peredaran benih ilegal yang berpotensi merugikan petani dan sektor perkebunan sawit. Pemusnahan benih sawit palsu itu diperkirakan mampu mencegah kerugian ekonomi yang nilainya mencapai sekitar 47 miliar rupiah per tahun. Benih yang tidak memenuhi standar dikhawatirkan menghasilkan tanaman dengan produktivitas rendah sehingga berdampak pada pendapatan petani. Kepala Balai Karantina Indonesia Abdul Qadir Kadim mengatakan ribuan benih tersebut diindikasikan palsu karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan peredaran benih yang berlaku. Selain itu, asal-usul benih juga tidak dapat dipastikan sehingga berisiko bagi pengembangan perkebunan sawit. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya melaporkan dari Wakil Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik masyarakat Lampung, tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur, hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

0: filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan

0: Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Ratu Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai 1 dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat pada tahun 2008 pembangunan rumah petugas jaga, kantor unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6 pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya, ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya.
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, dan alu. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Untuk nyiri.
1: Untuk nyiri. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis yang ada di museum. Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih.
0: Betul.
2: Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Jumlah koleksi Museum Ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Religi dan budaya jumlahnya 161. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi Museum Ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Talanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Talanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
3: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
2: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
3: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
2: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
3: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor, Komandan. Misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana. Kalau yang ini, bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
7: Perempat FM, suara budaya Lampung.
0: Wakca jam walu.
8: Minta bagi personel Polres, personel Polsek Kumpus Menguk dan Polres Waikanan memadamkan kebakaran lahan lingkungan di Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru dekat Rumah Sakit Umum Daerah Zafa Waikanan, Sabtu 1 Agustus 2026. Kapolsek Umpus Mungo AKP H. Tosira mengatakan langkah cepat tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke lahan sekitar maupun pemukiman warga. Lahan kosong yang terbakar sekitar 1/4 hektar berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa maupun kerugian material, ucapnya. Informasi selanjutnya. Polsek Barudatu, Polres Waikanan menggelar bukbakti religi berupa kerja bakti di tempat pemakaman umum Makam Tua Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Barudatu. Kegiatan dipimpin PS Kapolsek Barudatu AKP Sunario dan diikuti personel Polsek Barudatu. Kegiatan Kampung Gedung Rejo beserta partur kampung, masyarakat serta organisasi kemasyarakatan GMBI beserta bergotong royong memangkas pohon dan ranting, membersihkan rumput liar, mengangkat sampah serta merapikan lingkungan pemakaman agar lebih bersih dan nyaman. Demikian sikap Leonardo Dimpasi melaporkan dari Wakil Jam

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini

0: akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam delik A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
3: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, yuk.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut Belangiran atau Belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses Belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi Belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi Belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan, dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Minum Ogi bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dalam program acara Launi Pagi Gani. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Peneliti Pusat Riset Arkeometri BRIN bersama tim internasional berhasil mengungkap usia lukisan cadas di Liang Metanduno, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Stensil tangan pada dinding gua diperkirakan berusia minimal 67.800 tahun, menjadikannya karya seni parietal tertua di dunia yang dibuat oleh manusia modern atau Homo sapiens. Penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature tahun 2026. Metode penanggalan laser atau ablation U-series digunakan untuk menentukan usia tanpa merusak artefak. Peneliti BRIN, Adi Agus Oktaviana, PhD, bersama Profesor Maxim Aubert, Profesor Adam Brum, dan Profesor Rina Jans Boyu memimpin penelitian ini, berhasil menunjukkan dua sampel masing-masing berusia 60,9 ribu tahun dan 67,8 ribu tahun. Penemuan ini memperkuat bukti penting migrasi manusia awal melalui jalur Wallacea pada masa Pleistosen. Situs Liang Metanduno kini menjadi sorotan dunia sebagai bukti peradaban seni tertua yang pernah tercatat.

0: Hujan lagi. Duh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Aduh, tapi ini handuk kita jawaban ini ya. Lagi aneh-aneh jamahin nono. Hanya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
4: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun. Amo kuda si, jahat lamun jok emang ngelamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebe ngelamun pagi-pagi si.
3: Sani kusa, nyanyi nyak getayan. Lain lu medi, nyak jiwa jemasi ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga, ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
4: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
3: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api mana jawabnya aneh. Masih git akhi huwa. Hato ni negelupai, ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Api nasangah si, maksud ni na api mak ketinya.
4: Ya Allah, ni kuma diajak ya, kau doang kita tamong tuyuk matumbai. Nah gelah nesa, teteduhan.
3: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegoham api, nah teteduhan yuk.
4: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
3: Oh alah, nah terus api jawaban ni. Masigit akhirwa, hato ni gelupai, ubah mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
4: Manuk jago Susi.
3: Walah, jadi Hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan gelap ni.
4: Oh, punya anakku seapi.
3: Allah, hati di teteduhan.
5: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
6: Aku adalah seorang anak. Aku
7: bukanlah
6: seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
7: tidak suka
6: menyakitiku. Sifatnya sangat
7: jauh dari
6: emosional. Mulutnya
7: tidak pernah
6: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
7: tidak pernah
6: memukulku. Kakinya
7: tidak pernah
6: menendangku. Karena baginya kekerasan
7: tidak akan
6: menyelesaikan masalah.
8: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
6: Mangebuarak ngegil, jumbei, pebe.
5: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Republik Indonesia.

Ya, Mila Moki sampai di sini ya. Sigam Pangliang jadi dalam program Cerah Laut ini Pak Gani. Dan nanti setiap waktu jam ya, enggak melangkah dalam program Cerah Pro Dangdut. Jadi tetap bersama kami. Nemu nyimah ya maksud kami. Jadi tetap bersama kami di gelombang 90.5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Serdam atau istilah lokal disebut sokdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

Minamogi PT PLM Persero Peduli menyalurkan bantuan program budidayakan lele sistem bioflok kepada kelompok pembudidaya ikan berkah muda mandiri di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung guna mendukung ketahanan pangan. Program itu untuk memperkuat kontribusi dalam mendorong ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLM Peduli, kata Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Badai Marindo, dalam keterangan di Bandar Lampung pada hari Jumat. Menurutnya program ini merupakan implementasi konsep Creating Shared Value PLN yang mengintegrasikan pemanfaatan energi listrik melalui electrifying agriculture dengan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Bantuan yang diberikan meliputi 10 kolam budidaya sistem bioflok, gudang penyimpanan pakan, benih ikan lele serta persediaan pakan sebagai modal awal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas kelompok. Informasi selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga menyampaikan penurunan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax series mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat, ujar VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi antara dari Jakarta pada hari Jumat. Demikian sikam Leonardo, demi pasien meluk tunggal di waktu jam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampu

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

0: Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki, agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanan.

7 sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi Melanggengkan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bandar Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Tasya itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Keberadaan Masjid Jami Al-Anwar yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Masjid Jami Al-Anwar dinobatkan sebagai masjid tertua di Provinsi Lampung. Fakta pertama, masjid ini berdiri sejak 1839, berawal dari keluhan Belanda terhadap aksi perompak kapal suku Bugis di perairan Teluk. Fakta kedua, pembangunan masjid diinisiasi 4 tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh berkonsultasi dengan Temenggung Daeng Muhammad Ali, yang kemudian diteruskan ke saudagar kaya raya asal Bugis sekaligus donator tanah wakaf bernama Daeng Sawiji dan seorang pemuka agama lain yaitu Haji Ismail.
7: Wakaf daripada salah satu yaitu Daeng Sawiji yang berasal dari Sulawesi Selatan Bone, di mana waktu dulu itu sebelum kemerdekaan ini 100 meter dari sini laut. Laut itu ada di gudang agen tuh pelabuhan terbesar dan gudang lelang. Nah, itulah jadi para pedagang-pedagang itu dulu mampir menggunakan kapal Fenisia pemampir ke masjid ini selain untuk beribadat, beliau adalah untuk pertemuan sesama pedagang.

0: Udah gue kira jawaban Min ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangun mo. Amo kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebeng lamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa nyanyi nyanyi getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sa si?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni ngegelupai. Ubah mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Ina sangat sih maksud Nina api maksudnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak ya kau doang kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api, nah teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, lah terus api jawab ini. Masigit akhirwa, hatok nih gelupai. Ubah mak pandai cawa, nalom nih han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Alah, jadi Hino jawab ini manu jago yuk. Teteduhan, ngelak nih.
1: Oh,

secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan

Anak Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya. Di hadapan

0: Antara Raja Niti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai tabur iwat apa, Bang?
1: Nikmat kayaknya ini, Mah.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai tabuh iwat apa, Bang? Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai tabuh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener, ini perutnya udah bunyi.
2: Nah, yes, udah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini
2: iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

0: Selamat pagi ya menjelang dakwah. Saat ini si Gambang dan yang ngajarin Minamogi dalam program acara Nemu Nyimah ya. Gambuka, layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Katipun.
0: Ya pun.
1: Apa kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah Kabang nih Bang Leon sehat. Wawai, jomblo ya.
1: Ya, jomblo sehat muni Bang.
0: Sehat muni jomblo, Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Lagu nanti Bang.
0: Lagu nih Bang Leon gak ada siapkan. Kundangku Atik Nurmala, Nawai Maju Winda Fitriani, Kopi Lampung Parles.
1: Kopi Lampung Bang.
0: Kopi Lampung, iya.
1: Salam Bang.
0: Silakan.
1: Salam nih, pakai nih Ham-Ham. Bang Irin, Bang Jaini.
0: Iya.
1: Mama Kopi, Minanwati di Serengsem. Buat Bunda Samba, Nadila. Kang Maman, Datu Atin. Putra Jawa, Apin Bolo-Bolo, Kak Eva juga buat pagi. Itu bunyi nih Bang Yo.
0: Yo, siap.
1: Oke, pakai Bang Leon nih, selamat tugas. Semoga sehat selalu Bang.
0: Amin, terima kasih.
1: Buka tuntai Bang.
0: Yo, silakan.
1: Nelayan perahu papan.
0: Cakep.
1: Berlayar mencari ikan. Kalau ada kata yang kurang sopan, ya tolong dimaafkan.
0: Mantap Bang Leon, maafkan.
1: Itu aja Bang ya. Assalamualaikum Tadipun.
0: Ya terima kasih Bali ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dimaafkan oleh semua pendengar-pendengar Perobat Hari dimanapun, dimanapun Anda berada ya. Terutama Bang Leon yang banyak salah ini. Ya lanjut lagi ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun.
2: Apa kabar Bang Leon?
0: Sehat kabang nih Bang Leon. Bang Senen ya.
2: Apa lagu nih?
0: Lagu nih apa aja no ya? Kundangku keliling dunia awas buha.
2: Keliling dunia.
0: Keliling dunia.
2: Kundang jaga daya. Semoga sehat.
0: Ya.
2: Kira dalam kembali. Dengan wakil sistem,
0: iya.
2: Bunda tambah lapuk timur, diri apa suaran, Irin pesuaran, pendek kesehatan, Nurdin di pulau Sulawesi,
0: Jason
2: ada rasa, Basir kesehatan ini, nama Kuki dan tu ada ada. Terima kasih Marion.
0: Iya,
2: sekarang itu sehat ya. Sekarang itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bang Senen ya, gabung-gabung Munih ya jam berobat dari Bandar Lampung ya. Malupa Bang Nesapa juga ya. Minamogi isu ini saya lagi monitor ya. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Tadikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun siapa gelak nih?
3: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oh, Hamzah Yusuf di Jambi, ya.
3: Bang Cindy ya.
0: Bang Leon.
3: Bang Leon.
0: Iya.
3: Apa Bang... kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat. Masa Bang Rindy.
3: Alhamdulillah juga sehat.
0: Sehat juga ya.
3: Cuma cuacanya panas.
0: Tapi kalau Bang Leon ini kan ada AC tuh, ada dua. Yang tol.
3: Kalau di Lampung cuacanya panas juga ya.
0: Iya sama, tapi kemarin sempat mendung juga ya.
3: Kalau kemarin dia mendung lah, cuma tidak pernah tak ada hujan hari. Cuma kalau tidak salah malam Jumat, hari Kamis malam Jumat waktu maghrib itu ada hujan.
0: Ada ya.
3: Ya cuma sebentar, tidak lama lah, sekitar 20 menit lah gitu.
0: Ya lumayan ya, walaupun sebentar itu kan tanahnya basah ya.
3: Iya, lagunya apa nih Bang?
0: Lagunya ada Muli Lampung, Bu Andan, Pegatok Saka.
3: Yang kedua tadi ya.
0: Bu Andan ya.
3: Lanjut.
0: Iya.
3: Pertama sekali untungnya Bang Leon sama... pagi, semoga sehat selalu.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin, terima kasih ya.
3: Tadi ada Bang Senen ya.
0: Ada Bang Senen tadi.
3: Ya, ada Bang Senen, ada Atim Bulu, ada Mbah Jarwo. ada Atuk Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Taniago, ada Bang Nasrun.
0: Iya.
3: Ada juga Bang Harmanta, ada Bang Abdullah, untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi menjelang siang, maksudnya yes, Bang Alion. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dari Jambi ya sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9.40 menit ya, waktu Indonesia Barat ya. Bagusnya ini bagaimana ini ya? Kamu nixon pak ya lagu Kupi Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
7: Masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Weh, sa tetangga na sa. Jat nambi gawin makikaway baru. Tanong makikaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas ng katong belanga kaca. Ya Allah, Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dalkani. Nga ngedengis ko ni ko jiko ka Jesus si. Takupay weh, bango mo na. Nga kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango kau. Nya sama aku gigi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mula ni kuki mo mangidok lajuan. Kena-kena gau. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sa susi kadu ta lagi
0: ala kadu tahaman pe niku medi baca ke hoyun uyun ke lagi tanaman jagung mode kebon mau sah niku ngurus konya hadu haman ta niku tok kudu nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
0: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
3: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
0: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
3: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
0: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
3: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
0: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
4: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

Asahan merupakan kegiatan mencuci sampai bersih barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh

12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Wacana Mogi, jajaran Polres Mesuji menggelar kegiatan gerakan pangan murah secara serentak pada 3 wilayah kepolisian sektor untuk membantu masyarakat. Langkah intervensi harga pangan ini ditujukan guna meringankan beban ekonomi warga, sekaligus mendukung program pengendalian inflasi daerah. Operasi pasar murah disebar di Desa Mulyagung Tanjung Raya dan Wai Serdang dengan menyediakan pasokan beras SPHP berkualitas. Langkah strategis kepolisian tersebut langsung mendapat sambutan antusias dari ratusan warga yang membutuhkan komoditas beras murah. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus menegaskan, komitmen jajarannya untuk selalu hadir membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara langsung. Penyaluran beras SPHP dengan harga terjangkau diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah hukum Mesuji. Informasi selanjutnya.

Pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos sepanjang Agustus 2026. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut dengan NIK KTP. Melansir laman Kemensos RI Sabtu 2 Agustus 2026, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, mulut petungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minam wagi. Gimana kabarnya di hari Minggu 2 Agustus 2026? Dan tentunya senang sekali juga kembali hadir ya menemani minam wagi di siang hari ini. Dan di pukul 10 kita akan lanjut di program Nemui Nyimah ya, yang tadi udah ditemenin sama abang kita yaitu Bang Leonardo. Tapi untuk itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Balin Pilih.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, Mina Muagi kembali bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini yang akan menemani Mina Muagi semua di hari Minggu 2 Agustus ya 2026 di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk di pukul 10 hingga pukul 11 kita akan lanjutkan lagi ya di program Nemu Nyima yang tadi tentu udah dibawakan lah ya oleh abang kita Bang Leonardo. Jadi jangan kemana-mana ya, pokoknya estafetnya udah aku terima gitu ya. Jadi bukan hangat mikrofonnya aja, tapi tentu suasana ya bersama Perempat di hari Minggu ini akan dilanjutkan bersama Jolita ya. Halo, assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo Abang Senen. Gimana? Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana nih kabarnya?
1: Sehat.
0: Hari Minggu kemana Bang?
1: Nggak ada,
0: di rumah aja ya. Oke, Bang, lagunya yang mau diputerin di siang hari ini Bang Senen ada Pas Kurang Cuti, Kumbang Layu, sama Angin Labuhana Jukung.
1: Angin Labuhana Jukung ya.
0: Boleh, salamnya silahkan Bang Senen.
1: Semoga bayar, semoga sehat. Mama iya ada yang kembang. Terus di Tengsem. Bunda dan banyak yang timur.

0: dia persoalan, ada persoalan.
1: Iya.
0: Jadi dia persoalan, nanti boleh itu dan dia dapat masuk kata tani mama sini dan doa sini. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mbak Senen.
0: Semoga kamu sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Senen yang ngebuka di siang hari ini bersama Juli tadi hari Minggu ini ya. Di belakang Abang Senen juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum berempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julita.
1: Iya, Bunda ini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ini lagi nanti cucung-cucungnya nangis.
1: Itu minta apa sih? Minta jajan atau minta duit?
2: Itu main diajak pulang nggak mau.
1: Oh gitu. Bunda ini mau
2: digendong aja.
1: Mau mantau perompat ya?
2: Iyalah. Siang malam nggak ketinggalan.
1: Siang malam ya. Jadi cucunya ajak pulang dulu. Yuk kita telepon dulu gitu ya.
2: Tadi jam 9 nggak sempat masuk kan? Nungguin cucu main kan.
1: Oke. Jadi waktunya sekarang udah pas ya. Lagunya ada Angin Labuhan Jukung. Pas kurang cutik sama Kumbang Layu. Ada yang cocok?
2: Kumbang kan? Layu. Kumbang ada Layu. Yang cocok Kumbang Layu.
1: Siap, salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Bang Darson, Mas Suradi Sinang Anom, Mbak Jarwo, terus Bang Nurdin, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, terus Ibu Rosi Kedamaian. Buat Julita, semoga saya selalu ya Julita ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Lagi nungguin cucung ini Julita nih, lagi makan kue nih.
1: Siap.
2: Terima kasih waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Bunda Edi di Kemiling ya. Dan belakangnya ada lagi. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Suara budaya Lampung. Waalaikumsalam Katipun.
1: Iya pun Bang Jomblo, gimana kabarnya siang hari ini?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Anak sekolah libur, kita juga libur Mbak.
1: Oh gitu, Abang libur juga ya? Libur
3: juga hari Minggu.
1: Ih, cocok banget. Lagi keluar apa lagi di rumah nih?
3: Di rumah ngopi sambil monitor Mbak Lita.
1: Oh gitu, kayaknya kurang pasnya karena belum keluar cari angin seger deh Bang.
3: Cari angin seger ya. Kemarin-kemarin udah.
1: Oh gitu, kemarin-kemarin udah dapet dah cari angin segar ya.
3: Hujan-hujan panas kemarin.
1: Oh gitu, siap deh. Oke, lagunya Bang yang mau diputerin nih siang hari ini Bang Jomblo. Ada Angin Labuhan Jukung, Kumbang Layu, sama Pas Kurang Cutik.
3: Pas Kurang Cutik, biar kepilih semua Bang.
1: Siap. Silahkan.
3: Ada yang beri tinggal.
1: Benar.
3: Salamnya.
1: Silahkan.
3: Salamnya ya buat Bang Hamham, Bang Irin, Bang Jaini, Bang Wati di Serengsem, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila, selamat pagi. Ada Kang Maman, Datu Atin, Putra Jawa, Atin Bolo-Bolo, Mbak Eva juga mat pagi. Salamnya semuanya Mbak.
1: Siap Bang Jomblo.
3: Lagunya itu ya, Pasuran Jupi ya.
1: Siap.
3: Oke, antar patung turun ya.
1: Silahkan.
3: Jangan megang pecahan gelas.
1: Cakep.
3: Nanti tangan bisa luka.
1: Cakep.
3: Buat Mbak Julitanya selamat tugas. Dan terima kasih waktunya.
1: Cakep. Siap Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Jomblo. Mau lagunya Pas Kurang Cutik katanya ya. Tak lupa dengan pantunnya dia. Halo, assalamualaikum perempat. Halo. Mana nih suara di ujung sana? Halo. Oke deh, sepertinya nih nggak mau ngobrol nih sama Julita ya. Yang mau ngobrol-ngobrol aja boleh deh. Silakan nih yang masih mau bergabung bersama Julita di Namunyi Mah siang hari ini ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan bergabung bersama kami di 255-1127 juga di WhatsApp kita ya. Bisa di 0811-7209-885. Jadi untuk Minamu lagi mungkin yang lagi asik-asik monitor gitu ya, yang udah pendengar lama tapi cuma monitor aja nih, kayaknya mau mengudara males gitu ya, tumburan gitu ya, ayolah kita coba gitu, tumbur nggak apa-apa, yang penting kita nggak berdarah ya kan. Oke, Dede masuk lagi, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum berempat. Halo abang, halo bunda, kenapa nih suaranya nggak ada atau ada gangguan dari teleponnya sana? Halo? Oke deh, kayaknya memang ada gangguan dari telepon sana ya. Jadi untuk Minamogi mungkin yang teleponnya nggak gangguan gitu ya, ada pulsa juga, ayolah kita bersama Julita di siang hari ini. Ditunggu di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811720985. Halo, assalamualaikum berempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu.
1: Iya, Pun. Bunda Samba bukan?
4: Iya, betul
1: sekali. Gimana kabarnya Bunda Samba?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bunda Samba udah ke pasar belum?
4: Udah.
1: Apa jadinya yang murah, Bunda?
4: Enggak ada murah sekarang.
1: Gak ada yang murah, berarti semuanya mahal ya?
4: Iya, garam juga udah naik lagi.
1: Ya Allah, gimana ya ini bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ya uang belanjanya dinaikkan. Ya kan bunda, bener kan?
4: Ya betul sekali.
1: Bener, jadi untuk ayah-ayah gitu kan ya, ayolah tolong naikkan uang belanjanya Bunda Samba ya.
4: Dari mana?
1: Dari kantong itu, takut ah kalau dibilangin ntar ada yang nyopet gitu kan ya.
4: Dari mana nambahin?
1: Ya udah ntar aku tambahin deh 2.000. Oke, lagunya udah sama yang mau diputerin di siang hari ini, ada Angin Lebuhan Jukung, Kumbang Layu sama Pas Kurang Cutik.
4: Pas Kurang Cutik.
1: Boleh, siap. Salamnya silahkan.
4: Yang baru tuh ada ATV, ada Bang Asep, ada Kang Maman, ada Bang Amir, ada Amham, ada Riko, ada Bang Irin, ada Dato' Asir, ada Bang Pendi, ada siapa tuh? Tati Katiman, Pak Rinyan, ada Bang Panji teman siang,
1: yeah.
4: Ada apa lagi ya? Ini kata-kata ngebleng.
1: Ngebleng ya.
4: Ada radio satu ya.
1: Iya.
4: Ini Minawati, Mama Putri. Ada Putri, Mama siang. Semuanya,
1: Mbak
4: Nisiawati.
1: Siap.
4: Semuanya lah.
1: Siap, Bunda.
4: Ya, punya Kak Julita, mudah-mudahan
1: kita
4: sehat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Bunda Samba ya. Mudah-mudahan Bunda Samba uang belanjanya dinaikin oleh ayahnya ya kan. Ayo bapak-bapak, sekarang harga udah naik-naik ya, jadi sama ibu jangan pelit-pelit gitu ya. Halo, assalamualaikum Rahmat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Nurdin.
5: Iya, lagi apa cerita?
1: Lagi santai nih, Bang Nurdin, lagi apa? Asik bener musikan
5: ini
1: nih.
5: Ini lagi musikan loh.
1: Oh gitu, apa sih tontonannya? Dengerinnya kok gak perempat sih?
5: Lagu apa? Ya, lagi ini, lagi musikan dulu.
1: Lagi musikan dulu, lagi di kebun, dah?
5: Hah?
1: Lagi di kebun, iya. Lagi di rumah?
5: Ya, sekarang di rumah.
1: Di rumah.
5: Iya, kalau musik jojong, radio jojong.
1: Siap, jadi semuanya hajar ya, Bang?
5: Nah, dihajar habis.
1: Udah ngopi belum, Bang Nurdin?
5: Oh, ini lagi ngopi nih.
1: Lagi ngopi, pas ya.
5: Ya pas bener lah.
1: Boleh deh. Lagunya nih biar temenin kopi abang nih. Ada Angin Labuhan Jukung, Kumbang Layu sama Pas kurang cuti. Mau lagu apa?
6: Angin lah pohon cukung aja.
1: Boleh. Salamnya silahkan.
6: Mau salam dulu ya.
1: Iya.
5: Salamnya nanti diputer nih lagunya nanti.
1: Iya.
5: Salamnya buat kakak Heni ya di pulau panggungnya. Apa kabar ya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terus juga sama Eni Merlina ya di Semiling ya.
1: Mm-mm.
5: Kita masuk belum dah?
1: Sudah.
5: Mantap. Terus juga sama dua putri sama udonya ya. Mm-mm. Mudah-mudahan sehat juga. Jadi Esela juga ya. Mudah-mudahan sehat ya sama mamanya ya.
1: Mm-mm.
5: Terus juga mama Pungki, kakak Dina di Raja Basa dan Misa Kuranya juga, Minan Ratinya juga ya. Terus juga Mama Ani di Jalur 2, Mama Anisnya juga, Nabilanya juga, Bunda Selvi ya, sama Ibu Ros di Kedamaian, Abang Dastornya juga, sama Abang Putra Alamnya juga, Kakak Rahayati juga ya, ingatar ya. Terus juga sama Asyik di Lempasin, Kakak Iri Indah Akuan di Lempasin, Kak Nurtiahnya juga, Kakak Adelena juga ya, di Kepong Yonis. Dan Suatin sama Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usip Tua, Pak Entop, Abang Senyumnya juga, Abang Seradi di Sindang Anok, Abang Maman di Pintang Besi, Amir di Lampung Timur, pokoknya semuanya aja.
1: Siap, Bang.
5: Disapu habis katanya Bunda Selvi.
1: Siap, Bang Nurdin.
5: Bersih-bersih katanya.
1: Siap.
5: Ya, kalau nyapu nggak bersih gimana loh?
1: Iya, benar.
5: Buat kakak ceritanya, mudah-mudahan keluarga selalu sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Buana Bang Nurdin ya. Halo, assalamualaikum berempat. Halo. Oke deh, kayaknya ini terulang lagi ya. Yang cuman hanya anginnya aja yang masuk mengudara bersama Julita ya. Ayo deh minum lagi nih. Yang gak pengen PHP-in Julita di siang hari ini, silahkan dicoba di 255112. Halo. Halo, oke deh. Kayaknya ada aja ya yang ngisengin Julita. Ya udahlah, daripada Julita iseng diiseng-isengin, ya udah ya, enggak pasti ngiseng. Kita dengerin dulu ya lagu yang udah di-request sama Mina Mogi semua, Angin Labuhan Jukung.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

FM, suara budaya Lampung. 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ya di program Namuji Mas yang hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Minamu lagi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita bersama Julita di siang hari ini. Namun untuk kebersamaan Julita masih berlanjut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahida Rusli Habibi, mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu segera menyiapkan lahan dan memenuhi persyaratan ditetapkan pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan program sekolah rakyat di daerah masing-masing. Ia mengatakan kehadiran sekolah rakyat terintegrasi 1 Boalemo yang memulai menerima peserta didik tahun ajaran 2026-2027 menjadi percontohan bagi pengembangan sekolah serupa di seluruh wilayah Gorontalo. Menurutnya, sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 agar memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Ia menjelaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta didik melalui berbagai program pendukung yang disiapkan pemerintah. Beralih ke informasi selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS memberikan apresiasi kepada para alumni melalui UMS Alumni Award 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam malam penganugerahan UMS Alumni Award 2026 yang digelar di Hall Gedung Induk City Walimah UMS Solo, Jawa Tengah pada hari Sabtu. Ketua Lembaga Pengembangan Persyarikatan Pengkaderan dan Alumni atau LP3A UMS Dr. Bambang Sukono SHMH yang menyampaikan penyelenggaraan UMS Alumni Award menjadi bentuk penghargaan kepada para alumni yang telah berkiprah di berbagai bidang sekaligus menjadi ajang untuk mempererat kembali ikatan antar sesama alumni dengan alma mater. Ketua Umum Ikatan Alumni atau IKA UMS Dr. Muhammad Aditya Warman SPSI MBA mengungkapkan rasa syukurnya menjadi bagian dari keluarga besar UMS. Menurutnya, kampus tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan yang terus melekat pada setiap alumninya. Ia juga menekankan bahwa para dosen dan guru memiliki peran penting sebagai sosok yang membimbing serta menjadi teladan bagi mahasiswa. Demikian Wajah pukul 11, Molekutungga di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana. Itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu Agi masih bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini. Dan Minamu Agi kalau setiap tanggal itu ternyata punya ya banyak cerita. Kira-kira tanggal lahir kamu ini memperingati hari apa gitu ya? Pokoknya semoga peringatan hari apapun di tanggal lahirnya bukan hari dompet tipis sedunia gitu ya kan. Dan kalau ngomong-ngomong tentang soal tanggal, hari ini yaitu sudah sampai di tanggal 2 Agustus ya, awal bulan. Siapa yang kemarin udah gajian gitu kan ya. Ternyata nih di balik angka di kalender tanggal 2 Agustus, ini ada beberapa peringatan yang cukup menarik nih untuk kita tahu gitu kan. Siapa tahu juga nih salah satunya ini bisa kamu dengerin hari ini sih, malah bisa jadi nambah wawasan tentunya gitu ya. Di mana ini tanggal 2 Agustus ini diperingati sebagai sejumlah momentum tentunya yang sangat penting ya di berbagai negara setiap tahunnya. Peringatan ini mengangkat nilai kemanusiaan, kreativitas, hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan kalender internasional, ini terdapat 3 momen yang diperingati pada tanggal 2. Yang pertama yaitu hari peringatan genosida Sinti dan Roma, di mana 2 Agustus ini menjadi hari peringatan genosida Sinti dan Roma Eropa. Peringatan ini mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia II. Dan peristiwa tersebut ini dikenal dengan nama Porajmos atau kehancuran, di mana tragedi tersebut ini menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Holocaust. Dan Parlemen Eropa ini menetapkan peringatan itu secara resmi pada tahun 2015 dengan tujuannya yaitu untuk menghormati para korban sekaligus melawan rasisme dan diskriminasi. Dan peringatan ini juga menjadi harapan sarana pendidikan bagi generasi muda ya, di mana harapannya tragedi serupa ini tidak kembali terulang pada masa mendatang. Yang kedua yaitu sebagai Hari Buku Mewarnai Nasional. Selain mengenang sejarah, tentu tanggal 2

Agustus ini juga dirayakan sebagai Hari Buku Mewarnai Nasional. Perayaan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat ini pada tahun 2015. Dan kini kegiatan mewarnai ini tidak hanya digemari oleh anak-anak, banyak juga nih orang dewasa memanfaatkannya sebagai bagian dari art terapi. Dan aktivitas sederhana ini tentu dipercaya ya bisa membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Mewarnai tentu ini juga bisa ya untuk melatih konsentrasi sekaligus mendorong kreativitas. Dan yang terakhir ini adalah Hari Es Krim Sandwich Nasional. Di bulan tanggal 2 Agustus ini juga menjadi Hari Es Krim Sandwich Nasional. Perayaan ini menghadirkan sisi ringan di tengah berbagai momentum dunia tentunya ya. Dimana tadi yang pertama kan udah ada peringatan genosida gitu ya. Yang kedua itu Hari Buku Mewarnai. Yang terakhir nih yang manis-manis tentunya ya, Hari Es Krim Sandwich Nasional. Dan es krim sandwich ini merupakan juga salah satu hidangan penutup gitu ya, yang diapit biskuit, wafer dan juga kue. Cemilan ini mulai dipopulerkan ini di Amerika Serikat pada awal abad 20. Dan awalnya ini makanan tersebut ini dijual oleh pedagang kaki lima di berbagai kota. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata es krim sandwich ini juga diproduksi massal dan juga tentu dikenal di banyak negara gitu ya. Jadi masyarakat yang biasanya merayakan gitu ya hari ini bersama keluarga atau teman, produsen es krim ini juga kerap menghadirkan varian rasa baru dan juga pada momen tertentu gitu. Dan minamuagi, ternyata satu tanggal aja ini bisa menyimpan banyak makna gitu ya. Jadi jangan dianggap kalender itu cuman pengingat aja nih kapan tanggal merah gitu ya, atau kapan tanggal gajian sama jatuh tempo gitu ya. Kadang dari sebuah tanggal kita juga bisa harus belajar menghargai sejarah gitu ya, budaya, bahkan hal-hal kecil nih yang sering kita lewatkan dalam keseharian. Pokoknya yang jelas hari Minggu ini juga tentu hari yang penuh cerita ya untuk minamuagi semuanya. Dan kalau belum sempat jalan-jalan gitu gak apa-apa, yang penting hati kita tetap happy gitu ya di hari Minggu ini. Jangan sampai hari ini udah kusut ditambah lagi besok hari Senin lebih kusut lagi kan.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, siapa yang hari Minggu ini ada acara gitu ya, atau mungkin mau rebahan gitu di rumah gitu ya. Tapi sebelum memutuskan nih mau rebahan gitu ya, mau cuci motor ataupun mungkin juga jalan-jalan sama keluarga, ada tentunya satu hal wajib yang kita harus ngecek terlebih dahulu gitu ya. Bukan cuma saldo rekening aja, karena Julita yakin di awal bulan ini pasti saldo rekening Minam lagi semuanya full gitu ya. Tapi ada yang satu lagi ini, yaitu cuaca gitu ya. Soalnya cuaca ini kadang mirip ya sama perasaan gebetan, dimana kelihatannya cerah gitu ya, tapi ternyata sesaat kemudian berubah gitu ya. Dan untuk Minam lagi ini, berdasarkan pantauan cuaca di hari Minggu ini ya, tanggal 2 Agustus 2026, kondisi cuaca di Bandar Lampung pada siang hari ini diperkirakan sebagian berawan. Dan untuk suhu udara ini berada di kisaran 33 derajat Celcius ataupun dengan suhu yang terasa ini bisa mencapai 39 derajat Celcius. Jadi meskipun langit terlihat cukup bersahabat gitu ya, tapi ternyata nih udara tetap terasa cukup panas gitu ya. Dan untuk peluang hujan sendiri ini tergolong rendah ya, itu hanya sekitar 5%. Dan untuk aktivitas di luar ruangan ini tentu masih relatif aman ya. Namun juga jangan lupa untuk tetap membawa air minum ya, agar tubuh kita tidak terdehidrasi. Dan untuk kelembapan udara sendiri ini di angka 60%, dengan angin tiupan dari arah timur ke timur laut ini sekitar 8 hingga 9 mil per jam. Namun sesekali ini bisa meningkat hingga 17 mil per jam. Dan tentu yang perlu menjadi perhatian nih adalah indeks sinar ultraviolet ataupun sinar UV ya, yang berada pada kategori ekstrim. Wow, serem ya. Untuk UV-nya ternyata ekstrim nih. Jadi untuk Minam Wagi mungkin yang berencana beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa gunakan topi gitu ya, sunscreen ataupun juga payung, kacamata hitam dan juga tabir surya sih yang penting, agar kulit kita tetap terlindungi gitu ya. Dan sementara itu untuk indeks kualitas udara ini berada di angka 102 yang masuk kategori tidak sehat ya untuk kelompok sensitif. Jadi untuk mungkin anak-anak gitu ya, para lansia serta yang tentu memiliki gangguan pernapasan, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan ya dalam waktu yang mungkin cukup lama ya. Dan Minam lagi, semoga informasi cuaca hari ini bisa membantu untuk perencanaan aktivitas Minam lagi di siang hari ini, karena memang cuacanya ini cukup ekstrim gitu ya. Apalagi juga mataharinya ini cukup bisa ngunjukin gigi ya di siang hari ini. Jadi jangan sampai kulit kita gosong kayak ikan dibakaran gitu ya. Kalau memang harus keluar rumah, pokoknya tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih tentunya, jangan coba pakai pelindung dari sinar matahari. Jadi biar aktivitas kita tetap tentunya nyaman gitu ya, badan tetap segar dan juga peluang untuk masih bisa semangat menyambut besok hari Senin.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Pernahkah kamu mendengar suara hutan yang hidup?

kesempatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Nisa,
1: kiri kanan lubang unyin. Mengedok silau kepala lewat mobil kukuh jinnya.
2: Iyuyo, makasih aku sakasah kalau yang dijaji mulus nihan. Maka jika mesti kelaman lubang ke papak hang di kebau, ngubang dijajo.
1: Jida, keserakahan manusia ini sekukuh jin. Nyepo untung tenggalan memikir ke alam.
2: Boleh api moneh mudah dengkut nyalah-nyalah aku manusia moneh.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Uli ni kayu di tuak-tuak tan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gugo keji. Mulai

0: Mungkin anak batangnya kambut kodok atau batang mangga kodok.
1: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesel nyerang dia sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

85 FM Suara Budaya Lampung. Minam Magi, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Dan ngomong tentang agama, ternyata menjaga kerukunan ini gak selalu dimulai dengan hal-hal besar gitu ya. Kadang cukup dimulai dengan hal sederhana, mungkin dengan senyum gitu ya saat berpapasan gitu ya, menyapa tetangga, atau mungkin juga bisa menghargai orang lain meski punya pandangan yang berbeda. Jadi kalau di grup keluarga aja kadang kita beda pilihan gitu ya. Mungkin sudah bikin notifikasi sampai ratusan gitu ya. Tapi untungnya di dunia ini gak kita aja gitu ya. Mungkin masih banyak orang juga dengan banyak perbedaan. Nah, itu bisa dilakukan dengan duduk, ngobrol gitu ya, agar menemukan titik temu gitu. Karena memang pada akhirnya Indonesia ini ibarat orkestra gitu ya. Alat musiknya berbeda-beda, tapi kalau dimainkan gitu ya, bisa saling menghargai gitu ya. Hasilnya pun akan menjadi harmoni yang indah. Waduh, udah kemana-mana jadi ya, julita ngawur gini ya. Dan mungkin berhubungan dengan orkestra gitu yang berbeda-beda menyentuhkan Indonesia, gak ada kalah salah informasi juga nih, di mana ini juga jamaah lintas agama ini menghadiri zikir dan doa kebangsaan di Monas. Di mana ribuan jamaah lintas agama ini menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan di Monumen Nasional atau Monas Jakarta pada Sabtu sebagai agenda pertama rangkaian acara Bulan Kemerdekaan. Meskipun peserta zikir dan doa ini didominasi oleh masyarakat Muslim, terdapat juga umat agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dan salah satu umat Hindu yang datang di Cijantung ini, Wayana Kembarayana, ini berharap acara zikir dan doa kebangsaan ini kian untuk mempererat keharmonisan masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari suku dan juga agama. Ia juga tidak keberatan dengan acara yang lebih banyak diisi dengan berbagai kegiatan dari agama Islam seperti membaca Al-Quran dan sholawat. Dan acara zikir dan doa kebangsaan ini dimulai dengan paduan suara Dijen Nabi Mas Kristen dan Dijen Nabi Mas Katolik Kementerian Agama. Lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, sholat maghrib berjamaah, serta sholawat dari Hadrah Ahbabul Mustafa. Dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sholawat kebangsaan yang dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan puncak acaranya akan dilakukan doa bersama dari perwakilan tokoh agama. Dan minam lagi, ternyata menjaga kerukunan itu gak cuman selalu dimulai dari hal-hal besar gitu ya. Kadang cukup dimulai dengan sederhana aja gitu. Jadi ya, dengan perbedaan agama tentu akan menjadikan Indonesia ini menjadi jauh lebih indah ya.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mwangi masih bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini. Pernah gak sih Mina Mwangi ini juga ngelihat burung di sangkar gitu ya, terus kayak kepikiran pasti lebih seru gini ya kalau bisa terbang bebas gitu. Sama kayak kita gitu ya, kalau terlalu lama di rumah juga pasti kadang rasanya kayak pengen jalan-jalan gitu ya, cuci mata, pengen ngelihat suasana baru gitu ya. Mungkin bedanya kalau kita kan tinggal pesan ojek online gitu ya, tapi kalau burung ini kan memang rumahnya ada di alam bebas gitu. Dan ngomongin burung, ini ada kabar baik nih untuk pecinta satwa dan juga lingkungan. Di Maluku ini ada 2 ekor burung kakak tua ya, ini akhirnya bisa kembali menikmati ya rumah aslinya. Di mana ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Maluku melalui Risor Dobo ini melepas liarkan 2 ekor burung kakak tua koki di hutan adat Karangguli, Kabupaten Kepulauan Aru. Kepala Seksi BKSDA Wilayah 3, Saumlaki Lebrina Serpara, ini mengatakan pelepas liaran dilakukan bersama Unit Pelaksanaan Teknis Daerah atau UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepulauan Aru dan Ketua Pemuda Desa Karangguli sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa liar yang dilindungi di habitat aslinya. Ia mengatakan 2 burung tersebut ini merupakan satwa hasil penyelamatan yang sebelumnya menjalani masa observasi di Stasiun Konservasi Satwa Dobo. Dan menurut Lebrina, pelepas liaran ini menjadi bentuk kolaborasi antara BKSDA Maluku, UPTD KPH Kabupaten Aru, dan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian satwa endemik Maluku. Ia berharap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi ini terus diperkuat sehingga populasi satwa liar yang dilindungi ini dapat tetap terjaga di habitatnya. Dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, bahwa barang siapa yang sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, menyangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi ini berdasarkan pasal 21 ayat 2 huruf A, ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta berdasarkan pasal 40 ayat 2. Dan Mina Mwangi tentu menjaga kelestarian alam ini ternyata gak selalu harus melakukan hal besar gitu ya. Karena hal-hal seperti memelihara satwa liar yang dilindungi gitu ya, menjaga hutan tetap bersih, atau bahkan tidak membuang sampah sembarangan, ini juga tentu menjadi bentuk kepedulian kita ya terhadap lingkungan. Karena alam yang terjaga ini bukan hanya untuk membuat satwa hidup nyaman, tetapi bagaimana juga ini bisa menjadi warisan berharga untuk anak cucu kita nanti. Dan lagi pula gitu ya, suara burung yang berkicau di hutan itu tentu jauh lebih indah gitu ya daripada suara klakson yang bunyi terus menerus gitu ya di lampu merah. Bener gak sih? Gitu. Dan semoga tentu masih makin banyak ya satwa yang bisa kembali hidup bebas di habitatnya, dan juga semakin banyak pula ya masyarakat yang ikut menjaga kekayaan alam Indonesia.

0: Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kejar mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit gak sa.
2: Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si apa itu yang minta kau Nikola sih?
2: Met, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau Niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang ini agak mepo. Uai somok sekam kami mat.
1: Kira biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang Niko ngusung derum. Niko mat liam kau dosi kau kerja sih.
2: Iyo liku lihat stok uai mau limpah. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan rokok kami siluni sih met. Ya paling juga kita api kau makai galon halau 40 galon jisela.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian angkat Niko gaul. Tapi mapi-api lah Niko sa inggal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya ada kesok-kesok enggak kok jenis sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kulatap. Maunya agak ngilu lagi zaman Niko inji gawa uli somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya kemecek lah ke kemakau kasih segali somoh redam nunggu labung.
2: Oh, iya, iya, iya, semula mak gali lili mak ngalu, mak ngkong udah duit nih, Met. Kemal kiwat duit kok
1: injam kok udah ngalih sombong. Aku gawe uai nih, weh. Kekalo di kumak kecahak nih, uai kok.
2: Terima kasih, Met, yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

0: FM Wakca Suara jam Budaya. 12.
1: Minamagi dimanun, Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 13 waktu Indonesia Barat. Badan Pangan Nasional atau Bappanas menugaskan Perumbulok menyalurkan 997,2 ribu ton bantuan pangan beras tahap 2 bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM mulai 17 Agustus 2026 guna menjaga daya beli dan stabilitas pangan nasional. Kepala Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran bantuan pangan beras salah satu jaring pengamanan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat stabilitas pangan nasional dan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bappanas, Rahmi Widiriani menambahkan, penyaluran bantuan pangan beras tahap 2 akan serentak dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penguatan kehadiran pemerintah bagi masyarakat. Selain melalui Perumbulok, Bappanas juga mendorong penyaluran bantuan pangan beras dapat pula dilaksanakan menggunakan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah. Hal ini menjadi langkah optimalisasi KDKMP bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaksana tugas atau PLT Bupati Langkat Tiorita BR Surabakti SH menghadiri safari tablik akbar Jamaah Haji Indonesia Kabupaten Langkat dan Kota Binjai bersama Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahlil Anwar Simanjuntak di Masjid Asy-Syuhada pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Tiorita ini menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri Haji dan Umroh RI atas kunjungannya di Kabupaten Langkat. Menurutnya, kehadiran Wamen menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus memperkuat nilai-nilai religius serta membangun ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Tiorita berharap safari tablik akbar ini menjadi wadah mempererat silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menjadi semangat kemabruran jamaah haji agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan pada kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Langkat ini telah menghibahkan lahan untuk membangun kantor Kementerian Haji di Kabupaten Langkat. Demikian Wakca pukul 13 Molokutunga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, semua orang ini pasti pernah ya merasakan namanya berjuang gitu ya. Entah itu mengejar nilai bagus gitu ya, mengejar target kerja, atau juga mungkin mengejar diskon nih yang tinggal hitungan menit gitu ya. Rasanya kayak sama-sama butuh usaha gitu, dan juga tentu semangat gitu ya, untuk mengejar gitu ya. Nah, kalau semangat itu dibarengi dengan latihan konsisten, tentu hasilnya pun biasanya gak bisa dikhianati gitu ya. Pasti akan hasilnya membuahkan hasil yang manis gitu. Dan untuk Mina Muagi, ini juga ada kabar membanggakan. Kali ini datang dari dunia pendidikan, di mana ini Politeknik Negeri Banjarmasin Kalimantan Selatan ini berhasil mempertahankan prestasi masuk 10 besar meraih medali pada Pekan Olahraga dan Seni atau Polseni ke-15 Politeknik se-Indonesia 2026 yang digelar di Politeknik Negeri Medan Sumatera Utara. Dan Direktur Poliban Kalsel Joni Riyadi ini mengungkapkan kontingen Poliban yang berjumlah 28 atlet ini berhasil mendapatkan total 20 medali, yakni 7 medali emas dan 8 medali perak, dan kemudian 5 medali perunggu pada ajang yang berlangsung dari 24 Juli hingga 1 Agustus 2026. Dan para atlet kampus ini juga turun pada 9 cabang olahraga, hampir semuanya meraih medali. Adapun cabang olahraga dengan nomor pertandingan yang meraih prestasi diikuti 48 politeknik di Indonesia, yakni untuk 7 medali emas ini diraih oleh cabang olahraga panjat tebing, speed klasik perorangan putri, panjat tebing elit perorangan putra, bola basket 3x3 putri, tenis meja tunggal putri, tenis meja ganda putra, panjat tebing, boulder perorangan putri, bulu tangkis, dan beragu putri. Dan Mina Muagi, manajer kontingen Poliban Teguh Nuryadin ini mengatakan, sebenarnya kontingen ini sangat berpotensi untuk menambah medali di beberapa cabang olahraga. Hanya saja ada beberapa faktor penghambat, terutama yaitu faktor kelelahan. Dikarenakan satu atlet ini bisa mengikuti beberapa nomor tanding dan waktu untuk istirahat mereka pun cukup minim. Dan minum lagi itu tadi ya, informasi di mana prestasi seperti ini tentu membuktikan ya bahwa anak-anak muda Indonesia ini punya potensi luar biasa ketika diberikan kesempatan untuk berkembang. Di balik setiap medali dan juga penghargaan pasti ada latihan gitu ya, kerja keras dan mungkin juga begadang gitu. Tapi begadangnya buat latihan ya, bukan buat nonton.

0: Ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi kalau ngedenger kata nikah gitu ya, yang terbayang biasanya ini kayak dekorasi gitu ya, catering, baju pengantin, sampai juga mungkin latihan senyum gitu ya, biar nanti gak kaku pas lagi di foto gitu ya. Tapi tentu ada satu hal yang sering nih ya bikin calon pengantin itu deg-degan, yaitu apa? Yaitu pengurusan dokumen dulu gitu ya. Kadang yang bikin capek ini bukan cuman persiapan acara, tetapi juga tentu bolak-balik gitu ya, mengurus administrasinya. Dan ini ada kabar baik datang dari Sumatera Barat, di mana ini pemerintah Kabupaten Solok menghadirkan inovasi untuk mempermudah urusan calon pengantin. Dan informasinya itu pemerintah Kabupaten Solok Sumatera Barat ini mempercepat layanan dokumen kependudukan bagi calon pengantin melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Solok, guna mempermudah penerbitan administrasi kependudukan secara terpadu dan juga lebih cepat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Dedi Wandra di Solok pada hari Minggu ini mengatakan kolaborasi antar lembaga ini bertujuan untuk memangkas alur pelayanan sehingga masyarakat ini tidak lagi harus mendatangi beberapa instansi untuk mengurus dokumen yang saling berkaitan. Kerjasama tersebut ini mencakup percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi calon pasangan pengantin melalui inovasi pelayanan, serta layanan penerbitan kartu keluarga atau KK dan akta cerai yang dapat diproses dalam waktu singkat. Dan menurutnya integrasi layanan tersebut ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama calon pasangan pengantin yang membutuhkan kelengkapan administrasi sebelum melangsungkan pernikahan. Dan Ketua Pengadilan Agama Solok Nanang Soleman ini menyebut sinergi antar lembaga ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi pendudukan. Dan dia juga berharap kolaborasi tersebut ini dapat dikembangkan sehingga tidak berhenti pada penandatanganan kesepakatan, melainkan diwujudkan melalui implementasi layanan yang semakin efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan minamuagi tentu ya, pelayanan publik yang cepat seperti ini menjadi angin segar gitu ya bagi masyarakat. Jadi untuk calon pengantin biar lebih fokus gitu ya mempersiapkan hari bahagia, bukan cuma sibuk menghitung berapa kali gitu ya harus mondar-mandir ngurus berkas gitu. Dan juga semoga program ini menjadi hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Solok gitu ya, Kementerian Agama dan juga Pengadilan Agama ini untuk mempercepat penertiban dokumen kependudukan bagi calon pengantin melalui layanan yang lebih integrasi dan juga efisien. Dan juga semoga semakin banyak ya daerah-daerah lain yang bisa menghadirkan layanan publik yang lebih mudah gitu ya, cepat, ramah kepada masyarakat gitu. Karena kalau urusan administrasi ini kan bisa dibuat sederhana gitu ya, tentu senyum calon pengantin pun bisa makin lebar gitu ya. Jadi fotografer pun gak perlu bilang senyum dulu kak gitu ya. Dan oleh Minamagi jangan lupa juga nanti di pukul 14 ada obrolan dawahaniyah bersama Julieta Pustika dan juga narasumber kita yaitu kakak Yani Dewi Susanti dan juga Alia, yaitu founder K3L, dengan topik kita di obrolan dawahani nanti yaitu komunitas pecinta kucing, tempat berbagi cerita, ilmu dan semangat kasih sayang untuk si Meong.

penampilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Prompat FM, wah, suara budaya Lampung.
2: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tim Pengabdian Kepala Masyarakat atau PKM Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ memberikan edukasi kepada ibu rumah tangga di kawasan Regol Wetan, Sumedang, Jawa Barat agar melek keuangan digital berbasis syariah. Anggota tim PKM PNJ Atif Windawati ini mengatakan kegiatan PKM ini memberi edukasi cara menyusun perencanaan keuangan keluarga berbasis prinsip syariah. Mulai dari pemisahan pos kebutuhan dan keinginan, menyisahkan dana darurat hingga membangun kebiasaan menabung yang konsisten. Dengan cara ini, lanjutnya peserta ini diharapkan dapat langsung menerapkan ilmu yang didapatkan untuk kembali ke rumah tanpa harus menunggu waktu lama untuk mempraktikkannya. Menurutnya, pencatatan keuangan ini bukan sekedar kegiatan catat-mencatat, melainkan pondasi agar keluarga bisa lebih tenang dan terarah dalam mengelola rezeki sesuai prinsip syariah. Ia juga berharap kebiasaan mencatat ini terus dilakukan peserta secara rutin, tidak hanya selama pendampingan berlangsung. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Tugas atau Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS Yonif 511 DY melayani cek kesehatan gratis atau CKG bagi warga distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Komandan Tim 2 Pos Kaut Karubaga Satgas PAMTAS Yonif 511 DY Serda Yovian Hadi ini mengatakan kegiatan CKG ini merupakan panggilan kemanusiaan dalam menyatukan hati TNI dan warga di daerah penugasan. Menurutnya, pelayanan kesehatan ini juga selain memberikan layanan kepada warga, tetapi juga membantu tenaga kesehatan di wilayah setempat serta sebagai sarana silaturahmi dalam menjaga keakraban kepada warga binaan. Ia juga menjelaskan adapun sasaran dari pelayanan kesehatan tersebut diantaranya dengan mendatangi langsung rumah warga sehingga pihaknya tahu mana warga yang benar-benar mengalami kendala terhadap kesehatan mereka. Demikian Wahja pukul 14, Moloko Tungga di Wahja selanjutnya. Dan Minamagi nantikan juga obrolan dawahani ya bersama kakak Yani Dewi Susanti dan kakak Alia ya, yaitu founder K3L dengan tema obrolan kita di siang hari ini yaitu komunitas pecinta kucing, tempat berbagi cerita, ilmu, dan kasih sayang untuk si Meong.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam lagi kembali bersama Julita ya di siang hari ini. Dan sesuai dengan janji Julita, kita akan di obrolan dawahani siang hari ini. Dan tentu Julita ini akan ngobrolin tentang masalah kucing gitu ya. Dimana kalau berbicara tentang kucing ini pasti banyak di antara kita kayak langsung teringat tingkahnya yang lucu gitu ya, manja, bahkan sering menjadi teman kita di rumah gitu. Karena memang dalam Islam sendiri memang menyayangi hewan ini merupakan bagian dari akhlak yang mulia gitu ya, seperti yang memang Rasulullah SAW ini juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk juga yang salah satunya adalah hewan. Dan kali ini Julita juga pingin mengajak Minamwagi semua untuk di obrolan siang hari ini bersama kakak Yani Dewi Susanti ya, dan kakak Alia ini selaku founder sekaligus pendiri komunitas keluarga kucing Lampung. Halo, selamat siang kakak. Oke deh, terima kasih ya kakak Alia dan juga kakak Susanti ini ya, yang tentu udah meluangkan waktu ya di siang hari ini bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung. Dan oke deh kak, kalau sebelum kita ngebahas lebih lanjut mungkin ya, boleh gak sih diperkenalkan dulu apa itu nih komunitas keluarga kucing Lampung atau K3L? Silahkan.
1: Oke, pertama-tama kenalin ya, mungkin gak asing lagi ya, Susan-Susan yang sering dipanggil. Dan untuk pencinta kucing, salam kenal, salam sehat semua, salam peduli kucing jalanan. Jadi untuk hari ini saya sama Mbak Alia, mungkin Mbak Alia aja deh yang ngejelasin deh yang lebih detailnya.
2: Gak apa-apa, Mbak Susan aja sekali-sekali ya.
1: Gak, jangan sampai perang terus. Nah, silakan Mbak Alia aja, gak apa-apa.
2: Ini apa nih yang mau diobrolin nih?
0: Oke, kalau ngebahas tentang K3L, apa sih itu komunitas keluarga kucing Lampung?
2: Komunitas keluarga kucing Lampung itu awalnya dari Mbak Susan sih sebenarnya. Pionernya dia sebenarnya ya. Jadi awal yang dia suka mungutin kucing-kucing di jalan, 1, 2, 3, lama-lama 10, 20, 30 sampai diusir orang sih ceritanya. Jadi terus kayak kita bantulah ya kucing-kucing yang terlantar itu, yang biasanya suka ditendang-tendangin tuh kalau minta makan, disiram air ya kan. Jadi mulailah ngontrak bahasanya. Ngontrak dari satu tempat ke tempat lain, diusir. Dari yang gak punya makan, kita minta-minta donasi dari teman-teman.
1: 10 ribu, 20 ribu.
2: Iya bener. Itu susah loh ya. Susah banget, ya ampun. Minta-minta donasi itu luar biasa. Awalnya sih sedikit, jadi kita masih bisa tampung sendiri expensesnya, pengeluarannya. Tapi kan lama-lama sampai sekarang ini lebih kurang sekitar 150 ekoran di shelter kita itu.
1: Sudah banyak yang teradopsi.
2: Banyak banget. Awalnya dari situ terbentuknya
1: K3L
2: itu. K3L itu alhamdulillah sekarang sudah 7 tahun ada ya Mbak Susan?
1: Belum lah, ya 7 tahun.
2: Iyalah
1: ya,
2: ini 2016 loh. 2026.
1: Ya 7 tahun jalan.
2: 7 tahun jalan alhamdulillah kita masih berdiri di sini. Walaupun dulu awal-awalnya kita sering diusir-usir. Coba yang diusir semoga masih sehat ya Pak, Bu.
1: Dengerin acara ini gitu kan.
2: Kita masih ada loh untuk para anabul. Sedih sih, ya Mbak Susan lanjut, jangan saya terus, saya nangis nanti.
1: Ya, nggak beda dari cerita dari Mbak Alia, memang itu kenyataan ya buat teman-teman. Awal mulai memang begitu ceritanya, dari 1, 2, 10, 10, 100, alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, kita sudah ada rumah ya, alhamdulillah. Saya ucapin juga di sini mudah-mudahan beliau orang baik. Buat Mbak Tiara dimanapun berada, alhamdulillah saya ucapin makasih banyak, sudah banyak kebantu untuk adanya rumah kucing di Bandar Lampung ini. Sekali lagi saya, Mbak Alia dan teman-teman yang lain, makasih itu tidak nggak bisa diucapin deh pokoknya. Makasih banyak buat Mbak Tiara dan keluarga yang sudah bantu support untuk anak-anak kucing-kucing jalanan. Yang sampai detik ini saya selalu berdoa beliau panjang umur, beliau sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kayaknya dijelas

0: gitu loh. Pasti ada aja sih pertolongan itu. Tiba-tiba nih si Mbak Tiara ini apa ya, malaikat tanpa sayap ya untuk kita.
1: Alhamdulillah.
0: Kita kan awalnya ngontrak-ngontrak tuh Mbak, ya kan. Terus akhirnya si Mbak Tiara ini kayak menghibahkan tanah, kayak bantuin kita bikin shelter yang gak kecil, shelternya sekarang di tanah kita sendiri. Sampai sekarang gak bisa loh kita diusir gitu kan. Sombong dikit gak apa-apa ya, perjuangan loh 7 tahun luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Mbak, itulah Mbak Tiara. Tapi beliau sendiri tidak mau diekspos sebenarnya, kayak difoto atau kita undang ngobrol-ngobrol bareng atau apa, itu dia nggak mau.
1: Support dari belakang.
0: Tapi dia luar biasa. Tanpa dia sih kayaknya kita masih diusir-usir.
1: Nggak tahu,
0: ya,
1: nggak tahu ceritanya lagi. Mungkin selalu bercet air mata.
2: Oh gitu. Ya.
1: Bener nggak?
2: Jadi kenal Kak Tiara ini udah menempati rumahnya kira-kira berapa tahun?
1: Kami tuh kenal itu dari kontrak rumah di atas, Mbak.
0: Iya.
1: Itu karena kita ya ngontrak itu tanah pertamanya itu tanah kok rumah, tapi keadaannya sedih banget. Beliau bicara, Mbak Susan mau di sini ya sudah tiga tahun ya pertama tiga tahun kenal ya. Beliau alhamdulillah 2024 kemarin beliau bilang, Mbak Susan mau beli tanah di mana, alhamdulillah Tuhan ya Allah Maha Adil Maha Sempurna, kita beli tanah di seputaran Komiling untuk didikan shelter. Ya sampai detik ini sudah anak-anak sudah tidak kehujanan. Intinya apa kita ngomong buat Mbak Tiara ya, gak bisa ngomong lagi atas kebaikan beliau, demi Allah.
2: Benar. Itulah. Jadi malaikat tanpa sayap tuh memang ada gitu banget. Ya. Berarti udah 3 tahun terakhir ini ibarat kata dalam rumah pun udah tenang gitu ya. Jadi enggak takut diusir dan seperti apa ya gitu ya. Kalau untuk rumah sendiri memang Kakak Susan sama Kakak Lia itu apakah juga tinggal di rumah tersebut atau gimana?
1: Kami berdua, kalau saya pribadi di BKP, kalau Mbak Lia sih di depan terminal ya, depan terminal beliau ini ya.
2: Kalau untuk rumah kucing sendiri yang punya
1: di
2: Kak Tiara
1: di Jalan Tirtona di Kemiling.
2: Di Kemiling juga, berarti masih jadi, kepantau nah, semua ya masih.
1: 5 menit lah dari rumah kita. 5 menit nggak sampai kita, benar.
2: Oke, berarti sekarang udah ada kurang lebih 150 ya.
1: Ya kalau kita nggak lepas adab mungkin ya udah 500 lebih mungkin ya. Karena begini, untuk anak-anak rescue yang sudah bagus biasanya kan orang milih tuh Mbak. Untuk ini langsung aja ke kucing aja ya kita ya, tentang kucing dah.
2: Iya.
1: Biasanya kalau anak-anak saya ngomongnya, kalau kucing-kucing bagus itu kan mungkin banyak orang milih sebenarnya kan. Jadi tadinya kita lepas adop tanpa syarat. Dari mulai kita ada berita-berita yang kurang enak, kita mulai terapkan syarat-syaratnya gitu loh. Karena mereka kadang-kadang adopsi pilih yang bagus tiba-tiba sakit ke jalan lagi, dibuang lagi, ketemu saya lagi. Itulah kadang-kadang saya berpikir, maaf ya, mungkin karena anggur mereka itu rip atau mati ya kasarnya kita ngomong sama saya. Karena banyak kejadian. Aku ingat itu kucing kita tiba-tiba ditanya, "Mana kabar si ini?" "Enggak tahu, Mbak, kemana. Mana kabar ini?" "Waduh, Mbak, kabur." Nah, seolah-olah mereka itu menggampangkan. Nah, aku pribadi, Mbak Alia dan teman-teman itu kadang ngerawatnya kan, maafnya ngomong dengan keadaan-keadaan yang mungkin orang ngelihat aja udah gak mau gitu loh.
0: Jadi gini loh tentang proses adopsi itu. Memang kan kita itu hanya menampung kucing liar yang sakit gitu kan. Nah tapi kan sekarang ini zamannya pansos ya. Jadi kadang kucing itu udah kita pungut, kita sembuhin, kita steril, udah gemuk nih. Kembali lagi zaman sosial media sekarang ini, zaman pansos, influencer atau apapun itu bentuknya, kadang itu mereka kayak ke shelter kita mau dengan hati yang baik awal-awalnya gitu kan, ngadopsi lah satu, dikontenin lah satu, tapi setelah itu waktu itu dulu kita enggak ada syarat tuh. Yaudah, ya udah, yang penting kamu aja, mau adopsi. Nah, tapi terus yang udah-udah pengalamannya banyak. Udah di kontennya udah apa, gak diurus nih. Ketemunya tuh pasti ke kita lagi. Jangankan yang di sekitaran Bandar Lampung.
1: Di luar Lampung.
0: Di luar Lampung aja tetap ke kita gitu loh. Kita yang pick up loh, biaya sendiri loh kita ini. Sampai ada kemana-mana itu kita pick up gitu. Jadi sekarang kita sudah ada syaratnya nih. Kayak harus
1: bantu steril.
0: Bantu steril, harus. Jadi pokoknya yang mau diadopsi itu harus disteril dulu biar dia sejahtera. KTP dan lain-lain kita biasanya udah minta nih fotokopi.
1: Tadinya kan enggak, ambil aja yang penting dirawat gitu. Cuman
2: berarti kalau untuk steril sendiri nanti dari pihak pengadop ya yang harus menyterilkan.
0: Enggak juga.
1: Sebenarnya banyak yang anaknya sudah steril ya gitu kan. Cuman kan gini, kita minta syarat. Jadi kita bisa menilai seseorang begini loh, Mbak. ya kita bukan mata duitan, kagak ya, intinya begini, oh dari bias steril aja kayaknya dia berat, gimana kalau sakit.

0: Nah itu yang dipertanyakan.
1: Jadi steril itu begini loh, bukan kita minta duit sama dia steril, enggak. Kan mereka itu biasanya memilih nih, anabul mana yang mau mereka adopsi.
2: Benar.
1: Jika kebetulan anabul itu memang belum disteril, ya kita harus steril dulu gitu. Kecuali yang dia pilih memang sudah steril, ya nggak apa-apa.
0: Tapi tetap bantu untuk dia steril kalau masih banyak yang lain yang.
2: Jadi walaupun nanti yang ternyata yang mau diaduk udah steril, untuk bayi steril itu adalah untuk kucing yang lainnya.
0: Karena bukan satu.
1: Dan gitu itu nggak mahal kok sebenarnya.
0: Ya nggak, di bawah sejuta.
1: Nggak mahal sih itu.
0: 700.
1: Kalau niat ya.
0: Kalau niat sih. Cuman kan kembali lagi dengan individunya sih.
2: Benar. Karena memang kalau untuk rawat kucing ini jujur, lumayan ini ya.
0: Boleh tanya teman-teman yang lain yang punya kucing.
2: Saya ada kenalan dokter hewan itu ternyata untuk biaya ke rumah sakit kucing itu menurut saya lebih mahal daripada kita berobat ke
0: diri kita pribadi.
2: Ke dokter. Maksudnya kita ke dokter 50.000 masih bisa dapat obat gitu ya.
0: Obat masih bisa.
2: Sedangkan kalau untuk kucing paling enggak 150, 200 seperti itu kan ya. Benar banget. Oke deh. Dan untuk ngomongin kasus, tadi kita di belakang udara gitu ya, tadi sempat ngobrol. Ada kasus kata kakak Susan apa tadi yang
0: kasus
2: dicampang ya?
0: Kasus penembakan kucing.
2: Ini gimana, Kak?
0: Ya ceritanya aja Mbak Lia. Kayak ceritanya sih kita cuma dapat laporan kemarin dengan si korban namanya Kak Bayu kalau nggak salah. Beliau sudah pertamanya mungkin karena emosi jadi divideoin sesaat itu waktu kucingnya ditembak-tembakin itu dengan kondisi sudah ditembak ya, bukan penembakan langsung. Jadi sempat viral sih di Facebook ya. Jadi teman-teman tuh banyak yang tag kita. Terus beliau pun, Kak Bayu pun langsung hubungin kita tentang masalah penembakan kemarin. Alhamdulillah sudah kita BAP ya Mbak ya, sudah selesai. Dan masalah pelaku juga sudah ketangkep sih, sudah mengakuin gitu kan. Nah maksud kami ini begini. Ya walaupun ya semua binatang mungkin kalau punya otak kita suruh, punya pikiran kita suruh benar kan gitu. Namanya binatang. Ya mungkin kesalahan sedikit yang punya gak terima. Ya gara-gara burung sih katanya gitu Mbak. Jadi gara-gara dia makan burung atau gimana. Jadi yang menjadi korban. Iya yang menjadi korban yang lainnya gitu kan. Kan kita tidak bisa. Karena juga tidak ada video. Oh si kucing ini yang makan. Ternyata sudah banyak korban-korban kucing yang ditembak sama beliau itu. Makanya kita sebagai pencinta-pencinta kucing ya, khususnya saya pribadi yang di Lampung, karena deket banget kejadian itu, kita jengkel gitu kan. Nah sempat naik ke IG juga. Jadi teman-teman dari Jakarta, kita juga sudah hubungin LBH, PDHI juga. Beliau tetap ngebantu, tetap kawal kita ya, ada apa untuk masalah ini selesai gitu kan. Cuman ya kembali lagi dengan korban dan pelaku, mereka sudah damai. Ya kita mau gimana.
2: Karena sebagai korban pun sudah damai gitu ya.
0: Tapi tetap ada persyaratan pengobatan dengan korban si Onyen kemarin itu. Siapa namanya? Jarvis itu sempat dirawat karena masih ada peluru. Dan sempat dioperasi. Alhamdulillah sudah sehat, sudah pulang. Nah si pelaku itu mau mengganti semua biaya.
2: Semua biaya.
1: Ini awalnya dari mental juga ya. Jadi kan si penembak ini, dia itu kan punya burung ceritanya. Burung itu memang dia kandangkan tapi di lantai nih, di bawah. Jadi kita pun sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu ada sebab, ada akibat ya. Jadi kita gak boleh langsung kayak nih gara-gara kamu nih gini-gini, gak juga. Seharusnya ya teman-teman semua kita telusuri dulu nih, ada gak sih yang salah dari kita. Kenapa si kucing itu
0: bisa ke situ?
1: Iya, kenapa nggak dimakan juga loh ini burung. Kucing itu kan nalurinya bermain, playful sifatnya. Jadi ketika si kucing ini ngeliat kayak burung terbang-terbang di dalam kandang tuh kan kayak excited, jadi mungkin kayak dimainin pakai jarinya nampol-nampol gitu kena. Sedangkan burung ini kan rentan luka sedikit aja, dia bisa meninggal gitu kan. Nah terus awalnya sih si pelaku bilang yang menembak, si pelaku itu bilang yang bikin burungnya meninggal itu kucing berwarna hitam.
0: Tapi kenapa?
1: Sebenarnya ini bukan pertama kali dia nembakin kucing ya. Sebelum ini juga sudah. Tapi warga di sekitar situ kayak gak berani negur gitu loh. Dan kebetulan yang terakhir ini yang ditembak orangnya berani ngomong, gitu
0: berani
1: kan.
0: Up di yes. media.
2: Bahkan dia punya bukti otentik sampai video ya. Ya.
1: Dan kebetulan kucing tersebut pas ditemuin juga belum meninggal nih.
0: Masih tertolong lah, itulah terbukanya.
1: Jadi kan terus divideoin sama dia, dibawa ke dokter, biayanya juga lumayan ya kan. Jadi awalnya begitu ya, pertanggung jawabannya gimana segala macam gitu. Sudah, memang kemarin sudah sempat ketemu dengan si pelaku. Pelaku juga sudah bikin video maaf, permintaan maaf yang sudah kita share juga di Instagram. Follow ya, makanya ya, ketiga L Instagramnya. Terus udah, tapi kita lagi menunggu nih satu lagi nih yang belum selesai nih.
2: Apa
1: untuk
2: itu?
1: Penyerahan senjatanya, senpinya. Oh, okay. Kan syarat dari cat lover, oke, fine, kamu minta maaf, kamu bertanggung jawab. Tapi kan ini
0: senjata
1: psikologisnya ya, maksudnya takutnya, takutnya dia stres lagi nih nanti nih. Takutnya dikumat lagi nih, apa ada lagi nih burungnya yang mati. Senjata masih di situ dan terdor lagi nantinya. Jadi kita minta supaya senjatanya dipulang, diserahkan dan dihancurkan. Bukan untuk kita loh ya, kita cuman mau lihat videonya aja nih, senjatanya dihancurkan. Karena video penghancuran si senjata itu ditunggu-tunggu sama para cat lover. Mana nih lanjutannya, mana nih gitu. Karena kan damai, ya udahlah damai.
0: Pada geram sih, pada marah mereka. Kok mereka damai itu, gitu.
1: Kenapa kok damai sih? Dikasih duit ya? Enggak loh.
0: Dapat duit dari mana?
1: Enggak loh, enggak dikasih duit loh untuk damai ini. Karena ternyata si pelaku dengan si korban ini
0: masih ada
1: hubungan saudara.
0: Nah itu, jadi kita juga bingung.
1: Tapi sebenarnya si punya kucing ini enggak mau loh damai. Tapi karena kan kita punya orang tua ya.
0: Orang tuanya. Ya.
2: Berdasarkan hukum kekeluargaan jadi mau nggak mau, mungkin kalau mau dibawa ke jalur hukum akan lebih panjang ya.
0: Bisa, karena dari masalah senpinya yang
1: benar itu banyak loh kena senpi itu. Memang benar sih, bukan senpi yang kayak mafia pakai kita lihat di TV-TV gitu. Enggak ya, itu memang cuman senjata angin gitu. Cuman kan tetap aja itu mematikan. Ya enggak sih, penggunaannya juga enggak boleh semau-maunya. Kapasitasnya apa? Sesuai tidak sesuai. Saya rasa kalau semua orang kayak dibebas-bebasin aja ya.
0: Enak sebenarnya.
1: Awalnya nembak kucing, lama-lama bete sama siapa tembak. Lumayan juga itu.
0: Benar gitu.
1: Jadi kita masih nunggu sih untuk video dihancurin,
2: penghancurannya. Tapi sudah ada lapor ke PDHI dan lain-lainnya belum?
0: Sudah, saya pribadi sudah lapor ke semua dan mereka begini ya, sebenarnya itu mereka tetap mau kawal, cuman ya ini kembali lagi dengan korban dan pelaku.
2: Benar, karena sudah damai kita hanya sebagai penonton bingung juga ya.
0: Nah, makanya si pelaku itu siap. Apapun gue terima gitu kata dia kan. Yang mulai senjata yang ganti biar, karena dia takutnya bermasalah. Dari viral itulah dia nyerah gitu. Maka tapi namanya cat lover dimanapun boleh marah mereka.
2: Bener.
0: Mbak kok enak amat ya damai minta maaf begitu.
2: Bener. Nah, apalagi itu kucing, bukan korban pertama ya berarti ya.
0: Banget, bener,
1: total
0: bener.
1: Ada berapa Mbak?
0: 8.
1: Totalnya
0: 8.
1: 8 ekor kucing. Yang selamat satu.
0: Yang ketahuan aja. Yang jadi korban tuh bukan yang punya kucing, yang menjadi korban bukan Kak Bayu aja ya. Ada tetangganya juga yang punya kucing juga jadi korban gitu loh. Bukan Kak Bayu aja dan mereka pun orang-orang siap jadi saksi sebenarnya. Cuman kembali lagi.
1: Yang ketahuan 8, yang kucingnya 8. Tiba-tiba hilang enggak pulang-pulang lagi.
0: Banyak.
1: Itu kemana tuh?
0: Nah, itu.
1: Tapi nggak bisa nuduh juga karena kucingnya nggak ada. Ya?
0: Kalau itu pas banyak yang di videoin masih ada furunya, masih nyangkut itu
2: masih
0: banyak video.
2: Masih banyak ya. Oke deh, kalau ngomongin kucing sendiri, menurut kakak Susa dan kakak Alia, paling ekstrim nyelamatin kucing ini apa? Mungkin dia badannya keroak gitu ya, kakinya buntung atau
0: itu
2: apa?
0: Itu sudah biasa kalau buat saya.
2: Paling ekstrim yang kayaknya tingkat hidupnya
0: itu yang ini.
1: Gini, kalau nyelamatin kucing yang sakit
0: itu sudah nggak kakek.
1: Kroak kayak mukanya hilang separo itu bagi saya itu dia sudah sakit mau diapain sih? Nggak ngeri gitu karena memang posisinya sakit
0: yang
1: alami
0: kereta,
1: gitu.
0: Sampai kereta sampai kakinya gontang gantung semua empat
1: itu juga
0: sudah biasa.
1: Itu juga nggak begitu ngena sih di hati saya. Kalau di hati saya selama rescue ini ya, bergerak di bidang rescue-rescuean ini, yang sampai sekarang nggak bisa hilang di memori saya itu yang kucing
0: dijahit mulutnya
1: pakai kawat
0: itu, yang bikin kita sedih gitu sampai, aduh ya Allah kok tega banget sih orang ini.
1: Coba
0: gitu.
1: Deh, Kalian semua bayangin, mungkin itu yang melakukan dua orang, mungkin ya. Kucingnya dipegang.
0: Tapi bisa terus, Mbak Alia, saya potong.
1: Terus
0: dibius,
1: Mbak.
0: Bisa jadi dibius dulu.
1: Tapi kalau orang mungkin. Kalau orang awam kan nggak mungkin punya bius itu. Benar nggak sih? Bener-bener. Orang awam nggak mungkin punya bius. Jadi bayangin, yang satu megang, yang satu menjahit itu mulut dijahit pakai kawat loh.
0: Jadi antara
1: ya dah. Gila ya perasaannya di mana coba? Itu kucing kan pasti ngerontang-rontang kesakitan bener. Gitu. Hei, gak kasihan kamu ngelihatnya. Itu benar-benar dijahit loh dari ujung mulut ke ujung mulut satunya lagi kayak Joker, ngerti kan ya dijahit gitu. Dan waktu itu setelah di rescue sempat di infus ya, di opnam. Itu gak bertahan lama. Meninggal juga. Karena saya rasa sudah lumayan lama.
0: Ya gimana mau makan ini, mau minum.
2: Nah itu. Kondisi badan mungkin selain merasa kesakitan, gak ada asupan juga yang masih.
0: Ya pasti ya. Minum aja deh.
2: Itu di mana kalau boleh tahu?
0: Kita kemarin segede mana sih? Dari Sukabumi apa mana ya?
1: Sukabumi deh kayaknya.
0: Sukabumi kayaknya.
2: Masih seputaran Bandar Lampung.
0: Iya kebanyakan ya. Cuman ya itu yang diikat karet itu udah yang leher hampir putus ikat karet itu banyak gitu. Makanya kadang astagfirullahaladzim
1: yang balls-nya
0: telurnya
1: balls-nya diikat pakai karet sampai itu balls-nya jadi busuk hitam banyak. Karena nggak ada darah yang masuk. Itu juga
0: ahli sudah
1: itu sering.
0: Terus yang apa buntutnya diseset sama
1: dikulitin
0: itu sudah berapa
1: ekornya itu dikulitin
0: jadi lain ya kalau dia terlindas kendaraan atau apa ya. Jadi lain. Jadi itu kayak bener-bener kayak mau dicopot tuh kulit. Jadi sampai ngegantung.
1: Psikopat enggak sih begitu?
2: Aduh. Allah Akbar. Saya ngedengerinnya sampai iris-iris gitu ya, kayak
1: iya,
2: gila
1: Mbak.
2: Ya. Iris banget.
0: Saya juga sampai ya Allah ya Tuhan, semana otak mereka ini ya Allah Tuhan. Bayangin kalau kita gitu, cuman saya ini kadang astaga.
1: Kalau ngerescue yang sakit sih ya udahlah sakit.
0: Udah biasa. Pokoknya kita sudah biasa sudah enggak.
2: Karena memang bukan unsur kesengajaan mungkin ya. Kalau hal seperti itu kan adalah ada unsur-unsur kesengajaan ya.
1: Iseng ya.
0: Yang ketemu yang curiga yang terakhir kemarin yang kita rescue itu Mbak yang dari Antasari dekat tukang sate. Kondisi buntutnya kayak mau di aduh kayak mau di kulit itu buntut-buntut apa gitu. Astaga.
1: Mau dibikin sop buntut.
0: Bukan yang kulitnya itu loh ya kayak mau gantungan.
2: Aduh ternyata
0: miris banget ya,
2: masih
0: kehidupan
2: banyak ya
0: mereka.
2: Minim literasi berarti untuk masyarakat Lampung sendiri untuk pecinta hewan gitu ya.
0: Kalau saya bilang
2: kalau kakak Susan sama kakak Lia sendiri apakah memang untuk hanya pengen fokusnya di kucing aja atau mungkin sementara ini hanya di kucing?
0: Enggak ada sih dogi ada sudah 11 kali ada.
1: Tapi biasanya dogi ini setelah kita kerjasama juga sama kawan yang lain. Kita kalau
0: ya
1: sudah
0: apa sih disebutin mudah-mudahan dari iPad.
1: Biasanya gitu kita kan. Lempar lagi ke tempat lain yang lebih proper ya kan.
0: Yoga.
1: Yang lebih
0: khusus
1: proper.
0: Anjing.
1: Khusus anjing. Jadi mereka bisa lari-lari, tempatnya luas, ngumpul sama dogi-dogi yang lain. Karena kan kalau dogi dicampur sama kucing, kayaknya kurang sesuai ya Mbak Zulana.
0: Ada dua dari shelter.
1: Iya, ada dua.
0: Karena memang
1: nggak bisa rame-rame.
0: Nggak bisa rame-rame, dua aja.
2: Tapi kalaupun banyak. Ngelihat di jalan berarti masih bisa kemungkinan untuk kakak Susan sama kakak Ali ambil walaupun nantinya akan diserahkan juga ke teman kakak Ali sama kakak Susan berarti gitu
0: betul,
2: ya
0: betul.
2: Gitu okay deh. Pernah nggak sih ngadepin ini kan ngomongin kucing kayak contohnya tadi ya kasus di Campang yang memang ditembak-tembakin gitu ya kucing tetangga pasti banyak juga yang ditembakin. Nah di lingkungan kakak Ali sama
0: banyak.
2: Kakak Susan
0: ada
2: yang nggak suka
0: ada seperti itu banyak dan saya pribadi saya mengalami jadi saya astagfirullah. Ya ini intinya begini ya. Apapun kadang kita niat baik. Cuma tetap kita disalah gitu jatuhnya kita ini karena kita punya ya. Kucing tempat tetangga sudah dimarah kadang sudah. Iya pribadi saya ngalamin saya pernah ceritain dari pelafon rumah hancur kita yang ngeganti katanya gak ada kucing. Asbes rusak katanya kucing. Ya sudah tetap kita ganti. Kita mengalah untuk bener aja dah daripada ribut tuh.
2: Coba ngeganti gitu. Ya
0: bener. Baru kemarin belum ada 1 bulan saya ganti pelapon tetangga. Pelaponnya Bu RT lagi.
2: Bu RT, uangnya dari mana sih Kak? Kok banyak banget sih uang-uang ini?
0: Alhamdulillah kalau uang yang dari saya enggak mau nyebutin dari yang di atas
2: dari
0: yang pasti.
2: Atas gitu.
0: Yang
2: ya.
1: Kan kita miara kucing.
0: Makanya buat teman-teman dimanapun berada kalau bisa miara kucing banyak-banyak dari insyaallah rezeki enggak putus.
2: Rezekinya ngalir aja gitu ya.
1: Kan kita miara kucing ya kan?
2: Iya, benar.
1: Tanpa lilin tapi.
0: Bener banget. Sumpah ya itulah kejadian yang saya alami sendiri Mbak. Di saat saya gak punya ya saya tetap ngomong sama mereka karena mereka sudah saya anggap seperti anak ya keluarga. kalau kita nggak punya ngomong gini, doain ya nak ada rezeki biar bisa beli ikan. Cuma ngomong begitu demi Allah. Jadi ya mudah-mudahan doa mereka mereka itu ya sampai yang di atas itu aja deh.
1: Tapi sebenarnya ya Mbak ya, dari case yang di Campang kemarin itu, dari situ juga saya kayak sedikit menyayangkan dan kayak lebih realize gitu loh. Ketika ada sesuatu yang viral, kayak semua tiba-tiba kontak kita, ya gak sih Mbak Susan ya? Dari ini, dari itu, saya tidak menyebutkan instansinya lah ya. Dari ini, dari situ tiba-tiba kayak care banget, nge-WA kita, ayo kita siap bantu, kita siap kawal. Dalam hati saya begini, coba sih Bapak, Ibu, monggo, jangan nunggu yang viral. Kalau yang gak viral juga bisa kok berkunjung ke kita, bantu-bantu, kita juga perlu loh, maksudnya. Ya mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu dari Pemprov juga bisa lah. Kita ini kan apa-apa semua bayar sendiri ya. Sedangkan kemungkinan dari Pemprov itu kan ada budget-budget untuk yang bisa bantu shelter-shelter, dalam arti kata untuk pengobatan, untuk steril. Ayolah, kita ini masih belum terjamah loh, untouchable loh sampai detik ini gitu. Jadi jangan kayak approach kita itu hanya karena viral aja gitu. Saya paling gak suka yang seperti itu. Jadi kalau cuman karena maaf ya, jangan cuma pansos deh ya, datang deh ke kita gitu. Jangan nunggu yang viral-viral aja ya gak sih Mbak Susan ya. Jadi kayak ayo kita siap ngawal. Biar apa? Masuk di frame. Kita perlunya gak yang kayak gitu loh.
2: Kan bantuan-bantuan lain tuh sebenarnya dibutuhin ya.
0: Yang iya yang pasti, yang pasti tuh maaf yang makan. Kebutuhannya tidak bisa tidak itu makan.
1: Benar. Kadang kita aja ya kepengen nih, kan vaksin kucing itu lumayan mahal. Vaksin kucing itu mulai dari 250 yang F3
0: sekarang.
1: Ya kan? Kita ini kan aduh, ya bayar ya, gak apa-apa sih bayar.
0: Mau dari maksud, mana segitu banyak.
1: Enggak gini loh, maksudku begitu banyak dokter-dokter hewan, gak apa-apa deh. Kalau yang ibu bapak dokter hewan, kalau yang ini ada kan nomor telepon saya, WA aja gitu. Kayak aduh tolonglah, kayak gak apa-apa loh kita bayarin obatnya nih. Jasanya jangan disuruh bayar lagi pak, bu, ya kan. Suntikin. Oke lah gak dapat F3, F4 minimal rabies lah 35 ribu digratisin kayak dari Pemprov. Gak dapat juga kita. Jadi kayak benar-benar berjuang sendiri gitu loh mbak. Tapi ketika ada yang viral dateng nih. Jadi kayak rasa ini kayak ya ampun,
0: sedih banget ya. Jadinya sedih banget sih gue ini gitu. Benar, kadang saya sendiri yang ngalamin, ya Allah Tuhan, besok mau bayar utang lagi, besok anak saya masih di dokternya sekian juta lagi. Benar. Kadang ya apa aku bilang ya, ya Allah ya tetap kembali lagi minta yang nama di atas ini. Benar. Mau kemana lagi coba ya Allah, mudah-mudahan ada orang baik.
1: Amin. Gitu kan, kan ada juga beberapa beberapa praktisi ya, dokter hewan ya. Mereka itu harusnya kayak bisa membedakan gitu loh, memilih dan memilah. Ini kan kucing yang kita bawa ke situ tuh kucing
0: jalanan.
1: Kucing jalanan.
0: Ya pasti gitu. Kucing jalanan lah.
1: Kadang bikin miris kayak kita ini kan basicnya selain dana pribadi itu kan kita open donasi. Open donasi itu kan memang harus ada kucing yang sakit dulu kita posting baru dananya orang kasih. Ya,
0: tapi enggak semua.
1: Nah, itu pun enggak semua, enggak mencukupi. Nah, jadi kadang kita nemu kucing tuh kita bawa dulu nih ke dokter supaya ditangani dulu. Ada beberapa dokter yang enggak mau loh. Bener-bener yang harus duit dulu. Duit dulu baru itu kucing ditangani.
2: Gitu. Itu biasanya ke klinik atau ke instansi pemerintah kan kayak maaf ya, kayak Dinas Peternakan Kesehatan Hewan itu kan yang di Labuhan Ratu itu kan
0: memang
2: suka
0: ada.
1: Tapi kan kadang kita ini ngerescue kucing kan jamnya enggak tentu.
2: Oh iya benar.
1: Tapi bersyukur nih kan sudah ada apa rumah sakit hewan nih kan.
2: Iya benar.
1: Enggak tahu nih kapan bukanya nih.
2: Kayaknya masih dalam proses deh. Kemarin saya juga ngeliat kayak berita masih dalam proses sih. Tapi untuk dari segi pembangunannya udah lumayan rapi gitu.
1: Semoga ada lah ya budget-budget tertentu untuk para shelter-shelter ya kan. Dari
2: berarti
1: Pemprovnya.
2: Ke puskesuan sana berarti udah lumayan sering berarti.
1: Kalau malah jarang loh kita ke puskesuan.
0: Ya nggak apa-apa ngomong aja. Ya, kita nggak pernah kita
1: malah nggak pernah loh.
0: Istilahnya begini ya, karena satu begini, kita kucing rescue karena kita harus ada video ya mbak, ada minimal foto atau video saat kucing itu maafnya ngomong untuk disuntik atau nih kucing lagi
1: untuk laporan, untuk laporan para donatur.
0: Karena kan begini awam yang namanya duit ya, kembali lagi dengan donasi ya nggak seberapa, nanti orang lah kucingnya nggak dibawa ke dokter kok. Mm-hmm. Nah kita takut
1: karena kalau di puskesuan kan nggak boleh di videoin,
0: tidak bisa difoto atau di video
2: karena memang butuhnya
1: dokumentasi, tidak
2: bisa. Dokumentasi tadi penting ya.
0: Nah karena kita berhadapan dengan media, dengan masyarakat yang bukan di Bandar Lampung aja gitu. Ya mudah-mudahan sampai kemana-mana sih gitu.
1: Pernah kan dulu, kalau gak salah tahun 2021 2021 itu kita sempat dapat serangan dari beberapa organisasi ya. Mm-mm. Kalau gak salah, yang minta di print rekening koran. Ingat gak Mbak Susan?
0: Ya.
1: Jadi kayak mereka itu, padahal mereka itu gak pernah loh donasi ke kita.
0: Gak pernah ngasih kita,
1: gak pernah sama sekali. Jadi kayak tiba-tiba ucuk-ucuk datang tuh kayak
0: curiga.
1: Kamu gak amanah ya? Kamu ini ya? Menyalahgunakan uang donasi ya? Kita pokoknya minta laporan koran. Kita minta laporan tertulis setiap bulannya.
0: Lah siapa dia?
1: Terus
0: gitu
1: pada
0: loh
1: waktu
0: kita
1: itu,
0: kamu ya?
1: Pada waktu itu saya sih yang menjawab. Saya bilang begini, kita ini kan bukan organisasi ya pada awal itu. Kita bukan organisasi. Bahkan kita sendiri tidak ada tuh siapa ketua, siapa bendahara, siapa sekretaris, nggak ada. Jadi ini murni kayak dari kita individual yang sayang sama hewan, kita coba bantu, kita selamatkan. Kamu minta laporan setiap bulan, itu korelasinya apa? Sedangkan donasi yang kita dapat mungkin hanya 25% loh. Yang 75% itu dari uang kita pribadi antar anggota sesama. Kalau kalau kita bikin kayak seolah-olah kayak mereka kayak accountant gitu.
0: Inilah,
1: loh
0: apa, ya kan? Yang perusahaan-perusahaan itu udah
1: gak ngerti. Ya gak bisa begitulah kataku. Itu sempat pada waktu itu loh ya Mbak Susan ya. Dan itu bukan organisasi kecil loh yang nyerang kita pada waktu itu.
0: Benar.
1: Bukan organisasi
0: banget
1: kecil loh itu. Gila ya.
2: Terus akhirnya bagaimana itu?
1: Kan ilang saya sendiri, galak. Saya galak
0: sendiri orangnya sendiri.
1: Enggak, saya galak. Iya kan? Jujur, kalau saya galak. Maksud saya gini, kamu itu enggak ada maksudnya kamu itu datang ke kita itu untuk apa? Gitu loh. Keperluannya apa? Kerja kamu apa? Apakah kamu reporter, wartawan, kamu dokter hewan, atau kamu dari instansi apa? Gitu loh. Terus tiba-tiba kamu minta kayak pembukuan dari kita, kayak financial report gitu kan. Itu untuk apa? Iya kan?
2: Iya benar.
1: Jadi sesuai job desk-nya aja deh. Kalau emang kamu nobody, kamu no one, kamu bukan siapa-siapa, tiba-tiba ucuk-ucuk datang nyuruh kita rekening koran. Who's the hell are you gitu.
2: Iya, keperluan untuk apa juga takut ya kan jadinya.
1: Bener. Jadi biasanya kalau yang rusuh-rusuh gitu enggak ke Mbak Susan.
2: Oke.
1: Mbak Susan lemparnya ke saya, enggak tahu kenapa.
0: Saya udah pusing menjawabnya.
1: Benar saya.
0: Benar banget.
2: Karena memang harus butuh ketegasan ya menghadapi orang-orang seperti
1: bener
2: itu ya.
1: Benar. Benar. Pernah loh saya kayak didatengin orang yang aduh kayaknya kita enggak mau ngomongin edukasi orang ya. Kayaknya dia ngomong sama saya aja enggak nyambung loh. Tapi kayak sok garang, sok galak gitu nanya-nanyain kucingnya. Yang waktu itu, nih ceritanya nih, waktu itu beliau itu menitipkan kucing di shelter. Mbak Susan yang menerima. Dia bilang dia tidak, rumahnya jauh, minta diobatin. Ingat? Yang mana satu ingat gak? Terus pada waktu itu awalnya dia ngasih uang, tapi uangnya tidak mencukupi. Akhirnya pakai dana shelter. Ingat gak dulu?
0: Yang mana ya? Banyak sih bingung Mbak.
1: Yang dari Metro kalau gak salah. Yang dari Metro kalau gak salah. Terus dia telpon ngancem mau diviral-viralin karena dia mau ngambil kucing itu lagi.
0: Lupa aku Mbak.
1: Saking banyaknya lupa. Kenapa saya ingat? Karena itu orang galak banget pada waktu itu. Galak banget. Yang waktu itu ke dokter inisial R, ingat gak?
0: Mbak lupa deh.
1: Udah lupa banget, kejadiannya udah lama. Jadi itu orang tuh bener-bener galak. Dia mau ngambil kucingnya lagi. Kata dia semua biaya itu dia mencukupi, padahal enggak loh. Dia memang awalnya ngasih uang ke Mbak Susan, tapi uang itu tidak mencukupi. Akhirnya tetap shelter yang membayar. Dan waktu itu kalau gak salah Mbak Susan itu mau menyerahkan kucingnya, tapi dia harus melunasi dulu biaya yang udah dikeluarkan. Adil dong, fair enough ya kan.
2: Benar.
1: Tapi dia gak mau dengan alasan, kan itu kucing saya. Ya kan, saya cuma nitip. Saya tidak menyerahkan, saya cuma nitip. Makanya benar sih kayak si Kak Bim-Bim Klo itu, ya kan? Dia bikin satu peraturan bahwasannya semua kucing yang sudah dititipkan di shelter tidak boleh diambil lagi apapun alasannya.
0: Sebenarnya, tapi kita sendiri, kita pribadi, kita itu karena apa ya Mbak ya? kita belum sejauh itu dan melangkah. Maafnya ngomong, maaf. Emang kalau Kak Bim-Bimku saya akuin gitu kan. Beliau satu kucing masuk 150.000. Saya tidak ada. Boleh tanya. Di Bandar Lampung ada saya minta satu kucing masuk 150.000 enggak ada. Dan gratis. Saya ya. Jauhnya tulang bawang, oke, buat warga tulang bawang yang pernah saya rescue, saya ada pernah minta di, tidak, air minum pun saya tidak dikasih. Ongkos saya bilang Rp1.000 saya tidak dikasih. Dari Kota Bumi segitu jauh saya tidak dikasih duit. Jadi jangan selalu berharap, oh rescue dapat duit, demi Allah. Dan saya tidak pernah meminta, kecuali dia bilang kucing sehat. Aduh, saya juga mikir-mikir lagi mbak, karena benar kucing sehat masuk ke shelter takutnya apa, stres. Karena dia apa ya aku bilang.
1: Dan bukan tanggung jawab
0: iya, kita. Kita nggak pernah, nggak mau. Dan kadang-kadang berpikir, aduh mbak kasihan kucingnya gitu kan. Karena kehidupan kucing sehat, maafnya mami, dan kucing di jalanan itu kan berbeda jauh loh mbak. Segi makanan, sering mereka sudah beda. Benar. Kalau kucing di jalan, maafnya ngomong, nasi basi, nasi di tong sampah, mungkin mereka makan. Cuma kalau kucing individu, mereka teratur tuh makan jam sekian.
1: Benar.
0: Nah dari situlah saya berpikir, kalau kucing sehat-sehat lagi mikir, bukan nggak mau nampung. Buat teman-teman di Lampung, di warga Bandar Lampung yang sering minta titip kucing, bukan saya nggak mau. Satu, terkendala dengan biaya pakan, satu. Dan kedua, kasihan kucingnya, takut stres.
1: Mbak Susan masih lembut ya. Kalau saya lebih galak lagi. Kan sering saya di WA orang.
0: Padahal galakan saya loh mbak sebenarnya.
1: Kan sering orang di, kalau saya di WA orang, mbak kucing saya udah kebanyakan, saya punya 13 ekor, saya udah gak mampu. Saya marah loh. Kamu tahu gak apa itu steril? Kalau kamu ngerasa duit kamu gak banyak, kamu gak punya penghasilan yang banyak, sterilin kucingnya.
2: Benar.
1: Ya kan?
2: Benar.
1: Jadi kayak kamu kayak ngediemin kucingmu beranak pinak, ujung-ujungnya mau dikasih ke orang.
0: Pusing dianya.
1: Terus saya yang harus handle karena kamu, masalah kamu gitu. Aduh, enggak banget deh.
0: Benar, benar. Kadang kita dilema gitu, bener. Bukan ya Allah Tuhan.
1: Nah, awal-awal dulu kita punya shelter. Kan kita, sering nih saya dimarah-marah orang juga nih di WA nih. Jadi orang tiba-tiba itu WA saya, "Mbak Sherlock dong." Untuk apa? Ya kan? Keperluannya apa Sherlock? Kata saya gitu. "Gimana sih, Mbak? Orang punya shelter, kamu kan ini open donasi segala macam, masa orang mau tahu shelter kamu nggak boleh, ada yang disembunyikan ya, gitu." Itu biasanya dia marah saya dia dapat double marah dari saya. Dulu ya mbak ya, sebelum shelter yang baru ini ya mbak Susan, kita itu selalu kita itu selalu tulis di bio Instagram alamat shelter kita. Apa yang terjadi? Ojek datang, bawa kerdus,
0: kucing mati, ya kan? Taruh depan shelter.
1: Isinya anak-anak kucing 6 ekor, 10 ekor. Itu ketika
0: ada bicara. Ya,
1: ketika kita taruh alamat shelter di Instagram. Nah, sekarang kan udah ada aturan baru nih antara saya sama Mbak Susan. Sering saya omelin, "Awas ya kamu ya naruh alamat shelter di Instagram."
0: Makanya bukannya kita enggak ada alamat, bukannya kita kebayang-bayang, bukan, kita tuh nyata loh, benar kata aku bilang. Tapi mereka tuh nggak percaya ya mbak ya, kadangan minta alamat nggak saya kasih, apa
1: keperluannya ada. Apa
2: karena udah banyak pengalaman
0: sudah
2: yang gitu tadi ya.
0: Alah, sering bener. Kali mbak, benar.
2: Jadi sebenarnya ya memang benar nampung kucing gitu ya, tapi kalau semuanya ditampung, alangkah beban kehidupannya mau ditanggunginnya ke siapa gitu.
0: Saya
2: ya,
0: berdosa
2: kan?
0: Mbak, saya berdosa, walaupun saya bukan ahli agama, saya berdosa mengurung mereka tanpa saya kasih makan. Bener. Lebih berdosa saya gitu loh.
2: Benar banget.
0: Niat saya mereka di sini, mereka cukup makan gitu loh. Kalau saya tampung, ya bisa saya nampung di Bandar Lampung. Cuma siapa mau dapat makannya dari mana? Gitu loh, ada tak mereka. "Oh ya mbak, gue ngasih sebulan 3 juta oh udah bersyukur, satu orang umpama. Ngasih pas datang doang. Maafnya ngomong, gak ada gedenya 2 juta, gak ada gedenya 1 juta, 500 pun jarang kok. Demi Allah, boleh tanya istilahnya begitu
1: loh. Ngasihnya 200.
0: Kucingnya 4.
1: Datang-datang kucingnya 4. Awal doang ngasih.
0: Biasanya sudah, no. Dan saya tidak pernah bicara, "Mbak, jatah makan," gak ada mbak, benar. Gak ada, dan saya minta, kalaupun saya kepepet-pepet, saya benar-benar astagfirullah. Paling yang masih ingat sama kucingnya ya, udah kakak itu udah lama banget, bukan tiap bulan gitu loh saya meminta gitu loh. Karena untuk kebutuhan pakan, benar ya mbak. Boleh tanya, yang saya tiap minggu saya bayar bon, ambil lagi, bayar lagi bon lagi. Ada kita yang piwi untuk bayar bon kita tuh tiap minggu itu minimal 2 juta setengah 3 juta satu minggu. Duitnya siapa? Saya juga nggak tahu mbak.
1: Itu baru makanan ya?
2: Iya.
0: Belum yang underpad,
1: vitamin,
0: obat-obatnya
1: kan?
0: Kadang benar Mbak, belum yang biaya tak terduga. Biaya tak terduga itu apa? Tetap kucing sakit.
1: Iya benar.
0: Bulan kemarin saya pun habis hampir 15 juta Mbak, bulan kemarin.
1: Makanya nih Pemprov kemana nih Bunda?
0: Benar, 15 juta satu bulan itu yang kelihatan banget. Astaga, 15 juta. Ini sudah masuk lagi nih, sudah berapa hari nih ada? Sudah 4 hari lagi anak dari tataan matanya keluar operasi lagi. Enggak tahu tuh saya juga enggak ada duit.
2: Kalau untuk ngomong pakan sendiri ya, apakah dari kakak Susan sama kakak Alia ini bikin sendiri mungkin? Karena saya ada temen nih ya, dia tuh ternyata sebulan itu menghabiskan untuk pakan kucing dia itu adalah 750 ribu.
1: Kucingnya berapa ekor tuh?
2: Kucingnya kalau gak salah ada 10 kata dia. Terus dia katanya harus beli kepala ayam, terus apa ya, ikan apa, kata dia mungkin nanti di blender dicampur apa untuk menjadi makan basah. Nah dari kakak Susan kakak Ali sendiri apakah juga kayak gitu atau gimana?
0: Iya, banget, bener. Jadi begini, mama sering, saya tuh pribadi ya, sehari tuh 12 kilo kepala ayam. Cuman nggak saya blender gitu karena kebanyakan di sel itu kan kucing-kucing dewasa ya. Jadi minimal saya rebus sampai lunak, sampai lunak aja kira-kira kepala itu sudah bisa
2: dipecahkan,
0: di presto minimal gitu. Sudah saya kasih. Jadi nggak, kalau di blender kan ya tahu sendiri kerjaan bukannya.
1: Kalau di blender itu kan jadi bubur. Jadi bubur. Biasanya yang di blender itu yang kucingnya masih di bawah 10 ekor. Jadi kayak di blender,
0: dibikin puding. Bener, kasih tempe.
1: Disimpen.
0: Itu juga kalau saya nganggur saya bikin gitu.
1: Disimpen di kulkas. Kalau kita kan 15 kilo sehari. Jadi udah enggak perlu lagi dimasukin kulkas gitu.
0: Ada kadang lu rebus ikan gitu, misal beli ikan nih 8 kilo, udah habis dikukus, udah kasihin aja, kasihan juga lu kagak pernah makan ikan gitu kan.
2: Berarti tiap hari harus ngasih makan 15 kilo.
0: Ya, itu mix sekali ya, makan. Itu sekali makan buat makan tuh
1: tetap pakai makanan kering.
0: Kalau makanan kering kita nggak pernah tinggal. Kalau dry food itu campur wet food malam gitu loh. Makanya orang bilang kemarin saya steril 10 ekor. Mbak, kucingnya kok gemuk-gemuk? Iya, kucingnya gemuk, yang punya kurus, mas, saya bilang kayak gitu. Karena mereka tuh nggak percaya itu kucing saya. Padahal demi Allah di sini masih ada yang bolong. Kucing itu yang kubawa ya, masih ada yang jamuran. Karena ya aku bilang mereka bagus ya, gemuk ya, karena aduh nggak, kadang lucu dokter, nggak ini kucing sel, astagfirullahaladzim dok, dok buka yang lama IG saya tuh kucing ada rescue di mana gitu. Jadi kucing itu lebih dari 4 kilo kan nggak percaya tuh si gendut-gendut bagong saya bilang.
1: Semoga ya setelah kita diundang di sini
0: ada orang-orang yang baik.
1: Nanti setelah ini ada lagi nih program, mungkin diundang juga tuh para dokter-dokter hewan, dinas peternakan, ya kan, diundang juga nih untuk tanya jawab tentang ya kucing-kucing liar atau apa gitu.
0: Maunya
1: kan
0: apa sih? Maunya ditanya kita gitu ya sama orang pemerintah.
1: Kita mau sih dikasih forum wadah, cuman kan kita enggak ngerti nih siapa sih yang mau menengahi gitu kan. Kayak mau banget loh sebenarnya.
0: Bertanggung jawab, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, kita juga
1: membantu lah minimal.
0: Kayak kasus kemarin ya, Mbak ya. Kita tuh bingung masalah penembak. Kita nih badan hukumnya gimana sih sebenarnya, walaupun sudah ada. Cuman kami pribadi yang di Lampung saya sendiri kadang gini, benar kan memang ada kasus begini, terus kak ada tak orang-orang yang melindungi kita di belakang, kita takutnya kan begitu. Sedangkan kita badan hukum kita aja kan belum ada loh buat saya pribadi. Makanya kan aduh gimana ya Mbak gitu. Kita nih perempuan gitu loh kan ya Mbak ya. Jadi kalau mereka kan laki, maaf.
1: Hei, jangan pandang rendah perempuan. Gak boleh.
0: Ya bukan loh Mbak.
1: Mungkin saya lebih berani dari sebagian laki-laki.
0: Saya takut sekarang Mbak. Saya paling cingeng demi Allah sekarang.
1: Jangan Mbak Susan. Ingat Ibu Kartini itu berjuang untuk kita.
2: Iya. Bener, habis gelap terbitlah terang. Iya.
0: Tapi bener kenyataan bener. Saya dulu menangis. Ya sekarang saya sering sih menangis masih ya. Kalau nggak ada makan, belum bayar pasti misalnya ya Allah anak-anak bisa makan apa ya. Pasti selalu begitu saya Mbak.
2: Oke deh, mungkin bisa nih promosi ini. Ini 4 menit terakhir. Ayo. Anu donasinya deh Kak, apakah hanya menerima uang atau mungkin bisa nerima mungkin makanan basah atau makanan kering gitu?
1: Jangan deh, jangan dikasih uang juga nggak apa-apa. Kirimin pakan juga kita seneng kok. Beneran.
0: Bener.
1: Jadi mungkin kayak ih mereka ini minta uang. Enggak, kita gak minta uang. Kirimin aja deh makanan-makanan kucing.
2: Bener.
1: Iya bener. Atau kalian ada nih apa kalangan berjuis-berjuis kan dibeliin lah mainan kucing kayak, atau mau nih bantuin kita nambahin kan shelter kita yang atas belum begitu jadi ya Mbak Susan ya. Mungkin mau ngasih semen kayak, mau ngasih apa kayak dalam bentuk barang juga oke banget gitu, atau mau bantuin kita pagerin atau
0: intinya
1: apapun
0: yang berhubungan
1: perlu uang.
0: Dengan kucing dan shelter.
1: Apapun nggak perlu uang. Tapi sebenarnya dari adik-adik mahasiswa mahasiswi juga sering sih ke tempat kita.
0: Banyak kampus di Bandar Lampung mungkin sudah semua.
1: Udah semua sih ke tempat kita.
2: Ya. Boleh deh kontaknya deh sama kakak Alia sama kakak Susan. Jadi mungkin yang mau donasi gitu.
1: Kontaknya
2: ya.
1: Ada di IG-nya, di IG-nya K3L Komunitas Keluarga Kucing Lampung. Ada di situ semua detailnya, nomor rekening kecuali alamat ya. Kalau mau alamat bisa WA.
2: Bisa WA.
1: Boleh kok datang asalkan jelas tujuannya. Iya. Dari siapa? Untuk takut, keperluan takut. Apa? Kita kasih kok.
0: Benar. Karena banyak banyak sudah kejadian ya, makanya kita sekarang tuh seleksi banget gitu ya, Mbak ya. Benar, dari kucing mati digantungin. Astagfirullahalazim.
1: Sering loh dulu.
0: Bayi tahu depan sampai kehujanan sampai sama.
1: Enggak usah di shelter deh, di toko saya aja udah.
0: Ya, mending ya di rumah.
1: Di depan toko saya aja sering.
0: Ya sekarang mungkin udah tahu.
1: Nah, sering itu. kardus tuh isinya bayi-bayi kucing. Mbak ya mikir, saya ini kan human manusia, saya enggak bisa nyusuin itu anak kucing loh.
2: Iya kan? Jadi apapun donasi dari semua
0: ya, intinya apa kan ya,
2: semuanya ditampung ya. Walaupun dia mungkin bukan pecinta kucing tapi ingin menyumbang untuk kucing bisa ya.
1: Peternak ayam nggak mau ngasih ayam yang udah mati nih, ayam hidup juga nggak apa-apa kan kita yang sembelih. Apapun deh ya.
2: Oke deh, dan mungkin closing statementnya harapan nih dari kakak Alia sama kakak Susan nih seperti apa untuk
1: apa Mbak Susan?
0: Dalam harapan saya mah kedepannya ya apa ya Mbak ya? Intinya gini satu, untuk semua ya pencinta kucing khususnya ya, ya kalau apa ya, jangan pernah menganggap gini ya, membedakan antara kucing pribadi dengan kucing yang di jalanan. Kadang miris-mirisnya banget. Jadi tetaplah sayang walaupun mereka hidup di jalanan, tetaplah berbagi walaupun sedikit untuk mereka yang di jalan. Karena masih banyak yang di jalan yang membutuhkan bantuan dari teman-teman semua. Intinya begitu aja kalau buat saya. Nggak tahu buat Bali ya, mungkin panjang deh dikit.
1: Nggak muluk-muluk. Harapan saya tuh pengennya tiap malam bisa tidur enak, nggak perlu mikir besok anak-anak kucing saya makan apa ya. Itu aja, simple ya.
2: Bener.
1: Simple banget. Pengen tidur nyenyak aja.
0: Jadi sering Mbak habis bayar utang dan anteng tuh besok anakku 3-4 hari masih ada makan tuh, tenang sebenarnya. Cuman enggak lepas dari situ kucing sakit, kucing. Masuk dokter. Allah.
1: Kalau dulu kan harapanku banyak banget. Ya Allah, ya Tuhan tolonglah, ada siapa sih yang bisa bantu? Enggak, sekarang udah lelah berharap. Pokoknya satu aja. Bisa tidur nyenyak tanpa mikir besok anak-anak mau makan apa.
0: Berarti kita gak punya utang
1: itu
0: harusnya
1: aja. Ya iya makanya.
0: Gimana gue masih utang harusnya. Terus bayar lagi.
1: Supaya besok makanan itu udah ada aja.
2: Baik, jadi pokoknya apapun untuk akses untuk informasi K3L itu ada di Instagram ya kan ya. Dan untuk Minamogi mungkin yang mau nyumbang gitu ya boleh. Gak hanya uang gitu ya, apapun mau ngit mainan gitu ya. Mungkin makanan basah atau makanan kering semuanya ditampung gitu ya.
1: Semua boleh.
2: Semuanya masih. Ya Allah ya, pokoknya luar biasa sekali.
0: Gak cukup waktunya ya Mbak. Waktunya gak cukup kalau ngobrol tentang kucing.
2: Nanti kita mungkin ada obrolan lagi di kedepannya untuk di komunitas kucing. Semoga berkenan ya untuk kami undang kembali. Siap. Ya kakak Ali dan kakak Sunter. Dan terima kasih Minamogi itu tadi obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nantikan juga setelah Julita nanti akan dirambutkan dengan Kak Rindi Amalia yang akan menemani Minamogi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Julita pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, Suara Budaya Lampung.
3: Prompat FM, Suara Budaya Lampung. 15.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Pengabdian Kepala Masyarakat atau PKM Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta ini mendirikan edukasi kepada ibu rumah tangga di kawasan Regol Wetan Sumedang, Jawa Barat agar melek digital berbasis syariah. Anggota tim PKM PNJ Atif Wandawati ini mengatakan kegiatan PKM ini memberi edukasi cara menyusun perencanaan keuangan keluarga berbasis prinsip syariah, mulai dari memeriksa pos kesehatan dan keinginan menyisakan dana darurat hingga membangun kebiasaan menabung yang konsisten. Dan para peserta ini tampak antusias membuat akun dan mencoba mencatat pengeluaran secara langsung, sehingga harapannya agar kebiasaan mencatat ini dapat terus berlanjut optimis terwujud. Selain pendampingan langsung, setiap peserta ini juga dibekali buku saku bertajuk Buku Pintar Kelola Keuangan Keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Belitung, Zainal Harrison, ini mengatakan langkah ini diambil untuk merespon banyaknya sumur dan sumber air warga yang mulai mengering, sehingga masyarakat setempat ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian seperti mandi, mencuci, dan air minum. Dan menurutnya kehadiran BPBD ini bertujuan untuk membantu meringankan beban penderitaan masyarakat di tengah kondisi sulit ini dengan memberikan layanan pengantaran air bersih langsung ke pemukiman. Demikian Wahja pukul 15, monokutu nggak di Wahja selanjutnya.

0: Bandung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binon Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binon Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binon Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binon Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Minak muari, tumbai,

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muahi lekanca seunyini di papun jenganan kuti api kabah minak muahi kekalau seunyini dalam keadaan sehat ya. Kani sinca kani minggu dia kani kekuah di bulan Agustus kuah ribu kuah puluh enom. Dan tentunya minak muahi putungga jama amalia di debi kani sinji togok kanah pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan amalia ngancai minak muahi di Prodangdut togok pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saya Haga bergabung dacok telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, Abang ganteng. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Tambah ganteng. Oke, okay. Nonton Aston Villa Indonesia enggak semalam?
1: Belum, enggak nonton, Bu.
0: Enggak nonton, kenapa tuh?
1: Karena lagi
0: malam mingguan.
1: Bu,
0: ya.
1: Nanti puterin aku dari Iis Dahlia, Bu, ya.
0: Iis Dahlia yang mana?
1: Bang Timang.
0: Timang. Itu bukan. Oke, siap, Bang.
1: Ibu tetap semangat.
0: Iya.
1: Apalagi kan tanggal 2.
0: Iya dong. Lagi on-nya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang udah jadi penelpon pertama Amalia ya di bulan Agustus. Halo, assalamualaikum. Halo. Api kabar Bang Senen? Alhamdulillah. Bang Senen agar ngis lagunya siapa? Didi Jawat lagu Timang Timang Anja Iis Dahlia. Kadusina Uwat Ani Anja Roma Irama. Kemone tulang rusuk dari Rita Sugiarto.
1: Ani
0: gitu ya. Oke deh.
1: Bunda sudah bayar.
0: Iyo.
1: Selalu.
0: Bila
1: ada kembar.
0: Iyo.
1: Dan wajib disusun.
0: Kandis.
1: Bunda tambah lah kusimul. Dia lah kuasa. Dia kuasaran. Dia kuasa pasu. Persuaran. Bunda yuku selatan. Nordin sudah selesai. Dasar pada kita. Saja baca, pasti baca tane. Mama kungki,
0: untuk
1: saya cinta kuduran.
0: Iyo.
1: Dalam diri di pasangan,
0: pasangan. Iya.
1: Lima pasangan, jaga pasangan, esok jeruk. Pak Jerman tu yang
0: tanya. Oke. Iya, jama-jama bang.
1: Kalau untuk selalu sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Sudah telepon juga di 255112. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa di Dipa?
2: Ya, Abdul Hamid jak Waikanan, Kecamatan Baratatu.
0: Oke, Bang Abdul Hamid dari Waikanan. Hagar nengis lagu nesapa, Didi jak uat lagu saya hagar dipotok uat timang-timang. Wow. Ani jama tulang rusuk.
2: Yang dari Rita Sugiarto tadi, tulang rusuk.
0: Tulang rusuk, oke siap.
2: Kirim-kirim salam dulu. Iyu. Buat semua teman-teman.
0: Iyu.
2: Khusus buat semua pendengar RRI Waikanan. Dan juga

0: Buat teman-teman yang ada di daerah Bandar Lampung, seperti yang di Cemiling, yang di Wai Kambat, yang di Wai Halim, dan juga yang ada di Wai Kandis, semuanya selamat sore aja.
1: Yeah.
0: Kita buat nama satu persatu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telu penelpon pertama minak muaki Amalia kadu terima. Dan karena dang lupa ya si kamu nih motokon azan asar di pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Baik, kita minak muaki karena Amalia molo luwak ngancai minak muaki pagun di Prodangdut.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Iya, kamu nih, ya orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
4: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
5: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
4: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
5: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
4: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
5: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
3: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: Wakca jam 16.
1: Mina Muari, seleksi polisi cilik yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 28 hingga 30 Juli 2026 diikuti oleh sekitar 300 siswa SD dari berbagai sekolah di Lampung Timur. Kegiatan seleksi secara resmi dibuka oleh Wakapolres Lampung Timur yang mewakili Kapolres Lampung Timur. Pembentukan polisi cilik merupakan salah satu upaya Polri untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap aturan sejak usia dini. Setiap peserta seleksi diminta menunjukkan semangat dan kemampuan terbaiknya untuk dapat menjadi bagian dari polisi cilik. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lampung Timur menjelaskan bahwa dari sekitar 300 peserta yang mengikuti seleksi, akan dipilih sebanyak 31 anak terbaik yang berhak menjadi di anggota polisi cilik Polres Lampung Timur 2026. Beranjak met informasi Saibari, Bupati Banyuwangi mengatakan Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan pendampingan khusus dari Kementerian Pariwisata untuk meraih predikat Best Tourism Village dari United Nations Tourism atau Badan Pariwisata PBB. Sebelumnya, Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah telah terpilih masuk dalam Best Tourism Village Upgrade Program 2025 dari UN Tourism karena dinilai sebagai desa wisata potensial untuk meningkatkan tata kelola dan memenuhi standar internasional sehingga layak mendapatkan pendampingan khusus. Desa Kemiren yang juga meraih International The Fifth Asian Homestay Award dalam ajang ASEAN Tourism Award 2025 itu memiliki kekuatan budaya dan tradisi yang khas. Pada pekan lalu, Menteri Pariwisata melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi dan salah satunya mengunjungi Desa Wisata Kemiren. Selama kunjungannya di Banyuwangi, ia menyusuri gang desa dan berinteraksi langsung dengan warga di Desa Wisata Kemiren dan menilai warga Kemiren kreatif dalam mempertahankan tradisi mereka. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Gaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Iya, terima kasih pada Mwaki Pagun Ngiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Putung Galo Jema Amalia Pagun ngancam minak Mwaki di Prodangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia kembali buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Amalia ya.
0: Iya, waduh Amalia tadi udah dijawab ya sama Kukuruyuk. Gimana kabarnya Isinan Munir?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman ya, suasana masih panas.
0: Iya.
1: Kalau kata Pak Darman tadi dia sudah ngambil katanya kan. Cuman kalau Isinan itu kan berhubung tanggal 5 Isinan suka melihat yang namanya ATM itu kan positif.
0: Okay.
1: Jadi kalau sekarang ini masih kosong Mbak Maria. Belum ke ATM.
0: Tanggal 5 ya.
1: Iya, kalau tanggal 5 itu positif lihat di ATM itu
0: udah ada ya.
1: Iya. Jadi gimana Mbak Maria, bisa enggak request lagu?
0: Mau lagu apa?
1: Ini lagunya apa itu, Tanda Cinta.
0: Oh, Tanda Cinta.
1: Megiset
0: ya. Oke deh.
1: Ya, makasih Mbak Melia ya lagu ini ya.
0: Iya.
1: Kirimkan untuk yang ada di sana gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah tanggal apa itu ulang tahun saya yang ke-69 saya undang dia Mbak Melia. Dia datang bawa kado gitu kan, membucarkan ucapan selamat. Nah, kemudian setelah dia pulang, istri saya bisik-bisik, kita profilah katanya dia 100 katanya kan. Ya, terus saya serahkan kunci mobil dengan cucung saya, antarkan dia ke kata saya. Ya itu kenangan lama itu.
0: Iya.
1: Dia punya suami sudah 5 tahun almarhum. Jadi makanya itu lagu itu saya mau kirimkan untuk dia.
0: Oke deh. Ternyata punya cerita ya.
1: Iya, itu kenangan lama.
0: Kenangan apa? Iya. Oke deh.
1: Untuk yang ada di Bandar Lampung, salam-salamnya ya. Yang ada di Bandar Lampung, kemudian di Lampung Tengah, Lampung Timur ya. Semuanya aja. Yang ada di Ketagung ya. Salam sehat selalu, semoga kita diberi oleh Allah kesehatan ya.
0: Lebih-lebih
1: kita sudah mendekati istilahnya itu kan hari ulang tahun kemerdekaan kita, semoga kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini. Kemudian yang ada di Waikanan demikian juga ya, sehat selalu, salam yang ada di 15 kecamatan, demikian juga yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, ya semuanya salam sehat selalu dari Sinan Munir yang ada di Waikanan. Itu aja Mbak Amalia.
0: Oke.
1: Waktunya Pro 4 Bandar Lampung, Budaya Lampung, Tabik pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sinan Munir. Ada Kak Eni, halo, assalamualaikum Kak Eni.
2: Assalamualaikum Amalia, selamat sore.
0: Sore juga, gimana kabarnya Kak Eni?
2: Alhamdulillah sehat, ini lagi ngelipetin baju ini, baju-baju kecil-kecil, ribet.
0: Untungnya panas juga ya, jadi cepat kering.
2: Kering semua, gak ada yang enggak.
0: Gak ada yang enggak ya.
2: Iya, lagunya apa Amalia?
0: Lagunya ada Tanda Cinta, terus ada Cinta Hanya Sekali sama Zubaidah.
2: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Oke.

0: Budatin Mama Pungki, Bu Roskita Mea, Mbak Jarko, Kota Malia, selamat bertugas ya Maria.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, amin Allahumma amin.
0: Terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bang Nurdin?
2: Alhamdulillah sehat sebaliknya.
1: Alhamdulillah baik.
2: Oh, keluarga sehat ini Kak Daya.
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat Unyin.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya di Jawat, apa jeno? Tanda Cinta, Cinta Hanya Sekali, Jama Zubaidah.
2: Apa ya?
1: Apa kita? Cak bingung.
2: Hanya
1: Cinta Hanya Sekali.
2: Iya, Cinta Hanya Sekali ya Allah.
1: Oke deh, siap.
2: Oke, salam Pak ya.
1: Iyo Bang.
2: Salamnya pakai Nika Kalia ya. Terus sehat, keluarga besar. Terus semuanya sama Kakak Heni ya di Pulau Panggung. Ini semuanya keluarga besar, mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Dua putrinya semuanya sama Udone, Mama Pungki, Kakak Dina di Raja Basta Nyunyai. Sama Darni Sepura semuanya, Minyan Wati semuanya. Mama Ani Jalur 2, Mama Anis Nemune, Nabila Nemune, Serti, Ibu Rosi Kedamaya, Ma ketinggalan Mone, Jema Abang Darson, Abang Putra Alam, Jema Kakak Rahayati Rinata, Asep Dilempasi, Satu Atin, ya. Jema Abang Irin di Gunung Batu, Jema Kak Nursiah di Aja Basah, Kak Yo.
1: Oke. Iya.
2: Terus semuanya sama siapa lagi? Edo ya di Teluk. Abang Otis Tua Nemune. Abang Senen Nemune, sama Abang Suradir. Abang di Padang Besi.
1: Oke.
2: Pokoknya ini nyinyir enggak ada kayak.
1: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan sehat nih mawon kayak.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Nurdin, saya Wardi Pulau Sebesi ya. Kadu gabung Moni di Prodangdut. Payu kidah minak muahi kam rehatan pai kadu telu penelpon ya. Ganta Amalia haga motoko karena Amalia moloh luot ngangkat telepon jaminak muahi seunyini.

scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut muncul, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu

0: Selamat sore, Minak Muahin dari Kancaso, ini di Papua Uncangan Kuti ya, yang baru saja mendengarkan siaran Amalia di Prodangdut melalui RRI Digital yang bisa Minak Muahin unduh melalui handphone Minak Muahin ya. Lagu-lagu dangdut Indonesia tentunya masih Amalia hadirkan di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia kembali buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720988. Ada Bang Ramli, halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya? Amalia di sini.
1: Boleh.
0: Iya. Halo. Kok putus-putus ini?
1: Sinyalnya, Mbak.
0: Oh, sinyal. Iya. Gimana? Lagunya ada Siapa Kau, ada Sepeda Kumbang, sama Bunga Dahlia. Yang mana?
1: Namun lagu es dah coba buat.
0: Agar request lagu api.
1: Lagu ne Derita di Atas Derita.
0: Derita di Atas Derita, jak siapa sih na?
1: Doh mak pandai ya.
0: Roma.
1: Oh iyo, aw.
0: Oh iyo hado.
1: Salam salam ne. Ne yo. Udah sabar. Bolo topan yo. Madila yo. Apa Kasri? Siapa lagi? Seunyin nih kawan Mbak.
0: Oke, seunyin nih.
1: Baik, Mbak Amelianya, semoga diberi kesehatan ya. Mau rezeki dilancarkan.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Bune, hari-hari penempat suara budaya Lampung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Ramli ya. Amalia mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk dari Bang Hamzah Yusuf. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Hamzah Yusuf. Lagunya oh, Cinta Hanya Sekali yang tadi ya. Telat nih Amalia bacanya. Salam untuk semua fans Perempat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Amalia, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk WhatsApp-nya ya, pesan WhatsApp-nya dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi katanya gitu ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun. Apa kabar Bang Jomblo?
2: Alhamdulillah Kak, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Lagune di DJ Uat Derita di Atas Derita, Uat Siapa Kau, Uat Sepeda Kumbang, Jama Bunga Dahlia.
2: Siapa kau Kak?
0: Siapa kau?
2: Salam Kak. Salam salam ya Pak Nita Kampam. Kirin Bang Jaini. Natwati, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila. Maman, Datu Ati, Rajawa, Atin Bolo-Bolo, dan juga Kak Eva nih, selamat lebih seunin nih Kak.
0: Oke, sip.
2: Kak Meliani, selamat tugas juga.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
2: Di warung beli roti. Kalau ada kataku yang salah, tolong jangan diambil hati. Ya, kita aja Kak,
0: makan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Jomblo ya, sudah telepon juga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari mana?
0: Dari tadi.
3: Dari tahun kemarin. Dari bulan kemarin. Dari sekarang. Dari zaman
0: dari dulu.
3: Zaman perumah kala.
0: Sehat Kang Apin?
3: Enggak sehat saya.
0: Aduh, moga-moga cepat sembuh ya.
3: Mau mangga enggak?
0: Kenapa?
3: mau mangga enggak?
0: Enggak lah, nyampenya masih lama
3: nih,
0: sih.
3: Saya megang mangga gede bener nih.
0: Iya, tapi nyampenya masih lama, males. Jadi enggak lah, enggak mau.
3: Mau kesini aja.
0: Tuh kan.
3: Ya, kesini aja ya.
0: Ya. Oke deh.
3: Gede banget.
0: Iya ya, gede banget. Mangga apa, Pak? Mangga apa, Kang Apin?
3: Mangga cengkir, mangga cengkir.
0: Mangga cengkir. Manis.
3: Ya, manis dong seperti senyumnya Mbak Amel.
0: Aduh.
3: Manis sekali, tanpa gula, pokoknya manis.
0: Oh, tanpa gula ya.
3: Mbak Amel sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah, agak ini kutuk bang saya, kadang gila, kadang sehat.
0: Bisaan aja.
3: Iya, bisaan aja. Sini bisaannya nggak ada, pergi ke Jambi.
0: Hah?
3: Ada nama bisaan ada di sini.
0: Oh ya ada.
3: Ada pergi ke Jambi.
0: Ya udah.
3: Amel juga ada di sini, Amel.
0: Oh ya.
3: Sepupu saya sama anak tetangga.
0: Ya udah.
3: Nah, pokoknya siapapun itu namanya Amel-Amelan lah. Tidak
0: Tidak boleh.
3: Lagunya ikutan aja lah.
0: Oke deh.
3: Salam-salam aja ya.
0: Iya.
3: Buat Amel, Jaya Desa selalu ya. Banyak rezeki, walaupun sekarang duduk di kursi, duduk di pesawat naik haji.
0: Amin. Ya Allah.
3: Mau ilahi robiah. Biar api naik ke pelaminan aja.
0: Amin.
3: Sama Bapak Ferry Widodo ya.
0: Iya.
3: Kang Ferry juga. Sama Bang Leonardi, sama Bang Medirawan ya. Sama ini Mbak Juwita ya. Sama Bang Leja, sama siapa? Menang Susi ya. Sama keluarga besar Pro 4, Pro 1, Pro 2 dan SD Kanan ya. Saya selalu ya. Sama Eva di itu dikasih sama keluarga besarnya Pak Trimo, Pak Detarman ya. Sama Bang Ramli, Bang Jeka, sama Bang Munir, Bang sama Mbak Suryati. Semua yang di kanan ya. Lanjut ya.
0: Iya, lanjut.
3: Mas Depa ya, sama Bang Sutan Cebuai, Datu Rapal yang pilihan, Abang Sabri Gunamo, sama Bang Awi Selamat Debi, sama itu Wah Putri sama Udo ya, sama Pak Dekat Iman ya, sama Bahrim, Mbak siapa? Mbak Lydia Paswaran ya, sama Nasari, sama Riko ya, sama Kang Nurdin ya, Mbak ini, Mbak Darmi, Ham, Bang siapa? Bang Jomblo ya, Nabi Adila ya, sama Bang Senen ya, sama Debi, sama siapa? Asidi ya. Asidi, Bang Buyung, Pak Amin, sama Nabila juga di sini dipanjang ya. Sama siapa? Bunda Segabaya, Bunda Segedamean, Bang Gali, sama Mbak Irma Gunter ya. Sama Bang Armansa, sama Debi, seunying-unying dawah. Oh, Bang Panji sama Bunda, sama Guri-Grinyoy.
0: Guri-Grinyoy.
3: Kerjanya buat Depa ya, sama keluarga selalu. Lagunya mau ikutan saja.
0: Oke, siap.
3: Kalau Pak Amin, siapapun yang memangga kesini saja.
0: Oke, siap.
3: Tapi jangan bawa karung.
0: Tuh kan, udah disuruh ke sana gak boleh bawa karung.
3: Nanti semangat kembalian.
0: Udah disuruh ke sana ya kan, terus udah gitu dipesenin juga nggak boleh bawa karung.
3: Iya, nantinya bawa mobil box lagi. Repot juga. Nah, makasih ya.
0: Oke.
3: Lalu
0: iya, amin.
3: Suara Budaya Lampung. Oh, yang di Jambi itu siapa lah, lupa lagi kemarin. Masa gitulah pokoknya.
0: Iya.
3: Tempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya, yang ada di Candipuro. Ada mangga katanya, kalau mau kesini aja tapi jangan bawa karung. Iya, nanti gak bawa karung, bawa kontainer. Ya udah, minum wahi. Kita rehatan lagi ya, kita puterin lagunya, ada di Derita Di Atas Derita, terus juga nanti dilanjut sama Siapa Kau.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring

Ya, menak muakin dari kanca soalnya dari Papua Ancanganan Kuti. Tuntas sudah tugasnya Amalia ngance menak muakin di Pro Dangdut. Dan terima kasih menak muakin, saya kadu gabung di Pro Dangdut untuk edisi Rani Sinji ya, di Hani Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan Amalia akhir kebersamaan Neham di Pro Dangdut. Kidang Amalia pagun ngance menak muakin togok karena pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Tinjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muaki Perumda Air Minum Wahi Lau mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman penurunan pasokan air selama periode puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Meski pelayanan air bersih kepada pelanggan di Kota Bandar Lampung masih berjalan normal, perusahaan daerah tersebut mulai mengaktifkan skenario darurat sebagai bentuk kesiapan apabila kondisi sumber air terus mengalami tekanan akibat berkurangnya curah hujan. Pelaksana tugas Direktur Perumda Air Minum Wahi Lau mengatakan sejumlah sumber air baku yang menjadi penopang produksi saat ini mengalami penurunan debit dibandingkan kondisi normal. Sumber air yang terdampak antara lain Sungai Wai Kuripan, Wai Jernih, dan Wai Betung dengan penurunan debit sekitar 17%. Beranjak mit informasi Saibaki, pemerintah Kota Semarang mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh pada Agustus 2026 untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kota Semarang mengatakan peringatan hari kemerdekaan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena itu ia berharap seluruh masyarakat ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan tumbuh dari lingkungan terkecil hingga menjadi gerakan bersama di seluruh Kota Semarang. Keberhasilan peringatan kemerdekaan tidak diukur dari kemeriahan acara, melainkan dari partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan harmonis. Melalui camat dan lurah, Pemkot Semarang mengajak masyarakat pelaku usaha perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah makan, hingga berbagai pihak lainnya ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan. Untuk masyarakat juga diimbau memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, maupun ornamen lain sesuai pedoman identitas visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia berharap bulan kemerdekaan menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Demikian Wahca jam 17, muloh putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Singa Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: tanda-tanda gang utang anu mulas enggak di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku ke piha, gula ke piha, wa asin ke piha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Ditawa ubi.
1: Iya kan kak biasanya dia utang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku mago kena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyanji musuh kejeki hatong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pernah nyawa ku ni. Maunya pernah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima untuk. Kima ngedok duit. Dan ku ngeding-dingnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pay disuan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gue, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Ya, menamu akhir dari kanca sonya di papun janganan kuti masih bersama Amalia ya, masih di Helauni Debi Khani untuk edisi Khani Sinji Khani Minggu ya, menamu akhir di tanggal 2 Agustus 2026 menak muahi ya. Tentunya lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Amalia hadirkan untuk menemani suasana santai sore menak muahi dimanapun berada. Dan tentunya menak muahi nanti kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Informasi di sore hari ini, BPBD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan ini memasang spanduk imbauan pada sejumlah titik kecamatan sebagai upaya pencegahan karhutla karena sudah memasuki musim kemarau tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Kalimantan Selatan mengatakan hingga saat ini spanduk imbauan karhutla itu sudah terpasang di 5 kecamatan ya, yaitu di Kecamatan Paringin, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Halong, Kecamatan Juwai, dan juga Kecamatan Batu Mandi. Nah, isi imbauannya itu ada 5 poin penting untuk mencegah karhutla yang wajib diperhatikan oleh masyarakat, yaitu dilarang membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan, kemudian juga tidak meninggalkan api di hutan dan lahan, serta laporkan jika mengetahui ancaman atau potensi bahaya ke nomor 112. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan mengatakan bahwa pemasangan spanduk ini merupakan salah satu bentuk mitigasi non-struktural ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla. Musim kemarau itu sangat rawan terjadi karhutla ya, minak muahi, terutama akibat aktivitas manusia, dan juga harapannya bahwa melalui spanduk ini pihaknya ingin mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan segera melapor jika melihat potensi kebakaran. BPBD Balangan juga akan terus melakukan patroli, kemudian juga sosialisasi dan koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, serta relawan untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Balangan.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Nina Muaki, Talobala merupakan kelompok alat musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

0: suara budaya Lampung.
1: Ya, benak mau akin dai kanca senyini di papun cokanan kuti selanjut nih Kham Haga Motohko lagu-lagu islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran saya dilanjutkan jama azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung keimuni sekitar nih pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kata baju kurang basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita.

0: Kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Ya, Minak Muaki saatnya akan bergabung Mik Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk nutuki kayak muni nangiskon pengajian Al-Quran, kayak muni azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin daikan ca seunyi di papun janganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

leluhur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara.

0: budak jemennya di rumah nih ya. Ah. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok ya? Buat apa ya?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan sama pisau. Ini kan pisau. Ini lah ading kan?
0: Bebat rumput. Mana kak pacang? Udah kak pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ih, candung. Ngapa-ngapa kan juku. Ini nang bebat-bebat juku. Candung gelak, nek. Lihat pisau. Ki pisau tuh pakai masak seluni.
0: Iya, iya. Oh. Coba-coba, Minan. Yang gini. Mana tuh candung?
1: Lepas, pilih ngapa, lepas.
2: Anjo dah. Anjo candung, kan?
0: Nah.
2: Walah. Pisau nih ada bahasa mona candungan sih kampanye aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah jah.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih Mina.
1: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hot FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: tanda-tanda agak ngutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muatka.
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangak ubi ni.
1: Iya kan kak biasanya dia ngutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngutang. Ni ku maga kena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama duit ku belanja di warung sebelah. Galakan ga ngutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya penda nyawa ku ni. Mau nyak penda nyawa ku ni kejeki. Keinggalan ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak saya mak butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usah iwasin minyak kau. Minyak kau, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung orang siung ni, ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Pagun Jema Propa FM di 88,5 MHz dan Pagun di Helauni Debirani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Minak Muari baju kurung ini merupakan salah satu busana tradisional masyarakat Melayu ya, yang tentunya juga menjadi identitas budaya di Provinsi Riau. Nah, sampai hari ini ya Minak Muari, pakaian ini atau baju kurung ini masih dikenakan dalam berbagai upacara adat seperti kegiatan keagamaan hingga acara resmi ya, sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya Melayu. Minak Muari, baju kurung dikenal memiliki potongan longgar yang menutupi tubuh sebagai simbol kesopanan dalam budaya Melayu. Dan busana ini umumnya dipadukan dengan kain songket atau kain sarung ya. Sementara itu baju kurung untuk laki-laki lazim dikenakan bersama celana panjang, kain samping, dan juga tanjak ini sebagai penutup kepalanya. Nah, dari beragam model baju kurung Melayu, dua diantaranya yaitu cekak musang dan juga teluk belanga. Keduanya ini masih banyak digunakan dalam berbagai adat kegiatan keagamaan hingga acara resmi di Riau dan juga Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas masyarakat Melayu. Kementerian Pariwisata juga menjelaskan bahwa baju kurung ini tumbuh dari akar budaya Melayu yang kemudian berkembang di berbagai wilayah Asia Tenggara, ya, sehingga punya sejumlah kemiripan dengan tradisi berpakaian di beberapa negara yang berbagi warisan berbudaya Melayu. Walaupun punya kemiripan dengan busana tradisional di negara lain yang juga berada dalam rumpun budaya Melayu, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa masing-masing negara ini punya identitas, sejarah, penamaan, dan juga karakteristik budaya yang berkembang sesuai dengan konteksnya. Nah, Minak Muari, perhatian publik terhadap kekayaan budaya Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian bersama yang tentunya juga harus diapresiasi, Minak Muari ya, karena baju kurung ini adalah baju ataupun juga busana tradisional khas Melayu. Dan Minak Muari, Kementerian Pariwisata juga akan menyampaikan informasi mengenai kekayaan budaya Indonesia berdasarkan sumber yang kredibel ya. Hal ini tentunya mencuat gitu ya setelah beberapa hari lalu ataupun juga beberapa waktu yang lalu ada ada isu gitu Minak Muari terkait foto yang berasal dari sebuah merek pakaian asal Malaysia, katanya gitu, gitu ya. Dan foto dari baju kurung itu muncul gitu Minak Muari di media sosial dan terkait dengan penggunaan foto pada laman resmi promosi pariwisata Indonesia gitu. Jadi sejumlah warga net itu menuding foto yang digunakan itu berasal dari sebuah merek pakaian asal Malaysia gitu, tapi adanya di laman resmi promosi pariwisata Indonesia. Nah, tentunya yaitu tadi Minak Muari ya, perhatian publik terhadap kekayaan budaya Indonesia tentunya merupakan bentuk kepedulian bersama yang harus selalu diapresiasi gitu. Dan Kementerian Pariwisata juga akan terus menyampaikan informasi mengenai kekayaan budaya Indonesia berdasarkan sumber-sumber yang kredibel serta mendukung upaya pelestarian dan juga promosi warisan budaya Indonesia kepada masyarakat dan juga dunia. Ya, Minak Muari, informasi Sinji, jadi informasi terakhir sekaligus juga akhir dari kebersamaan Ekam di sepanjang Debirani Sinji dan karena uat Nona Karisma yo saingan cai Minak Muari anjak pukul 12 toko pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakan cap cawa. Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Muaki Bupati Garut menyatakan Festival Layang-Layang atau Garut International Kite Festival 2026 yang melibatkan 13 negara merupakan momentum untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Garut, Jawa Barat ke tingkat internasional. Kabupaten Garut baru pertama kali menggelar Festival Layang-Layang tingkat internasional yang digelar di kawasan pegunungan sebagai daya tarik tersendiri dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Kegiatan itu mampu menarik orang dari berbagai daerah, tidak hanya pengunjung lokal Garut tetapi juga dari kota besar dan mancanegara datang ke Garut untuk menyaksikan Festival Layang-Layang. Festival Layang-Layang melibatkan 13 negara termasuk Indonesia, yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, Swiss, Swedia, Perancis, Italia, dan Belgia. Presiden Majelis Pelayang Malaysia menyampaikan ada 10 orang pelayang yang didatangkan dari Malaysia untuk memeriahkan Festival Layang-Layang di Garut. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah kota Surakarta menyebut pelestarian seni budaya tradisional memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang telah lama tumbuh di kota Bengawan. Seperti yang terlihat pada gelaran Wayang Potehi 2026 di Yayasan Kelenteng Tien Kok Si yang digelar selama 12 hari sejak tanggal 1 hingga 12 Agustus 2026. Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Kelenteng Tien Kok Si beserta seluruh panitia yang telah menyelenggarakan pagelaran Wayang Potehi 2026 sebagai wujud nyata pelestarian seni dan budaya tradisional yang telah menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa warisan budaya tidak hanya dijaga tetapi juga terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Surakarta dikenal sebagai kota budaya yang mampu merawat keberagaman tradisi, adat, istiadat, serta kebudayaan yang hidup berdampingan secara harmonis. Wayang Potehi menjadi salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan seni yang tinggi, sehingga semakin memperkaya mozaik kebudayaan kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian budaya, baik budaya lokal maupun budaya yang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah masyarakat Surakarta. Demikian Wakca Jam Siwa Blas, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
2: FM Suara Budaya Lampung.

gendutan. Terpaksa mesti putik mesin kena minyak belepotan. Didorong gak mau jalan, mogok percis pengkolan, gak taunya bensin.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?

Interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Wangi Neka Cetunyi ini di Perpunjungan Kuti masih kembali bersama kami malam hari ini dalam Kelauni Debinyi Khani untuk edisi hari ini hari Minggu ya. Untuk ada Bintang Wangi yang lagi mempersiapkan semua hal untuk dibawa besok hari, karena memang tepatnya Bintang Wangi ya di hari Senin itu merupakan hari dimana lagi sibuk-sibuknya gitu ya untuk juga mengawali aktivitas di awal pekan. Nah, kali ini untuk Anda yang tidak mewakili, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita di kesempatan hari ini ya, di hari Minggu, di mana nanti kami juga akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan ya lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan hingga nanti tepatnya pukul 20. Kami juga akan ajak Anda untuk bisa mengikuti drama legenda setelah Wakca Debingi untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang malam hari ini mungkin lagi menikmati suasana santainya sebelum besok sudah kembali dengan rutinitasnya ya. Dan untuk Anda juga yang lagi santai-santai, semoga lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini juga bisa memberikan suasana yang lebih rileks gitu ya, lebih santai. Nah, kali ini untuk Anda Minum Waki, dimanapun Minum Waki berada, kita dengerin dulu ya bersama-sama. Ada lagu dari miliknya Atta Fals dengan Mari Membangun.

0: Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.
2: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan

yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyi.

Dimanapun minum wangi berada, untuk anda yang lagi bersin-bersin, lagi ngenak badan ya. Dan kadang-kadang tuh kalau misalnya kita sering bersin itu kalau misalnya di tempat yang rame mungkin ya, ataupun situasinya juga kurang memungkinkan juga untuk kita selalu bersin-bersin ya. Dan tentunya kadang-kadang kita suka nahan bersin gitu ya, minum wangi ya. Dan tahu gak sih minum wangi, kalau bersin itu merupakan refleks alami tubuh untuk mengeluarkan debu, kuman, alergen ataupun partikel yang bisa mengiritasi saluran pernafasan. Namun dalam situasi tertentu kayak ada di ruang rapat, tempat ibadah ataupun kendaraan umum, nggak sedikit orang yang memilih menahan bersin dan juga karena mungkin ngerasa sungkan, nggak enak ya, ataupun khawatir mengganggu orang lain. Padahal nih minum wangi, kebiasaan menahan bersin itu sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering karena itu bisa memberikan tekanan yang cukup besar pada tubuh kita. Nah, saat bersin terjadi, tubuh secara alami mengeluarkan udara bertekanan tinggi melalui hidung dan juga mulut. Dan proses ini juga bertujuan untuk membersihkan saluran pernafasan dari benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika kita bersin nih minum wangi ya, kalau misalnya bersin ditahan dengan menutup rapat hidung dan mulut, udara yang seharusnya keluar itu akan tertahan sehingga tekanan dalam saluran pernafasan itu bisa meningkat, dan tekanan tersebut bisa menyebar ke telinga, sinus, hingga ke bagian tenggorokan. Dalam sebagian besar kasus, menahan bersin itu hanya menimbulkan rasa gak nyaman ataupun telinga kita tuh ngerasa penuh gitu ya untuk sementara waktu. Tapi kondisi tertentu nih, tekanan yang tinggi itu berpotensi menyebabkan gangguan kayak nyeri telinga, terus iritasi di saluran hidung, ataupun memperparah masalah pada gendang telinga yang sebelumnya mungkin udah ada gitu ya. Meskipun jarang terjadi, sejumlah laporan medis juga mencatat adanya cedera pada tenggorokan atau pembuluh darah akibat menahan bersin yang sangat kuat. Jadi ada cara terbaiknya kalau misalnya kita pengen bersin, itu membiarkannya keluar secara alami sambil menerapkan etika bersin yang benar. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau bagian dalam siku, bukan pada telapak tangan, agar percikan dropletnya ya itu gak menular ke ataupun menyebar ke orang lain. Nah, setelah itu segera buang tisu tersebut ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer untuk membantu mencegah penularan penyakit. Kali ini masih bersama kami minum wangi ya. Dan juga nanti pada pukul 20 setelah wakca, kami akan ajak anda untuk dapat mengikuti legenda, drama legenda di malam hari ini.

Midem Waki dimanapun Midem Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polri bukan semata-mata ditentukan oleh naik atau turunnya angka kriminalitas, melainkan dari seberapa besar rasa aman yang dirasakan masyarakat serta kecepatan dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan. Pesan tersebut disampaikan Kapolda Lampung saat memberikan arahan pada seluruh personel Polres Lampung Selatan dalam kunjungan kerja di Aula Raden Intan Polres Lampung Selatan pada Jumat kemarin. Dan kesejahteraan tren kejahatan atau crime trend tidak dapat dimaknai secara tunggal sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan. Kapolda menjelaskan fokus utama setiap personel harus diarahkan pada meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi saat masyarakat membutuhkan bantuan, respon cepat terhadap setiap laporan, serta penyelesaian setiap persoalan secara profesional merupakan indikator keberhasilan yang sesungguhnya. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Pantauan ketat terus dilakukan pada sejumlah wilayah pertanian yang rawan terdampak musim kemarau. Koordinasi lintas sektor semakin dipertajam guna meminimalkan risiko penurunan hasil panen komoditas pangan utama. Pengoperasian sarana pendukung pertanian mulai disiagakan secara masif di titik-titik rawan krisis air. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menginformasikan kesiapan infrastruktur pengairan untuk membantu pengairan sawah warga. Pihaknya menjamin koordinasi penanganan kekeringan dapat berjalan dengan cepat demi mengamankan pasokan pangan daerah secara berkelanjutan. Penanganan darurat disiapkan secara cermat agar lahan pertanian tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemprov Lampung bersama instansi terkait mendistribusikan alat bantu pompanisasi secara merata ke wilayah terdampak. Demikian Midem Waki Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya kami ajak Anda untuk dapat mengikuti legenda kolam yang merah. Tetap bersama kami Midem Waki di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mempersembahkan drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah. Selamat mengikuti.

aku sangat senang. Sebagai raja, aku sangat dicintai oleh rakyatku. Hidup rakyatku makmur, semua rakyat patuh dan taat membayar pajak. Apalagi yang harus aku pusingkan? Semua berjalan dengan

mempunyai sebuah kolam yang sangat indah. Apabila ada orang yang mau berkhianat, pasti kolam itu akan berubah menjadi merah. Alangkah indahnya hidup ini. Aku dapat merasakan kedamaian yang dirasakan oleh rakyatku. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Berkatmulah hidup rakyatku menjadi aman, damai, dan sejahtera. Lebih baik malam ini aku berjalan-jalan di pinggir kolam sambil mencari ini.

mengapa kolam ini berubah warna menjadi merah? Padahal selama aku memimpin kerajaan ini, kolam ini tidak pernah berubah warna. Ada apa dengan rakyatku? Siapa yang berani berkhianat denganku? Apa kesalahanku? Aku merasa tidak pernah bersalah terhadap rakyatku. Tetapi mengapa ada yang tega berbuat begini terhadapku? Aku raja mereka. Ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Siapa yang telah berkhianat kepadaku? Sang Ratu kah? Pangeran? Perdana Menteri? Atau siapa ya? Semua orang wajib aku curigai. Aku sedih sekali. Ternyata tidak semua orang suka dengan aku. Ya Tuhan, apa yang mesti aku lakukan? Lebih baik aku masuk kamar saja sambil memikirkan tindakan apa yang harus aku lakukan esok hari.

0: Wahai Ratu, tadi malam saya berjalan-jalan di pinggir kolam. Saya sangat terkejut karena warna air kolam itu sudah berwarna merah dan tidak jernih lagi. Kira-kira apakah Ratu tahu siapa yang akan berkhianat terhadap saya?
1: Ampun beribu ampun Baginda, hamba tidak mengetahui kalau kolam kita berubah warna menjadi merah. Kemarin-kemarin ketika hamba berjalan-jalan bersama Dayang Istana masih jernih seperti sedia kala.
0: Lalu siapa yang telah berani berkhianat terhadap raja mereka? Saya benar-benar tidak terima dengan keadaan seperti ini. Aku harus segera bertindak.
1: Ampun Baginda, lebih baik kita selidiki dahulu. Apakah benar ada orang yang akan berkhianat terhadap Baginda? Atau hanya, ya mungkin kolam itu memang perlu dikuras karena airnya memang sudah tidak jernih lagi?
0: Tidak Ratu, saya sudah berkeliling di sepanjang kolam. Memang air kolam itu berwarna merah. Tidak mungkin kalau air itu berubah warna tanpa ada yang merubahnya. Dan saya yakin pasti ada yang mau berkhianat terhadap raja. Tapi apa salah saya?
1: Baginda, Baginda sudah berbuat begitu baik terhadap rakyat dan seluruh penghuni istana. Mengapa Baginda harus takut dikhianati?
0: Tapi Ratu, saya merasa masih banyak yang belum saya lakukan untuk rakyatku. Dan mungkin rakyatku masih ada yang kurang puas sehingga mereka berencana tidak baik terhadap raja.
1: Sudahlah Raja, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita cari tahu dengan cara memanggil ahli ramal istana.
0: Baiklah, kalau begitu akan saya panggil ahli ramal istana untuk mengetahui apakah benar ada rakyatku yang akan berkhianat.
1: Baiklah Baginda.
2: Ampun beribu ampun Baginda Raja. Saya peramal istana datang menghadap Raja. Ada apa gerangan Baginda Raja memanggil hamba?
0: Ya peramal, aku sengaja mengundang Anda ke istana karena beberapa hari ini air kolam yang ada di kerajaan berubah warna menjadi merah. Mungkinkah ada di antara rakyatku atau ada pihak istana yang akan berbuat khianat terhadap aku, raja mereka?
2: Lalu apa yang harus hamba lakukan Baginda?
0: Ramal, aku tidak ingin rakyatku tahu masalah ini. Aku ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik.
2: Baik Baginda, hamba akan lakukan apa saja untuk Baginda Raja dan untuk seluruh rakyat negeri ini.
0: Dan aku minta sekali lagi, jangan ada rakyat atau pihak istana yang tahu hal ini ya.
2: Daulat Paduka Raja,
0: tolong segera kerjakan perintahku sebelum semuanya terjadi.
2: Baik Baginda Raja Joidi, hamba akan segera kerjakan titah Baginda Raja. Hei para penguasa langit dan bumi, siapakah gerangan yang telah berbuat jahat terhadap sang Baginda Raja Joidi yang sangat arif dan bijaksana serta mencintai seluruh rakyatnya? Tolong tunjukkan pada hambamu ini siapakah orang yang akan mencelakai sang raja. Wahai sang penguasa langit dan bumi, tunjukkan pada hamba supaya hamba dapat membantu sang raja yang bijaksana ini. Maaf Baginda Raja, setelah hamba membaca mantra-mantra dan melihat di bola kristal ini, tidak ada seorang pun yang akan mengkhianati Baginda Raja.
0: Mustahil peramal, tidak mungkin kolam itu berubah warna dan tidak mungkin kolam istana itu salah. Pasti ada yang berusaha mengkhianatiku.
2: Tapi menurut bola kristal hamba, tidak ada pengkhianat itu Baginda.
0: Mungkin kau salah.
2: Maafkan hamba Baginda.
0: Kalau begitu, panggilkan peramal yang lain saja.
2: Tapi Baginda, bola kristal ini tidak pernah berbohong, Baginda.
0: Kalau saja aku bisa menemukan orang yang berniat berkhianat itu. Tapi aku tidak tahu siapa orang itu. Seandainya aku tahu, aku akan hukum orang itu seberat-beratnya. Tapi apakah saya juga punya kesalahan? Apakah orang itu tidak puas dengan tindakan-tindakan yang telah aku lakukan? Kalau aku bersalah, aku akan memperbaikinya. Dan orang itu akan aku beri hadiah. Sayang, aku tidak tahu siapa orangnya. Apa yang aku mesti lakukan ya? Aku sudah kehilangan akal pikiranku.
1: Wahai Baginda Raja, apa yang sedang Baginda pikirkan? Hari sudah larut malam. Tidurlah Baginda.
0: Bagaimana aku bisa tidur, Ratu? Sementara pikiranku kacau.

0: tapi ini sudah berlangsung berhari-hari, tapi belum juga dapat ditemukan siapa orang yang akan berkhianat.
1: Tetapi Baginda, para peramal kan sudah memberitahukan kepada Baginda bahwa tidak ada yang berkhianat terhadap Baginda Raja. Mengapa Baginda tidak juga

0: Sampai kapan, Baginda?
1: Ya, sampai kapan saja. Pokoknya aku tidak akan berhenti.
0: Kasihan suamiku. Sudah berhari-hari mencari tahu siapa orang yang berniat berkhianat itu, tetapi belum juga menemukan hasil. Lalu apa yang harus aku lakukan?
1: Heh, mengapa sang ratu melamun? Apa yang sedang ratu lamunkan ya?

0: Ya Tuhan, mengapa hingga detik ini aku belum juga menemukan orang yang akan berniat berkhianat terhadap aku, raja mereka. Tetapi mengapa tidak ada juga gejolak dari rakyatku? Sepertinya suasana kerajaan aman-aman saja. Lalu apa maksudnya ini ya? Mengapa kolam ini berubah menjadi merah? Kalau memang tidak ada gejolak sama sekali dari rakyatku.
1: Ampun beribu ampun Baginda Raja Joydi. Hamba pengawal istana datang menghadap Baginda Raja.
0: Ya pengawal, ada apa kamu tiba-tiba menghadap Raja?
1: Ampun Baginda Raja, ada seseorang yang akan menghadap Baginda Raja.
0: Hei, siapa pengawal?
1: Ampun Baginda Raja, beliau adalah koki istana yang baru.
0: Ada apa gerangan koki istana mau menghadapku?
1: Ampun Baginda Raja Joydi, beliau menghadap kaitannya dengan berubahnya warna air kolam istana ini, Baginda.
0: Kaitannya dengan warna air kolam ini? Apakah sang koki ini yang akan berkhianat terhadapku? Tapi mengapa mesti koki ini ya?
1: Bagaimana Baginda? Apakah sang koki bisa menghadap Baginda Raja?
0: Baik, pengawal. Suruh dia menghadap segera.
1: Daulat Baginda Raja. Koki, silakan kau masuk sekarang. Baginda Raja sudah siap bertemu denganmu.
2: Ampun Baginda Raja, hamba koki baru di istana ini. Hamba datang menghadap Baginda Raja.
0: Ada apa koki?
2: Ampun Baginda Raja, maafkan saya. Saya baru saja mendengar berita tentang kolam yang merah ini. Sebelumnya, perkenalkan saya.

0: malam ini bukan karena ada yang ingin berkhianat terhadapku, tapi hanya sebotol sumba merah. Aku benar-benar tidak menyangka sama sekali. Tapi aku lega. Ternyata benar kata peramal bahwa tidak ada yang ingin berkhianat terhadapku.
1: Ampun baginda, jika baginda menganggap perbuatan hamba ini salah, silahkan hukum hamba baginda.
0: Ternyata sederhana sekali. Aku tidak menyangka bahwa warna merah kolam ini karena ketumpahan sumba. Padahal aku sudah sangat bingung karenanya. Tapi Koki, aku sekarang lega. Tidak ada yang berniat berkhianat terhadapku.
1: Sekali lagi ampun beribu ampun baginda. Karena kelalaian hamba, baginda jadi berpikir yang tidak-tidak. Hamba bersedia dihukum berat karena kelalaian ini baginda.
0: Tidak Koki, kau ku maafkan. Tapi lain kali kau harus berhati-hati. Jangan berbuat sembrono seperti ini lagi ya.
1: Daulat baginda raja, hamba akan perhatikan nasihat baginda. Lain kali hamba akan bekerja lebih hati-hati.
0: Baiklah Koki, kau juga harus ingat bahwa ketika kau menjatuhkan sumba merah itu, kau harus langsung melapor ke kepala Koki supaya tidak terjadi kehebohan seperti ini lagi ya.
1: Ampun baginda, sekali lagi hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada raja.
0: Baiklah, ku maafkan kamu Koki.
1: Terima kasih baginda, terima kasih baginda. Kalau begitu, hamba mohon diri ke dapur istana lagi karena masih banyak pekerjaan yang harus hamba kerjakan.
0: Baiklah, silakan Koki. Ya Tuhan, lega rasanya setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku gembira dan bersyukur. Ternyata tidak ada satu rakyatku atau pihak istana yang berkhianat terhadapku. Semua berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kehidupan rakyatku akan lebih baik dan lebih makmur. Aku berjanji, sebagai raja, aku akan berbuat lebih adil dan bijaksana terhadap semua rakyatku.
2: Baginda, bagaimana hasil pembicaraannya dengan Sang Koki tadi pagi? Apakah benar ada yang ingin berkhianat kepada Paduka Raja?
0: Tidak ada, Ratu. Semua berjalan baik-baik saja.
2: Lalu kenapa kolam itu menjadi merah?
0: Kolam itu berwarna merah karena kelalaian Koki baru istana kita.
2: Lalu apa yang telah Baginda lakukan terhadap Sang Koki? Apakah Baginda menghukumnya?
0: Tidak, Ratu. Aku hanya memperingatkan Koki itu supaya lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
2: Terima kasih Baginda. Ternyata Baginda adalah raja yang sangat bijaksana. Walaupun Koki itu telah berbuat salah, tetapi Baginda masih mau memaafkannya.
0: Ya, aku harus berbuat adil terhadap siapa saja. Walaupun ia adalah koki baru di istana kita, tapi aku tidak boleh sewenang-wenang terhadapnya.
2: Daulat Baginda Raja, mudah-mudahan kearifan dan sifat bijaksana Baginda tidak akan luntur sepanjang masa.
0: Benar, Ratu. Karena itu ingatkan suamimu ini ketika berbuat salah. Jangan biarkan aku membuat kesalahan yang bisa membuat orang menjadi sengsara.
2: Baik, Baginda Raja. Hamba akan selalu menjadi pendamping raja yang baik selamanya. Dan kolam itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jangan hanya percaya dengan sesuatu yang belum kita ketahui. Bukan begitu, Baginda?
0: Betul sekali, Ratu.
3: Demikian tadi drama legenda dengan judul Kolam Yang Merah, dengan para pemain Yuda sebagai Raja Joidi, Yuli Edison sebagai Ratu, Roni sebagai Peramal, Bambang sebagai Koki Istana, Surya sebagai Pengawal, produser Isrin, pengarah acara Susilawati, penulis naskah Dwi Febrianto.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bidang Wagi DKK Sunyi ini masih bersama kami di malam hari ini, masih di acara Sono Pariangan. Dan kali ini yang pengen menikmati lagu-lagu dari Tanah Pasundan ya, masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 0811720908885. Kali ini sepertinya sudah ada penelpon ya, yang ingin pendengar yang terputus. Dan kali ini juga Minomuaki masih ditunggu di 255112 nya. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya. Dan juga masih bersama kami malam hari ini ya. Dan kembali kami angkat teleponnya di 255112. Halo, assalamualaikum. Terputus, gak apa-apa, nanti bisa dicoba kembali ya malam hari ini. Dan juga kali ini untuk Anda yang lagi menikmati suasana santainya, juga masih bisa ikut bergabung sama kami. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, ada Bang Senen, benar ya? Iya pun, silakan masuk Abang Senen. Malam hari ini kita lagi
1: lagunya Kabogo Jauh.
0: Kabogo Jauh, siap ya. Deh. Mau kirim salam gak nih?
1: Kirim salam Bunda dan Bos Surabaya. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Mama Hilang yang kembali.
0: Nang
1: waktu itu kencang. Bunda dan Bala Pembimun. Jadi yang pasaran. Kirim kembaran. Pendek berpusatan Nurdin Surabaya Nurdin Pulau Sase.
0: Iya.
1: Telepon Raja Bangsa Pasir Pasir Bani Amah Muki dan Doa Sini Tunggu Dulu.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Sehat selalu.
0: Siap Abang Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen malam hari ini yang udah ikutan ya di 255112 nya. Malam hari ini masih ditunggu kembali untuk kalian yang pengen menikmati lagu-lagu dari Tanah Pasundan ya. Masih dicoba, masih bisa ikutan juga malam hari ini di 255112 nya dan juga di WhatsApp di 0811720908885. Kita angkat telepon di malam hari ini, ada Tongpan di ujung sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun teteh nona.
0: Jadi teteh-teteh dulu ya.
2: AA ya, AA Tongpan.
0: Ada AA, boleh deh AA. Silakan masuk AA. Gimana kabarnya? Iya. Sehat kah dirimu?
2: Alhamdulillah sehat. Kumaha ye kabarna teteh nona?
0: Alhamdulillah damang.
2: Amin. Enggeus dahar encan.
0: Wah, sudah. Aku takut salah soalnya ya. Oke deh, gimana Topan? Mau dengerin lagu apa ini kalau boleh tahu?
2: Bisa request enggak teh?
0: Apa tuh? Kalau ada nanti diputerin ya.
2: Daun pulus.
0: Daun? Teh. Daun?
2: Daun pulus.
0: Daun pulus. Oke. Iya. Yang nyanyi siapa tuh?
2: Biasanya sih Muli.
0: Ijah Khadijah. Hadijah.
2: Gak apa-apa, siapa aja lah teh.
0: Siapa aja ya.
2: Penting judulnya Daun Polos teh.
0: Daun Polos, boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya jeng Tete Samba. Jeng Tete Eni. Terus jeng Kang Abdullah. Jeng Mang Teyang. Terus jeng Tete Nabila. Jeng Tete Pokona. Di mana pada sehat lah teh. Pokoknya laguna Daun Pulus karena biasanya jaipongan teh.
0: Oke, siap.
2: Musiknya teh jadi kan kalau sambil jaipongan ngopi teh.
0: Oh, gitu ya.
2: Jadi bahasa Sundanya tuh kalau enak tuh ngenah teh.
0: Siap, mantap. Ditungguin ya lagunya ya.
2: Iya teh, makasih teh ya berkat keempat. Topan bisa bahasa-bahasa daerah teh.
0: Siap,
2: walaupun sambil, belajar deh.
0: Sambil belajar kita sama-sama ya. Oke deh, terima kasih Topan.
2: Sama-sama, terima kasih ya Teh.
0: Terima kasih kembali.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Topan di ujung telepon sana ya, yang udah ikutan di malam hari ini, masih di acara Sonong Pariangan ya, masih dengan lagu-lagu daerah Pasundan nih, Minamuaki, yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya malam hari ini di 255112 nya. Kita angkat lagi teleponnya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh.
0: Iya, ada siapa ini?
1: Ayah Abi Teh.
0: Ada siapa?
1: Ham-ham Teh.
0: Ham-ham, oke.
1: Damang Teh.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, gimana kabarnya sebaliknya, Ham?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya, ya. Oke, Deham pengen dengerin lagu apa nih?
1: Ikutan baik, Teh.
0: Boleh, mau kirim salam gak nih?
1: Salam, salam-salam tadi saya. Topan. Nauan ya, Teh.
0: Siapa?
1: Terus nah, Bunda Samba. Terus Eta Dei Teh. Satanya kabeh baik Teh.
0: Oke.
1: Teteh nak mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Terusnya nges Teh gitu baik.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ham-ham yang mau ikutan di malam hari ini ya. Masih ditunggu kembali untuk Anda yang pengen ikutan di malam hari ini. Waktunya juga masih cukup panjang nih, hingga nanti tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang belum bisa tidur boleh merapat malam hari ini ya, di acara Sono Pariangan. Dan kali ini untuk Anda yang lagi santai-santai aja, kita rehatan dulu ya. Kalau tadi ada Bang Senen yang pengen dengerin lagu dari miliknya Kang Darso dengan Kabogoh Jauh, jadi yang kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini ya. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Bicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
2: Bermain menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologi, sosial maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: acara Sono Para Hiangan dan masih ditunggu kembali untuk bisa ikutan ya di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08-1172-09885. Gimana hari ini Minum Wagi yang juga mungkin di hari Minggu punya banyak acara ya, dan kali ini langsung aja kita angkat telepon melalui WhatsApp kita ya. Ada Abang Ramli, benar nggak sih di sana ya? Halo, assalamualaikum Bang Ramli.
1: Waalaikumsalam.
0: Betul sekali. Betul, benar ya. Gimana kabarnya Bang Ramli?
1: Alhamdulillah sehat, baru selesai makan mie.
0: Oh mantap ya. Malam-malam makan mie enak banget pastinya ya Bang ya. Oke deh Bang Ramli, kita lagi dengerin nih lagu-lagu dari Tanah Pasundan. Ada yang pengen didengerin gak sih lagunya Bang?
1: Yang ada yang bagus gak?
0: Yang mau diputerin selanjutnya ada dari miliknya Hetty Kus Endang dengan Mood Baik. Oh boleh. Mau kirim salam kah Abang Ramli malam hari ini?
1: Untuk Mbak Julita ya.
0: Dengan Nona di sini.
1: Oh Nona, Mbak Nona, karisma sama suaranya.
0: Sama semua ya suaranya ya, boleh deh. Oke, mau kirim salam buat siapa lagi nih?
1: Buat semuanya aja, untuk Nona Karisma, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Semua rezeki, dilancarkan segala urusannya. Nah, kalau pulang, hati-hati di jalan, karena sudah malam. Itu aja, makasih atas waktunya. RRI Perempuan, suara budaya Pungta Bipo.
0: Iya pun, terima kasih ada Abang Ramli yang udah ikutan ya di malam hari ini. Dan kali ini kita coba, terputus ya, masih dicoba kembali untuk Anda yang pengen ikutan di line telepon kami di 0721-255-112-nya. Untuk Anda yang lagi dengerin juga malam hari ini melalui RRI Digital, masih bisa ikutan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Teteh Nona.
0: Iya, aku jadi Teteh. Dengan siapa ini?
2: Dari Mas Rian.
0: Dari siapa?
2: Dari Mas Idris.
0: Mas Idris, di mana nih?
2: Di Gunung Sula, Jalan Jajaran.
0: Oke, deket ya. Kenapa?
2: Ya, deket lah.
0: Deket dong ya, masih di Bandar Lampung ya. Oke deh, mau dengerin lagu-lagu dari Tanah Pasundan gak nih? Apa kalau boleh tahu judulnya?
2: Lagunya ini aja, ikutan aja lah
0: ya. Ikutan aja boleh. Mau kirim salam gak nih Mas Idris malam hari ini?
2: Salamnya dengan siapa ya?
0: Siapa nih? Ada yang mau disalam-salamin gak nih? Kenapa?
2: Nona ini apinya dari mana kah?
0: Aku dari sini aja.
2: Iya, dari mana gitu.
0: Oh gitu, aku Lampung campuran.
2: Oh. Saya kan duluan saya sering ke daerah Subang, Bandung, Bogor ya.
0: Oh gitu. Ya. Iya deh, mau kirim salam gak nih?
2: Alah.
0: Oke, terima kasih ya pokoknya ya, terima kasih dari Mas Idris kalau nggak salah ya, tadi di Gunung Sulah yang ikutan malam hari ini. Kali ini masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikutan gabung ya di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08-1172-09885 ya. Dan kali ini untuk Anda yang lagi santai aja, lagi siap-siap ya, supaya mungkin besok gak gerabak gerubuk gitu mah ya. Karena biasanya hari Senin tuh banyak hal yang harus dilakukan, persiapannya mungkin disiapin dari malam hari ini ya, mulai nyari nyiapin baju untuk aktivitas besok, seragam mungkin ya, atau juga untuk Anda yang malam hari ini juga lagi ngeracik-ngeracik nih untuk sarapan besok supaya bangun pagi, meskipun mepet waktunya masih bisa siapin sarapannya. Dan juga tentunya untuk Anda yang belum bisa tidur, yang pengen nikmatin lagu-lagu dari Tanah Pasundan juga masih ditunggu ya malam hari ini di 255112-nya. Jadi untuk Anda Minamuaki, dimanapun Anda berada yang mungkin malam hari ini belum bisa tidur, terus lagi ngelamun nih, pernah gak sih Minamuaki tiba-tiba sadar gitu ya, kalau misalnya bahwa pikiran sedang mengembara ya, dalam tanda kutip, atau sedang ngelamun nih saat bekerja, belajar, atau bahkan lagi ngobrol-ngobrol nih dengan orang lain. Jadi kondisi ini dikenal sebagai melamun, atau kalau bahasa Inggrisnya sih dibilangnya ya, mohon maaf nih Maya kalau salah karena kita bukan orang Inggris gitu, mind wandering. Jadi meskipun sering dianggap tanda kurang fokus ya, tapi sebenarnya ini merupakan proses yang normal, dan mungkin semua orang juga pernah melamun gitu. Nah, para peneliti juga memperkirakan bahwa pikiran manusia itu bisa mengembara, bisa jalan-jalan ya, hampir setengah dari waktu saat kita lagi terjaga. Saat seseorang lamun, ternyata nih otaknya gak benar-benar beristirahat. Nah, sebaliknya ada beberapa bagian di otak justru lebih aktif, terutama jaringan yang disebut dengan default mode network atau DMN. Jadi jaringan ini berperan ketika seseorang tuh lagi fokus, lagi tidak fokus gitu ya pada tugas tertentu. Misalnya nih malam hari ini lagi mengenang masa lalu, lagi gagal move on ceritanya ya, ataupun lagi bayangin masa depan ya, atau lagi berpikiran, memikirkan ya berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Jadi aktivitas tersebut juga menunjukkan bahwa otak tetap bekerja meskipun perhatian sedang tidak tertuju pada lingkungan sekitar. Melamun juga ternyata punya manfaatnya kalau misalnya terjadi dalam kadar yang wajar. Ketika pikiran lagi kemana-mana nih ya, otak itu bisa menyusun kembali informasi yang telah diterima, menghubungkan berbagai ide, serta memunculkan solusi terhadap suatu masalah. Jadi gak sedikit orang juga yang mendapatkan inspirasi malam-malam ini ya mungkin, atau ide kreatif yang sedang mungkin lagi jalan santai, lagi dengerin nih alunan-alunan indah ini ya, yang menenangkan, lagi mandi, ataupun lagi melakukan aktivitas rutin yang tidak membutuhkan konsentrasi tinggi. Jadi inilah sebabnya ngelamun itu sering dikaitkan dengan munculnya kreativitas ya. Nah, malam hari ini kita rehatan dulu sambil nungguin ya, untuk Anda yang pengen ikutan ya di 255112, dan juga kita ketemu dengan beberapa lagu berikut ini karena kami juga masih kembali hadir menemani kebersamaan kita masih di acara Sono Pahariangan. Yang pengen ikutan juga masih ditunggu nanti ya. Dan kali ini kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Hetty Koes Endang dengan Amut Bae.

0: Susi, tumben nihan kau nana beras di hulu penuh nihan kau duku kutu, Susi. Agam dipalah niku na.
1: Niku so aneh-aneh beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras. Kini nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipasih niku si.
1: Emang enggak mau mak cerita kau doh. Kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wui kegiatan api.
1: Eh, mak nyerita doh enggak mau jaman niku. Hinji kan kani sinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngomong mak cawa, awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan

0: harta benda asal Lampung Tengah.
1: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
2: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya. Kita tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
3: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya gak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
4: Kamu ya? Abis ngecas gak dicabut lagi?
3: Ya udah sih Bu, namanya lupa. Ketiduran loh.
4: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
4: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
4: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Tetap ngalir ya Bu.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pak! Yolah, Pak!
4: Api!
3: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mau di lebing.
4: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
3: Iya.
4: Acak mula sampai mah ngedok. Ibu selalu ngawasin.
3: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebih nih, ya pedom. Nah, ibu juga banyak kaki Arbayah mak ngedok lagi teno, Pak.
4: Ah, niku ibu. Apa muneh? Aca bang anak kam malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
3: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sudah jahang di juyu, no.
4: Loh, mak mungkin apa kita?
3: Mak mungkin Arbayah lagi pagun dija. Pak pandai mak niku. Harus suka niku halunya. Suka niku lagi bakasuk niku. Di suka niku nojo kita kuat.
4: Tapi
3: ini suka niku Arbayah.
4: Buat suka? Suka buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
3: Nyak ngebaca api besokan nih jauh. Api isi.
5: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama Arbayah kinumahap. Di saat Mak, Mbak ngebaca surat hinji, Arbayah kaduluah jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dija dalam keadaan deki, sehat, khimunyai. Saya kekua, Arbayah agangani pandai jama mbak. Khimunih mak, bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan. Mak, mbak, kidangnya mbak Bang Zainal. Iyu mak, mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jama Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bakuman.

0: aku ke puah iso nyimi saya dilamban. Salam sayang, kue iso nyimi.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.
2: Minak muahi indai kanca seunyini. Kunti rompok lagi ngedengiskon Pro 4 RRI Bandar Lampung. Suara budaya Lampung.

Minawaki dari Kanca Sunyi ini sampai di sini kebersamaan kita malam hari ini dalam acara Sono Pahariangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami malam hari ini. Selanjutnya kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ade kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa?

0: dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
1: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

0: pada jahat ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamuk deh Medi. Medi, tolong segera pergi mobil mobil ni agak luah.
2: Allah, api api tu ni kau main jadi tangga ribut ni harap lah.
0: Woi, tolong lihat aku pergi mobil mono. Api mono mulai aku parkir di tengah bahku lah. Apa jahat ini agak luah. Ki mobil pedisan.
2: Siut ni hando ni ku angkat tanah nebang nawe nyalain milu duit mo nyak numpang parkir ko dija.
0: Ni ku menumpang parkir ku pergi cawa mawat ni ku ngel kami ni ku parkir di sana. Mula cepat kong beli mobil lah. Kita lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuma cuma cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke agam beli mobil lo. Kita uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir. Mula duit ku beli nyak sabar ko di pekon lah. Katur ali ku pergi mobil mo nyak ada telio nyak ada telio. Kata mon ku mak nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cerma sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau di aku lagi cerma uli ni ku cerimit ni aku kena.
0: Allah ni ku sama do ami ami ni moneh ngekinar ku mobil basing basing gak. Oh inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pai uat lahan parkir mau mawak. Kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga. Malah ku kena sa hadu tu pandai kam tahu di lahan sesempit.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
3: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat dengan hukum hanjit ceri, legezat dengan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Rungkot FM, suara budaya Lampung.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Minum Uwaki pernah gak sih ngerasain kadang-kadang kalau misalnya udah capek banget gitu, suka ngerasain lelah secara emosional dan juga mental, tapi memilih untuk diam dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Mungkin di luar kita kelihatan baik-baik aja ya, tenang, adem gitu, padahal di dalam hati terasa penuh. Dan kondisi inilah yang dikenal dengan istilah silent burnout. Dan ini berbeda Minum Uwaki dengan kelelahan biasa, karena silent burnout itu bisa jadi ketika seseorang itu memendam seluruh emosionalnya, kelelahannya ya, tanpa mengeluh dan menunjukkan ledakan emosi. Nah, aktivitas dan kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan dengan normal, namun ada perasaan hampa dan hancur perlahan yang dirasakan di dalam diri. Pakar ahli kesehatan mental juga mengingatkan bahwa tidak mampu mengontrol dan mengekspresikan emosi secara sehat itu bisa berakibat buruk bagi kita. Saat seseorang terus berpura-pura kuat, jadi emosi nih Minum Uwaki yang tertimbun itu gak hilang begitu aja, melainkan terus menumpuk di alam bawah sadar kita. Dampak yang paling sering dirasakan adalah menjadi jauh lebih sensitif dan mudah menangis. Hal-hal kecil yang biasanya itu biasa aja, mendadak bisa memicu rasa sedih yang mendalam karena terakumulasi emosi yang belum sempat diluapkan. Jadi ada beberapa tanda Minum Uwaki saat kita sedang mengalami silent burnout. Yang pertama, aktivitas tetap berjalan normal kayak pekerjaan dan rutinitas seharian kita itu bisa berjalan tanpa hambatan berarti. Terus juga males gitu ya, ataupun enggak menceritakan kelelahan emosional kepada orang lain dan lebih memilih menyimpan semuanya sendiri. Tiba-tiba kita tuh ngerasain pengen nangis tanpa alasan yang jelas, itu akibat tumpukan emosi yang tertahan. Dan kita juga ngerasa hampa gitu Minum Uwaki karena mengalami perasaan lelah yang sangat mendalam secara emosional, meskipun secara fisik terlihat sehat-sehat aja. Nah, menghadapi silent burnout itu memerlukan kesadaran untuk memvalidasi perasaan sendiri, mengakui bahwa diri kita tuh lagi gak baik-baik aja, itu bukan bentuk kelemahan, melainkan langkah awal kita untuk pemulihan. Jadi coba untuk bisa menyalurkan emosi dengan cara yang sehat, kayak nulis jurnal, bercerita sama orang lain yang bisa dipercaya pastinya ya. Terus mengambil jeda dari rutinitas atau berkonsultasi dengan tenaga profesional jika perasaan lelah emosional tersebut mulai mengganggu kualitas hidup sehari-hari.

0: wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya, dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter kali 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.
1: Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saya capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Rompat FM Suara Bu.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Alhamdulillah, paket gua aduh atong, adanya enggak ngukuk kan, Pak. Wow, sama tipe biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konyak.
3: Allah Allah lawi lawi limang puluh api nasusi biak ni handor gue beban hoke emosi si.
2: Yang medi nyajak mesen tas medi, anak nyajak mesen paket, anak mesen tas siap siap kom selah.
3: Siap siap api ni kau agak kerja luar negeri kau api ni kau diusir lagi kajong mo.
2: Ya tapi maaf lain lo med gantan jikan harus kam siap siap apa pendah indo tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api nanti nyak nyak nyak kotas. Kamu kan nak induh ya kam haga ngukuk-ngukuk ke bakam-bakam berharga kam ubat-ubatan atau kawai-kawai lau ku di lemari haga kukuk-kukuk ala meja
3: mati balak ni Hana Susi kena sa anak mo dacok kuhu dalam koper Hana Susi
2: ya lah nak pakai ni anak lah ke anak ku kan aku babai lah pakai harta ku medi ketuat api bencana atau api tapi emang serbu tabi nanti ya pakai ku ngukuk kan sertifikat tanah pakai obat-obatan pakai ku ngukuk ke kawai ku selau si mahal lu di
3: anduh eh wat-wat gao babai lah.
4: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

mengagendakan jasa unyi ini antai japai puja makam di sepanjang hari Sinji kampu pisa guna putunggal muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina muwaki indaikan jasa unyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat pagi, minama gindaikan cai sunyi ni di papun jenengan kuti. Sinjilah program 4 RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88.5 MHz. Dilengarko siaran sepanjang hani sinji, Senin 3 Agustus 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, minamuagi. Gimana kabarnya di hari Senin 3 Agustus 2026? Dan semoga minamuagi temunya diberikan senantiasa kesehatan gitu ya, kelancaran aktivitas dan juga tentu keberkahan dalam menjalani aktivitas di hari ini. Dan senang sekali tentunya saya Julita Pustika bisa kembali hadir menemani minamuagi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali siaran pagi hari ini di pukul 5 hingga pukul 6 akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islam yang nantinya akan menjadi penghantar kita untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema yaitu pentingnya membiasakan anak dalam ibadah, dengan tema yang akan dikupas oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Haji Yulianto SPDI. Dan untuk itu tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dali kelama dan lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini dengan tema pentingnya membiasakan anak dalam ibadah, dengan narasumber yaitu Bapak Ustadz Haji Yulianto, SPDI.

0: ya alhamdulillah lagi agak serak dikit mbak.
1: Masya Allah, semoga lekas sehat Ustadz. Iya. Baik Ustadz, terima kasih untuk kesempatannya walaupun dalam kondisi sedang dalam masa penyembuhan, tapi juga tentunya masih bersemangat untuk berbagi bersama kami di sini Ustadz terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz pada Mutiara Pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Waqala ta'ala yadun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Saudara-saudara hadirin, para pendengar di mana berada, sengaja saya angkat kaitan dengan tema bagaimana membiasakan anak untuk ibadah sejak kecil ini. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara masalah bagaimana pentingnya membiasakan anak untuk beribadah, itu harus dimulai sejak kecil. Dan ini kita tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat juga agak berat. Ya, makanya anak ini adalah amanah Allah SWT dan harus kita didik dengan baik, kemudian kita berikan contoh yang baik, kemudian pendidikan ini kan yang terbaik bagaimana untuk dibiasakan sejak kecil. Dan bahkan ini sudah diharapkan oleh kita semua ya, setiap hari, bahkan sebelum kita punya anak pun kita sudah berdoa sebelumnya, Rabbi habli minas sholihin. Tapi kan tidak cukup dengan doa ini, maka perlu dibiasakan setiap anak-anak sudah mulai bisa beribadah ya, umur 5 tahun diajak ke masjid, kemudian terus. Dan insya Allah, ya, pengalaman saya cukup punya anak banyak ya, 6 ya. Alhamdulillah, karena dibiasakan sejak kecil sehingga tidak sekedar sholatnya, tapi juga bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ada puasanya, ada yang namanya baca Quran, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain itu dibiasakan setiap masjid, ke masjid membawa yang namanya infak dan seterusnya. Ini ya, harus dibiasakan dari kecil, dan kita lah sebagai orang tua mengajaknya, memberikan contoh dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak menjadi contoh teladan buat anak, lalu siapa lagi? Jangan sampai na'udzubillah kita nyuruh anak-anak kita ke masjid, nyuruh anak-anak kita memberikan infaknya, nyuruh anak kita baca Quran dan seterusnya, malah tidak dikasih contoh, lalu gimana gitu. Nah, inilah, maka sejak dari kecil kita sudah membiasakan bagaimana anak-anak ini untuk dibiasakan untuk beribadah. Bila perlu dipaksa, karena sesungguhnya fisik seseorang itu adalah otomatis, kalau sudah dibiasakan insya Allah lebih mudah. Makanya bagaimana pentingnya untuk membiasakan anak ini, ya tentu dengan kita ini, pertama dengan dialog dengan anak-anak kita, yang kedua adalah bagaimana senantiasa memberikan contoh teladan ya. Sehingga kalau anak-anak itu sudah melihat seperti apa hari-hari kita, insya Allah nanti akan bisa. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita bermohon kepada Allah SWT bahwa apa yang menjadi harapan kita, Rabbi habli minas solehin, Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya, itu adalah doa kita. Dan ini harus dilakukan secara rutin ya. Sebagai orang tua, kalau saya dahulu didik oleh orang tua itu dibiasakan untuk senantiasa prihatin lah. Sebagai orang tua itu senantiasa banyak tirakatnya, banyak puasa dan seterusnya, sebagai sebuah upaya langit ya, bagaimana untuk menutup pintu langit, memudahkan segala hal ya untuk anak-anak kita. Dan insya Allah kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi apa yang jadi harapan

0: kita semua. Saya kira sebagai pengantar seperti ini, terima kasih. Bisa nanti dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan baik WhatsApp maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini, dan tentunya kita juga mengundang serta interaksi pendengar untuk bergabung lewat line WhatsApp, bisa di 08 11 720 7909, atau juga di line telepon di 0721269720. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung dari Reni di Sukarame. Ustadz ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengenalkan ibadah kepada anak sesuai tahapan usianya, Ustadz? Terima kasih jawabannya. Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mbak Reni ya. Jadi kalau sesuai dengan pesan Rasulullah kepada kita, didiklah anak-anak kalian gitu ya, untuk mengenal Tuhannya ya. Kalau bagaimana mengenal Tuhannya ya, sejak ketika sudah biasa diajak, diajak untuk berdialog, itu sudah harus mulai gitu ya, kalau mengenalkan anaknya. Kemudian pelaksanaannya pokoknya ikutin aja. Saya coba untuk kemarin tuh, ketika cucung itu bersama kami selama ya hampir setahun ya, maka baru 3 tahun setengah ya, karena memang sudah bisa jalan. Saya coba untuk lakukan sejak hari itu untuk ke masjid ya, umur 3 tahun setengah, belum ada 4 tahun ya. Nah itu ternyata juga ngerti gitu loh. Yang penting bagaimana membiasakan anak, itu kan penting apa yang dilihat ya dia nanti. Cuman utamanya adalah bagaimana kalau sudah umur 7 tahun ya, 6-7 tahun itu sudah harus mulai dikenalkan betul ini apa, dan dialog terus sampai kalau udah umur 10-an tahun, saya kira ya sudah harus mulai gitu ya. Sudah harus mulai untuk agak sedikit pembelajaran. Kalau memang tidak berangkat ya harus ada semacam ya pukulan, walaupun pukulan yang sayang ya. Pukulan pun sayang ya. Bagaimana kita menyayangi anak-anak kita, cucu kita ketika umur-umur seperti itu. Nah itu karena beban taklim itu nanti akan ditanya, itu nanti bukan kenapa enggak dididik gitu. Artinya harus kita betul-betul menyiapkannya untuk menjadikan anak-anak itu memiliki kebiasaan itu, kan harus dari umur-umur seperti itu. Kalau bisa dikatakan ya masih di bawah 10 tahun itu, atau mungkin 7 tahun ke bawah itu sudah, 6-7 tahun sudah mulai dibiasakan. Pokoknya orang tua ke masjid ya, anak-anak diajak itu, baik laki ataupun perempuan ya, saya kira nggak masalah gitu. Dan kalau misalkan kalau saya sebagai imam ya, nanti ya anak-anak itu ya ditaruh di belakang nggak apa-apa gitu ya. Kalau sudah paham ya insya Allah besar depan juga nggak masalah, dia sudah paham, nggak akan ribut, nggak akan ini. Inilah pentingnya bagaimana untuk juga upaya secara batinnya, doa, kemudian juga mungkin perlu puasa, dan juga secara hal yang bisa dilihat adalah dengan keteladanan dan seterusnya itu Mbak kira.
1: Masya Allah ya Ustadz, dimulai dari kebiasaan pastinya ya Ustadz ya, yang dilihat dari orang tua, keluarga, tentunya menjadi sebuah cara untuk mengenalkan anak-anak kepada Allah, kemudian juga bagaimana mengenalkan pula ibadah yang baik kepada anak ya Ustadz. Kali ini Ustadz sudah ada pertanyaan kembali dari hamba Allah di Panjang. Ustadz, saya sadar saya ini belum bagus-bagus banget ibadahnya, tapi saya pengen anak saya itu ibadahnya lebih baik daripada saya. Jadi saya sekolahkan dia ke sekolah yang memang standar Islam terpadu, Ustadz. Lantas bagaimana baiknya ya Ustadz? Apakah cara saya ini sudah tepat? Dan bagaimana pula tentunya tentang orang tua yang kadang ibadahnya belum lebih baik, tapi menginginkan anaknya ibadahnya lebih baik dari orang tuanya? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, terima kasih. Jadi gini, bahwa itu semua orang punya cita-cita seperti itu lah ya. Bagaimana anak-anaknya lebih baik ya. Mungkin orang tuanya dulu sekolah juga, yang penting sekolah, nggak ngerti ada yang Islam terpadu atau apa. Nah sekarang ada, itu adalah bagian ikhtiar dari seseorang untuk supaya anaknya lebih baik. Memang kalau di model sekolah-sekolah Islam terpadu atau mungkin sekolah-sekolah Islam yang agak keren lah ya, itu memang dibiasakan dengan baik itu masalah urusan ibadah itu. Jam 9, jam 10 juga ada sholat duhanya, kemudian zuhur juga berjamaah, asar juga begitu dan seterusnya. Nah memang itu adalah, nah yang repot itu di sekolah sudah diajarkan terus seperti itu, baik-baik begitu, di rumah ternyata kok tidak dilihat gitu. Mahrib orang tuanya, mahrib orang tuanya gak ngajak ke masjid, isya orang tua gak ke masjid. Nah itu akhirnya nanti khawatir nanti, loh ayah kok gak sholat. Nah itu kan yang khawatir kan kita kan. Nah, itu akhirnya jadi apa, kontradiksi ya, antara apa yang diharapkan kita orang tua dengan yang kita lakukan gitu. Sehingga akhirnya kan menjadi kontradiksi yang tidak bagus untuk anak itu. Tapi insya Allah itu bagian dari upaya. Nah justru ketika kita sudah menyerahkan anak-anak kita sekolah-sekolah seperti itu yang kita percaya, ya tentu kita harus memulai mengiringi juga dengan sebaik, walaupun belum bagus-bagus amat. Entah, yang namanya ibadah itu kan intinya kan mengikut aja. Kalau kita sebagai makmum ya udah ikutin saja. Kan tidak semuanya orang itu bisa jadi imam ya. Kalau di masyarakat itu kan hanya, kalau di lingkungan itu kan hanya satu imamnya, paling juga ada cadangan. Nah artinya ya sudah, kita ikutin saja bagaimana cara ibadah dengan imam-imam kita itu enggak.
1: Masya Allah ya Ustadz, jadi jangan sampai muncul kebingungan dari sang anak. Kok di sekolah diajarinnya kayak gini, tapi kok di rumah dilihat orang tuanya enggak, kalau sholat enggak ke masjid, atau bahkan malah tidak sholat. Jangan sampai anak malah kebingungan begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Apalagi kalau sampai anak justru nyentil gitu ya Ustadz. Ayo dong, ayah bunda udah azan, kok masih asik sendiri sih pegang HP. Waduh. Agak lumayan kerasa juga sentilannya ya Ustadz ya. Baik,
0: senjata makan tuan kan.
1: Benar, tapi Masya Allah ya Ustadz ya, dengan cara ini tentunya menyekolahkan anak ke sekolah dengan agama yang juga pastinya porsinya itu lebih banyak. Ini juga menjadi upaya dari orang tua tentunya membawa keluarga insya Allah lebih baik lagi begitu ya Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka. Ustadz, di era digital saat ini kan banyak sekali distraksi dari media sosial ya Ustadz. Anak-anak sekarang tuh pinter banget pegang HP. Gimana caranya Ustadz kita ini sebagai orang tua bisa terus menjaga semangat ibadah anak di tengah banyaknya distraksi handphone dan media sosial itu Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Ya, saya pengalaman saja ya Mbak ya, artinya saya tidak mengenalkan HP kepada anak itu ketika SD itu tidak saya kenalkan. Ya pakai, tapi kan enggak di kita belikan enggak setelah SMA kalau enggak salah. Baru kita belikan ada HP karena memang wajib ya untuk belajar menggunakan itu. Dalam beberapa kondisi tertentu memang harus ada HP. Tapi kalau untuk anak-anak enggak gitu ya. Anak-anak masih di bawah umur saya waktu itu ya, tidak ada yang saya belikan HP. Rata-rata sudah apalagi kan sudah besar-besar ya. Jadi itu tadi, makanya kita kenalkan secara langsung bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita sebagai orang tua juga harus contohnya, gimana kalau udah maghrib, pada maghrib apa yang kita baca? Oh, baca Quran, berarti ibadah. Pada subuh juga begitu kan, anak-anak itu kan melihat, oh orang tua saya itu kalau apa sih habis subuh zikir dan baca Quran, pada maghrib atau isya begitu. Kalau setiap hari itu lihat yang seperti itu ya insya Allah akan kena itu di anak itu melihat orang tua seperti itu ya kan gitu. Ketika nanti anak-anak itu kita masukkan ke katakanlah boarding school atau apa, oh iya maksudnya itu ini kan gitu loh. Dan memang harus dibangun, Mbak, harus dibangun untuk bahwa jangan sampai kita menjadi penikmat di HP saja. Suatu ketika kita harus menjadi apa yang memproduksi bahwa seperti itu loh, produk-produk apa yang bisa kita sampaikan di sosial media. Kalau mungkin kita juga menyampaikan melalui pesan-pesan di sosial media, baik WhatsApp, baik mungkin kalau WhatsApp mungkin hanya tulisan ya. Kalau mungkin bisa dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Facebook dan sebagainya, kan banyak untuk kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan di situ. Saya kira itu, Mbak. Intinya kita harus lebih banyak bagaimana berinteraksi kepada nilai-nilai Quran bersama Quran resursnya itu. Masya. Ya, kurangilah yang namanya HP-nya itu. Bagaimana terus ini. Ya ada waktunya lah ya gitu.
1: Baik, tentunya gitu, harus selalu dalam pengawasan begitu ya Ustadz ya. Bagaimanapun namanya anak-anak ya belum bisa untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, tapi kita bisa ikut mengarahkan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kali ini ada kembali Ustadz pertanyaan dari line WhatsApp ya, dari Tony yang ada di Kemiling Ustadz. Ustadz, bagaimana ya caranya mengenalkan dan membiasakan ibadah wajib sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya kepada anak, tapi kesannya itu menyenangkan, bukan seperti keterpaksaan yang memberatkan anak-anak ini. Bagaimana Ustadz?
0: Ya, yang pertama kalau anak-anak itu kan mungkin belum mengerti maknanya ya, tapi kan sudah dilaksanakan saja, dimasukkan pelan-pelan juga kita harus mengajak dialog dengan anak ya. Sebagaimana ketika Rasul Ibrahim alaihissalam itu kan mengajak anak-anaknya untuk dialog kaitan dengan ini. Juga demikian juga di dalam surat Luqman itu juga disampaikan ya. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahyil munkar wasbir 'ala ma asabak dan seterusnya. Itu maknanya adalah orang tua terutama ayah untuk mengajak dialog kaitan dengan betapa pentingnya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan seterusnya. Itu kan harus ada dialognya. Untuk mendalam lagi ya tentu kan mereka kan kalau masih SD seperti apa, SMP seperti apa, sampai ke perguruan tinggi. Nah, itulah orang tua memang tidak boleh lengah ya untuk dialog terus gitu. Saya ketika kemarin itu ada arisan keluarga, pengajian keluarga ya, saya agak prihatin kalau sampai misalkan setiap ada acara seperti itu kok anak-anak semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, bahkan orang tua juga, tolonglah kalau ada acara seperti itu hentikan dulu lah supaya nambah ada ilmu itu kan tidak hanya cukup di HP tapi juga langsung oleh yang bersangkutan orang-orangnya itu kan. Kan ilmu itu akan dicabut oleh Allah SWT dengan matinya para ulama gitu lah. Nah kalau sudah enggak ketemu ulama-ulama kita bagaimana gitu. Nah saat ketika ketemu pun juga kita sibuk sendiri dengan cicet kita, HP kita dan seterusnya. Saya kira ini harus diperbaiki ya. Itu Mbak.
1: Baik Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang sebuah bekal yang salah satunya harus kita turunkan kepada anak ya adalah ilmu. Dan tentunya dengan kita membiasakan anak-anak dalam ibadah dan kemudian sudah menjadi kebiasaan, baru kita ajak mereka berdialog, insya Allah mereka pun akan memahami seperti apa pentingnya ibadah dan juga melaksanakannya dengan rasa senang, karena itulah bukti dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya Ustadz. Masya Allah Ustadz, ini juga kita sudah ada kembali WhatsApp kali ini dari Rinda yang ada di Pahoman. Ustadz, mohon berikan pesan dan motivasi bagi kami dong, para orang tua, untuk tetap istiqomah mendampingi anak membiasakan ibadah.
0: Jadi membiasakan anak dan mendampingi anak dalam ibadah ini kan tidak hanya dengan pada waktu masih kecil aja, bahkan sampai ketika tingkatan TK seperti apa, di sekolah pun sudah diajarkan kan ya, tingkatan SD seperti apa ya, terus didampingi terus gitu. sampai SMP seperti apa, SMA seperti apa, bahkan ketika sudah kuliah pun itu juga harus ada pendampingan-pendampingan dengan bobot yang berbeda. Dan inilah kadang-kala seolah-olah karena sudah gede ya, sudah ngerti sendiri, nggak boleh, tetap harus melakukan proses pendampingan. Sepanjang dia masih anak kita ya harus kita dampingi. Nah, inilah kadang-kala lengahnya kita, sudah disekolahkan, sudah sekolah, misalkan sanawiyah, sudah aliyah, ngertilah ya, nggak boleh gitu, harus ada proses pendampingan. Itulah makanya dialog orang tua dengan anak-anaknya itu lebih banyak orang tua laki-laki, ayah dengan anak-anak daripada anak-anak dari dengan ibunya. Nah, makanya ini yang kadang-kadang orang tua lupa ini ya, urusan masalah bagaimana mendidik anak tentang imaniyah, ubudiyah dan sebagainya, itu kan sebenarnya ini tugas orang tua betul. Nah, inilah makanya kita harus senantiasa tidak cukup hanya dengan bagaimana membiasakan, tapi terakhir ya kita harus munajat kepada Allah SWT. Kalau makanya itulah hasilnya, harus ada puasanya, dikuasain anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang benar, soleh-solehah ya. Kalau sekarang ini kok seperti ini ya, mungkin karena situasi kondisinya orang sudah jauh dari yang kuasa gitu ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kok itu gimana, kok orang rajin sholat kok masih terjadi seperti itu, bab lain lagi ya. Saya kira keistiqomahan ini kan tidak hanya pada waktu ketika anak masih kecil ya, sudah besar pun tetap istiqomah gitu ya. Maka mendampingi anak itu jangan sampai kita merasa bosan, dan tidak boleh bosan karena itu adalah tanggung jawab kita. Ketika kita sudah tiada pun nanti, baru anak nanti akan berdoa kepada kita. Karena kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh yang mendoakannya. Jadi kan syaratnya apa? Doanya anak-anak yang soleh. Nah, berarti akan terima doanya, berarti harus soleh dulu anak itu. Baru nanti doanya nyampe ke kita. Gitu Mbak, saya kira.
1: Masya Allah ya Ustadz. Jadi dimanapun anak ini lagi sekolah, mau sekolahnya sebagus apapun, tetap dibutuhkan peran dari orang tua ya Ustadz, untuk pembimbingannya ya, dalam ibadah.
0: Harus ada dialog juga kan di sekolah. Betul. Itu kan biasanya kan kita suka manggil ya, orang tua, ini mana orang tuanya, kok ada ini. Nah, itu kan ada dialog antara orang tua dengan sekolah, dengan wali kelas, dengan ini kan gitu.
1: Betul Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi sehingganya bisa sinkron nih apa yang diajarkan di sekolah sama di rumah. Atau tentunya juga kita ingin bertanya terkait dengan bagaimana nih untuk si anak sendiri dengan karakternya. Kadang-kadang sudah ada kecenderungan lebih cenderung karakternya yang seperti apa begitu ya, biar disesuaikan lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk dialog pada hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Kita ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya terkait dengan tema hari ini, pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Silakan untuk pesannya Ustaz.
0: Terima kasih para pendengar di mana berada. Jadi tugas kita memang tidak ringan sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bahkan bukan hanya istilah soleh-soleha, tapi anak-anak yang muslih ya, anak-anak yang bisa memperbaiki bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Muslih itu artinya orang-orang yang soleh untuk dirinya dan juga soleh untuk orang-orang yang di sekitarnya. Artinya dia ambil bagian kontribusi bagaimana mensolehkan orang-orang yang lainnya. Itu harapan kita, tidak hanya sekedar soleh-soleh. Nah itu. Nah berikutnya bagaimana orang tua juga menyiapkan, itu kan tidak cukup hanya dengan suku-suku disekolahkan dengan yang sekolah-sekolah yang memang pas sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kemudian setelah itu juga kita senantiasa memberikan keteladanan setiap harinya atau setiap saatnya untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Yang terakhir ya, tentu kita harus senantiasa ya tirakat lah, kalau bahasa saya itu tirakat, dengan mungkin dengan puasa, bisa Senin Kemis, bisa dengan puasa 30 hari di tiap bulan, dan senantiasa untuk bisa bangun malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya perlu, karena kita kan punya tanggung jawab besar ya, menyelamatkan keluarga, kurang bisa kembali ke Allah itu kan berat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wataala, karena kita ini diberikan titipan oleh Allah, amanah Allah, maka ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita minta bimbingannya langsung kepada Allah Subhanahu Wataala di malam hari melalui doa-doa kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Lianto MPDI untuk dialog pada hari ini di Mutiara Pagi dengan tema pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Semoga tentunya kita sebagai orang tua selalu bisa mendampingi dan juga tentunya ikut mendidik anak dalam membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah, karena bagaimanapun inilah sebagai upaya kita untuk membentuk generasi yang lebih baik lagi, dan juga sebagai upaya kita juga untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah yang insya Allah akan turut mendoakan kita kelak, yang pastinya juga ini menjadi sebuah langkah untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih banyak Ustadz Yulianto, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya, semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda. Setelah ini pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menegaskan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG tidak boleh dimasukkan dalam komponen alokasi wajib atau mandatory spending 20% pendidikan mendapat respon positif dari DPRD Provinsi Lampung. Anggota Komisi 5 DPRD Lampung Muhammad Junaidi menilai putusan tersebut menjadi angin segar agar porsi anggaran pendidikan benar-benar difokuskan penuh untuk membebani sektor sekolah. Junaidi membeberkan putusan anggaran pendidikan di Provinsi Lampung masih sangat besar. Dana tersebut dibutuhkan untuk menyentuh langsung perbaikan fisik sekolah seperti rehabilitasi ruang kelas hingga fasilitas pendukung pembelajaran. Tak hanya soal infrastruktur fisik, peningkatan kapasitas serta kesejahteraan para pendidik, khususnya guru honorer di Lampung wajib menjadi prioritas utama. Beralih ke informasi selanjutnya, ancaman musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026 mulai membuat pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat. Selain mengantisipasi krisis air bersih, BPBD Lampung kini mengusulkan hujan buatan sebagai langkah darurat untuk mencegah gagal panen yang berpotensi mengguncang sektor pertanian. Musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya pada September 2026 menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Lampung. Dampaknya tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih, tetapi juga berpotensi menekan produksi pangan di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Mengantisipasi kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung mulai berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengusulkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Kepala Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Lampung Muhammad Fareza Revanza mengatakan ancaman terbesar bukan hanya kekeringan, melainkan dampak berantai terhadap sektor pertanian. Menurutnya, Lampung sebagai penghasil utama padi, jagung, kopi, dan berbagai komunitas perkebunan sangat tergantung pada ketersediaan air. Jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, produktivitas pertanian di sejumlah wilayah dikhawatirkan turut menurun. Demikian Wahja pukul 6, Molokutungga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi hari Senin gitu ya. Kira-kira siapa yang udah beranjak nih untuk memulai aktivitas di hari Senin ini? Pokoknya untuk Minam lagi mungkin yang mau melakukan pekerjaannya di hari Senin ini, pokoknya semoga dalam keadaan lancar, sehat, dan juga tentu hari Senin jangan siang-siang ya, nanti macet gitu ya. Karena kalau macet gitu pasti urusan semuanya akan terkendala gitu. Sama juga nih kalau urusan pajak kendaraan. Nah, kadang kan yang semangat ini kan motornya aja yang diajak jalan-jalan gitu ya. Sementara pemiliknya masih bilang besok aja deh gitu. Padahal nih kendaraan yang taat administrasi ini bikin perjalanan kita juga tentu pasti akan lebih senang gitu ya, tenang gitu ya, nggak takut ketilang polisi di lampu merah gitu. Nah, supaya urusan pelayanan publik nih juga tentu makin mudah dan tentu kesadaran masyarakat ini akan terus meningkat, ini ada kabar terbaru dari Jasara Haja bersama Kementerian Pan RB. Dan informasi yaitu PT Jasara Harja Persero ini memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Koordinasi ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan registrasi ulang kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui audiensi Direktur Utama Jasara Harja Muhammad Awaludin dengan Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta pada Kamis 30 Juli 2026. Pertemuan tersebut turut hadir Direktur SDM dan Umum Jasara Harja Ruby Handoko serta jajaran Kementerian PAN-RB. Audiensinya antara lain itu membahas dukungan peningkatan kepatuhan pembayaran PKB dan SWDK LLJ di lingkungan aparatur sipil negara, keluarga ASN, serta kendaraan dinas dan operasional pemerintah. Ia sekaligus akan menjadi dasar penyusunan langkah tindak lanjut bersama antara kedua instansi. Dan Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto ini menyampaikan dukungannya terhadap upaya transformasi layanan SAMSAT yang tengah didorong Jasara Harja bersama para pemangku kepentingan terkait. Menurutnya peningkatan kepatuhan ini akan semakin efektif apabila diiringi dengan penyederhanaan proses layanan, penguatan pengamanan masyarakat dalam mengakses layanan, dan serta komunikasi publik yang semakin kuat mengenai manfaat perlindungan yang diberikan. Dan menurutnya dengan pelayanan yang semakin sederhana, cepat dan terintegrasi, diharapkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan bermotor dapat terus meningkat. Ia juga meningkatkan pentingnya membangun narasi kebijakan yang menempatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor tidak hanya sebagai kewajiban administratif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, kita semua tentu berharap ya cuaca itu selalu bersahabat gitu. Tapi namanya juga alam gitu ya, kadang cerah, kadang hujan, kadang juga baru berjemur baju 5 menit ternyata udah hujan gitu ya, tanpa ada permisi gitu ya. Jadi sebenarnya karena itu nih, kesiapsiagaan tentu ini menjadi bekal penting ya bagi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Nah, kali ini ada kabar baik dari Lampung Timur, di mana ini ada sebuah kampung siaga bencana kini hadir di Kecamatan Sekampung Udik ini sebagai upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Kesadaran bahwa bencana ini bisa datang tanpa diduga jadi mendorong warga desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur ini untuk tak lagi sekedar pasrah menunggu bantuan. Kini warga setempat dibekali keterampilan mitigasi dan penanganan darurat mandiri melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana atau KSB. Pengukuhan relawan KSB dan uji stimulasi standar operating procedure atau SOP dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuriyamah di lapangan SDN 1 Desa Gunung Agung pada Minggu 2 Agustus 2026. Bupati mengatakan pelatihan KSB ini diharapkan masyarakat dari berbagai latar belakang dilatih untuk memahami peran spesifik dalam situasi krisis. Pembagian tugas ini dibuat mulai dari tim evakuasi, pengelolaan dapur umum, hingga petugas logistik lumbung nasional. Ella menyampaikan bahwa keterlibatan aktif warga adalah kunci utama untuk menekan dampak buruk bencana sebelum bantuan medis atau tim SAR tingkat kabupaten tiba di lokasi. Keberadaan KSB ini tidak hanya membekali warga dengan pengetahuan teknis mitigasi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong dengan kepedulian antar tetangga. Dalam situasi darurat, rasa kebersamaan ini menjadi dalam mendasar agar tidak terjadi kepanikan massal. Dan Bupati juga menekankan agar struktur relawan yang telah dibentuk ini terus merawat kesiapsiagaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya pada saat latihan formal. Bupati melanjutkan juga untuk para relawan KSB ini dibekali kemampuan menanggapi situasi darurat khususnya kebencanaan. Kesiapan relawan ini juga didukung dengan kompetensi dalam menyiapkan sejumlah tempat yang harus ada dalam situasi kebencanaan, seperti pos titik kumpul evakuasi, pos dapur umum, dan pos lumbung nasional dan juga gardu nasional. Dan minam lagi tadi informasi ya, di mana kehadiran kampung siaga bencana ini juga tentu menjadi pengingat kita bahwa menghadapi bencana ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberuntungan aja, tetapi juga tentunya perlu ya persiapan, pengetahuan, dan juga tentu kerjasama seluruh masyarakat. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi kalau payungnya ketinggalan gitu ya, setidaknya kita udah punya kesiapsiagaan. Dan semoga keberadaan kampung siaga bencana di Kampung Udik ini juga dapat menjadi contoh ya bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai situasi.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu ha juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan Cina, walaupun anak dibesung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat ramane adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Tilau Dino, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan, prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu, temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lampung Tengah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Mitra Mulia Husada atau RSMMH Bandar Jaya dalam program SHK Screening Hipotiroid Kongenital. Kerjasama antara Dinas Kesehatan atau Dinkes bersama RSMMH dikukuhkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV yang diadakan pada Jumat 31 Juli 2026. Direktur RSMMH Dr. Wendy Muhammad Ramadan menyebutkan pihaknya ditunjuk Pemkab Lampung sebagai salah satu penyelenggara SHK. Wendy menambahkan pihaknya berkomitmen dalam membantu pemerintah daerah dalam hal SHK, mulai dari pelayanan, pemeriksaan, hingga penanggulangan bagi anak. Menurutnya, melalui program MONEV tersebut, Pemkab Lampung melalui Dinkes sangat mengapresiasi program pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit yang tepat berada di tengah Bandar Jaya itu. Wendy menegaskan RSMMH akan terus berupaya menjadi jembatan program kesehatan pemerintah daerah melalui program-program kesehatan bagi masyarakat dan akan terus meningkatkan pelayanan tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan diri menyambut rencana pembangunan Trans Sumatera Railway yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh sepanjang sekitar 1.400 km. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, mengatakan proyek yang kembali dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini mulai menunjukkan perkembangannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini mulai membahas aspek teknis berbagai tahap awal persiapan pembangunan. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, menurut Bambang, proyek tersebut diproyeksikan akan memulai tahap feasibility study atau SFS atau studi kelayakan pada 2027. Dan sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan Trans Sumatera Railway saat meresmikan revitalisasi stasiun Semarang Tawang pada 30 Juli 2026. Dan dalam kesempatan tersebut, Presiden menugaskan Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia untuk mempercepat persiapan pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera yang menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh. Demikian Wajah pukul 7, Molokutung Adi Wajah selanjutnya.